topik yang relate banget dengan kehidupan kita untuk hari ini. So, buat respon semuanya, tetap semangat dalam menjalani aktivitas hari ini. Terlalu dalam dari Judika akan menemani respon semuanya pagi ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, 93,1 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio, selamat datang dan selamat bergabung di program Semangat Pagi bareng Viko. Buat responan semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 082155668003. Ya, kita akan bahas bagaimana sih kita sering mengira bahwa interpretasi itu adalah sebuah kenyataan nih, responer dalam hidup kita ya. Masalahnya bukan karena kita berpikir, masalahnya karena kita sering tidak menyangka bahwa kita sedang menafsirkan sesuatu. Ada ketajian, otak memberi makna, kita percaya bahwa itu sebagai fakta. Seseorang mengkritik pekerjaan kita, faktanya dia mengkritik pekerjaan kita. Tapi pikiran bisa mengubahnya menjadi dia menganggap saya bodoh begitu. Lalu berkembang, berarti saya itu gak cukup bagus. Dan akhirnya mungkin memang tidak akan pernah berhasil. Nah, padahal dalam satu kritik kita sudah bisa buat kesimpulan tentang pikiran orang lain, nilai diri kita, bahkan masa depan kita. Itulah responnya semuanya, dimana yang berbahaya adalah cerita tersebut sering terasa begitu nyata sehingga kita tidak pernah mempertanyakannya. Jadi misalnya ada orang yang mengkritik, ya kita ngerasa bahwa hal itu bukannya membangun tetapi justru merendahkan kita. Kita marah, kita melewatkan kesempatan, kita iri, kita takut, mencoba kita perlahan-lahan mulai mengambil keputusan bukan berdasarkan kenyataan. Ironisnya responnya kita bahkan bisa menghabiskan bertahun-tahun melawan sesuatu yang sebenarnya hanya ada di kepala kita. So, responlah semuanya, pertanyaannya adalah apa sih yang bisa kita lakukan terhadap pikiran kita, karena faktanya kejadian sederhana mungkin tanpa interpretasi, ya kan? Dan yang kedua adalah cerita apa sih yang bisa membuat pikiran kita tuh liar gitu ya. Dan apakah kemungkinan masuk akal juga mungkin ketika dia sibuk apa segala macam, mungkin ada masalah, problem ini itu. Dan kita gak perlu memaksa diri untuk memilih cerita yang positif. So, buat responnya semuanya, karena kita tuh mengakui bahwa kita belum tahu, kita berhenti bereaksi terhadap cerita dan mulai mencari kenyataan. Dan tetap semangat buat responnya semuanya untuk hari ini. Tetap stay tune di 93,0 FM.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional

tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

Ya, 93,3 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Semangat pagi buat respon semuanya. Selamat datang di program Semangat Pagi bareng Viko yang menemani respon semuanya saat ini. Buat respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 082155668003. Responer, kadang kita bangun dengan pikiran kalau nanti mood udah bagus baru mulai. Nanti kalau lebih percaya diri, kalau keadaan udah mendukung, kalau semuanya udah jelas. Masalahnya responer semangat seringkali kita perlakukan sebagai syarat untuk bergerak ya. Padahal seringkali justru kebalikannya nih, kita bergerak dulu baru semangat muncul. Dan hari ini mungkin responer semuanya belum merasakan 100% sih ya. Gak apa-apa, responer tidak membutuhkan perasaan yang sempurna untuk memulai sesuatu yang baik. Bayangkan malam nanti, kamu responnya melihat kembali hari ini, gak ada yang menuntut hari ini harus luar biasa, tapi ada perbedaan besar antara hari ini gak sempurna, dan hari ini bahkan tidak mencoba. Karena kita seringkali terlalu sibuk memikirkan hasil akhir, sampai lupa bahwa hidup sebenarnya dibangun dari keputusan-keputusan kecil. Coba responlah semuanya, jangan bertanya hari ini bagaimana caranya supaya hari ini sempurna, tetapi tanyakan apa saja hal yang bisa kita selesaikan hari ini, untuk membuat kita bangga pada malam hari nanti.

0: katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk, bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko, tentunya yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Ya, buat Respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 08215566803. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, Responer semuanya, pada pagi hari ini kiranya Responer semangat dalam menjalani aktivitasnya. Kiranya Responer juga semangat dalam bekerja dan selalu melakukan yang terbaik tentunya. So, di pagi hari ini kita bahas kembali tema kita ya, supaya Responer semuanya tetap on fire. Nah, ketika ada pagi, mungkin banyak sebagian orang ngerasa bahwa pagi itu terasa berat ya. Bangun gak terlalu semangat, pikiran penuh, pekerjaan menunggu, ada target yang belum tercapai, ada sesuatu dari masa lalu yang masih mengganggu, lalu muncul pikiran kayaknya hari ini bukan hari saya gitu ya. Padahal mungkin masalahnya bukan hari ini, kita hanya sedang membawa terlalu banyak hal ke dalam hari ini. Dan ketika beban itu terasa berat, kita lupa bahwa kita tidak harus menyelesaikan seluruh hidup dalam satu hari. Kalau setiap keadaan sulit dan kita tidak berhenti, lama-lama kita akan percaya bahwa sesuatu hanya bisa bergerak ketika semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kita nih. Padahal kekuatan bukan hanya terlihat ketika hidupnya mudah saja. Ya, kita tidak harus merasa berani untuk bertindak berani, kita tidak harus merasa percaya diri untuk mencoba, kita juga tidak harus merasa termotivasi untuk mulai. Hari ini jangan melawan seluruh masalah kita sekaligus. Pilih satu kemenangan kecil, rapikan satu hal, selesaikan pekerjaan, pelajari satu hal, hubungi satu orang, mulai satu kebiasaan, ambil satu keputusan yang selama ini kita tunda. So, berespon semuanya, semangat hari ini. Tetap bersama Viko di Respon Radio 93,0 FM.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi responer semuanya, tidak terasa sudah 2 jam Viko menemani ruang dengar responer. Thank you banyak buat responer semuanya yang setia bergabung bersama Viko di program Semangat Pagi. Ingat satu hal yang sudah Viko sampaikan tadi, bahwa kita tidak harus menjadi versi terbaik diri kita hari ini. Kita hanya perlu menjadi sedikit lebih baik daripada kemarin. Jangan terlalu sibuk memikirkan apakah kita sudah berhasil. Jangan terlalu lama memikirkan apakah yang sudah lewat. Dan jangan biarkan rasa takut terhadap apa yang belum pernah terjadi mencuri energi kita untuk seharusnya. Kita semangat, tiba-tiba dicuri oleh rasa takut. Nah, kan kasihan gitu ya. Dan kalau hari ini berjalan lancar, syukuri. Kalau hari ini berat, tetap jalani. Kalau hari ini jatuh, bangun lagi. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang tidak pernah gagal. Hidup adalah tentang siapa yang memilih untuk melangkah. Ya, maka pagi ini katakan pada diri sendiri sebagai afirmasi positif, ya aku tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah tahu apa yang terjadi hari ini, tetapi kita tahu bahwa aku akan memberikan yang terbaik yang saya punya. So, buat responden semuanya, Viko pamit undur diri, selamat menjalani hari, semoga hari ini membawa satu langkah kecil yang mendekatkan kita pada kehidupan yang kita inginkan.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Oke, dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Hai,
0: halo,
1: selamat pagi.
0: Selamat pagi, wow, Responers.
1: Gimana kabarnya?
0: Oh, kalau kemarin sehat, kalau kakak gimana?
1: Sehat juga, kalau Responers gimana kabarnya?
0: Iya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya kak, dan penuh semangat tentunya.
1: Ya, betul sekali, apalagi diawali dengan program Ruang Pagi. Walaupun tadi udah ada semangat pagi ya.
0: Oh iya, bentar, karena udah diawali dengan bangun pagi yang semangat, kita buka dengan Ruang Pagi yang hangat.
1: Asik.
0: Dan tentunya seperti biasa di pagi hari ini kita akan membuka obrolan dengan topik-topik yang
1: relate pasti ya di hidup kita.
0: Yang ringan-ringan aja kak di pagi-pagi.
1: Tapi penuh makna.
0: Bener.
1: Betul. Jadi kayak walaupun memang cukup ringan untuk kita bahas, tapi ini sering kita temui dan sering terjadi di kehidupan kita masing-masing. Walaupun memang beda-beda gimana cara kita ngeresponnya.
0: Iya, betul sekali. Dan juga tentunya di pagi hari ini kita juga mau menemani responders kan, selain dengan topik ada lagu-lagu yang bisa menambah semangat.
1: Betul.
0: Iya kan? Apalagi mungkin dari artis favoritnya.
1: Karena memang setiap pendengar ya punya penggemar.
0: Betul.
1: Pasti ya. Walaupun memang bukan artis kali ya.
0: Benar, mungkin kita ya, Kak.
1: Enggak, bisa aja keluarga,
0: saudara.
1: Iya,
0: betul,
1: nah, tapi dengan lagu itulah akhirnya bisa tersampaikan.
0: Nah, iya. Karena juga tentunya setiap lagu punya makna.
1: Betul.
0: Bahkan mungkin juga ada yang ngerasa, Kak pernah enggak ngerasa kalau lagu ini ngeceritain hidup Kakak?
1: Pernah.
0: Iya kan?
1: Pernah.
0: Kayak kita tuh punya satu lagu yang kalau kita ulangin kita enggak pernah bosan.
1: Iya, betul. Walaupun itu galau.
0: Walaupun itu galau, walaupun itu udah lagu lama. Walaupun itu nada yang mungkin atau bahasa yang asing. Kita pakai, kalau kita dengerin dan kita nyanyiin kita enggak pernah bosan karena itu cerita hidup kita gitu.
1: Asik. Nah, jadi kami punya playlist yang kayak lagu-lagu lama gitu tapi masih kamu dengar gitu karena ini relate banget di hidup kamu.
0: Lagu lama mungkin bukan karena mungkin karena didengerin sama orang tua ya.
1: Okay.
0: Jadi kalau dengerin lagu itu kayak teringat, mama pernah nyanyiin.
1: Oh, gitu. Berkesan begitu ya.
0: Yes, betul sekali. Uh-huh. Kalau kakak
1: ada banyak.
0: Banyak.
1: Aku kadang lebih suka dengerin lagu-lagu yang lama. Musisi.
0: Apakah karena ada masalah?
1: Karena enggak, kadang relate aja hidup gitu ya. Ada momen-momen walaupun enggak semua lagunya tapi satu kalimat itu ngena gitu di hidup.
0: Ada
1: satu bait
0: yang penuh
1: satu
0: bait
1: ya,
0: gitu.
1: Iya, jadi kayak ya udah kayak tersentuh aja gitu.
0: Tersentuh gimana enggak?
1: Tersentuh.
0: Tersentuhnya agak raw gitu ya langsung sama Kak Cila. Aduh tentunya. Iya. Nah, karena responder juga di pagi hari ini penuh aktivitas. Nah, mungkin dengan lagu-lagu bisa menemani. Yeah. Boleh gabung bareng kita ya, Kak.
1: Boleh
0: di
1: banget.
0: Siang hari ini juga dengan topik kita bahas apa ini, Kak?
1: Ternyata setelah dipikir-pikir
0: apa nih dipikir-pikir?
1: Ini sebenarnya sesuai pengalaman.
0: Aduh, based on story.
1: Apakah jadi kita mau bahas ini melihat apakah responders juga mengalami hal yang seperti kita alami.
0: Iya,
1: gitu.
0: betul.
1: Nah, setiap kita kan punya crush gitu ya.
0: Wah. Wah, langsung banget nih Kak.
1: Iya gak sih?
0: Memang hari Kamis ini bahas yang manis-manis ya.
1: Karena kamu manis.
0: Kakak juga lebih manis. Dan lebih manis lagi responder tentunya.
1: Iya, lebih manis lagi responder. Saya lagi dengerin kita.
0: Bener. Apa nih Kak, ngomongin tentang crush?
1: Oke, jadi setiap kita kan punya crush masing-masing.
0: Okay, yeah. Ya.
1: Walaupun memang gak diungkapi.
0: Oh iya.
1: Gitu ya. Walaupun diam-diam. Nah, kamu tipe yang langsung ungkapin kak, kayak barbar gitu lah.
0: Okay.
1: Atau yaudah aku pendam aja cerita ke teman. Akhirnya ternyata teman yang dapat. Pernah gak?
0: Okay. Mungkin
1: pernah gak?
0: Kalau aku nih nanti deh kita jawab kak, jangan sekarang. Tapi mungkin responders ya di pagi hari ini yang kalau suka sama orang ya kak, apakah langsung confess atau justru diam-diam dipendam gitu, diam-diam suka gitu.
1: Aku diam-diam suka-suka, gak kayaknya salah deh.
0: Aku diam-diam suka Kak Cila. Ya boleh gabung bareng kita di pagi hari ini, bisa di 0821 5566 8003 atau 0811 662 930. Dan juga dari mana kak?
1: Bisa juga di live TikTok kita, mm-hmm, yang punya Respon Radio 93,0 official.
0: Iya.
1: Jadi boleh banget untuk mengirimkan komentar, tanggapan, atau cerita kisahnya kamu. Aku tipe yang diam-diam suka, gak bisa, gak berani ungkapin. Tapi boong, ternyata boong, dia tahu, sadar bahwa gue suka, ada tuh.
0: Boong tuh, biasa biasanya tuh kayak gak mungkin kayak Kak Cila ini diam-diam memendam ya. Pasti ada suatu gerakan yang menunjukkan kayak gue tuh suka sama lo.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya lagi, udah kebaca ya, iya, dari kuping saya.
0: Enggak, dari helai rambut kakak saya terbaca. Mungkin Reyes benar juga punya topik lain, topik lain, jawaban ya kak, sudut pandang lain maksudnya. Betul. Karena kita juga mau tahu biar makin kenal. Karena tak kenal maka
1: maka tak sayang.
0: Tak sayang maka
1: maka tak dekat.
0: Oke deh, untuk mengawali pagi hari ini karena kita ngebahas tentang konfes ataupun diam-diam suka. Tapi pada akhirnya kalau jodoh emang jodoh gak sih kak?
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Betul. Maupun mau kita, sejauh apapun kamu ya menghindar, tapi kalau Tuhan udah berkehendak ini jodoh kamu, jangan berontak.
0: Bener, sama dengan lagu Taylor Swift, akhirnya You Belong With Me.
1: Wow.

Pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya, setiap Senin Kamis jam 8 sampai 10 pagi hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Iya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Lady Gaga, Poker Face. Di pagi hari ini ya, tentunya sudah kembali menemani responders. Tentunya dengan musiknya yang semoga menambah semangat yang penuh energi nih. Dan tentunya di pagi hari ini kita masih menemani responders dalam ruang pagi dengan topik menarik kita seputar kamu kalau suka sama orang, tim yang bakal langsung converse atau juga ngungkapin, atau justru yang bakal memendam dalam diam nih kira-kira. Nah, mungkin dari responders ada yang lebih memilih mengungkapkan, tapi bukan mengungkapkan yang langsung kayak aku suka sama kamu, enggak. Tapi mungkin ada yang mengungkapkan melalui kata-kata yang sederhana atau juga melalui tindakannya ya. Misalnya nih kayak ada loh orang yang enggak, mungkin enggak langsung bilang aku suka kamu atau aku sayang kamu, tapi lebih ke kayak melalui tindakannya yang dari perhatian-perhatian kecil, dari tindakan-tindakan kecil, atau juga dari treatment-treatment kecil yang menyatakan kayak kamu tuh menaruh rasa, kamu tuh punya perasaan sama lawan kamu tentunya. Dan ini mungkin juga relate ya di kalangan kita yang kayak takut banget buat langsung ngasih tahu kalau aku tuh suka kamu, tapi mungkin lebih ke tindakannya.
1: Makasih loh, makasih. Aku juga tiba-tiba suka sama kamu.
0: Tiba-tiba muncul banget langsung ya, bidadari-bidadari surga ini.
1: Bidadari tak bersaya.
0: Iya, setuju gak sih kak? Kalau sekarang itu mungkin ada orang yang ngungkapinnya gak, kayak kalau dulu kan mungkin ya kita dengar cerita-cerita orang tua ngungkapinnya kayak, aku sayang kamu. Tapi sekarang kayak dari tindakan kecil, dari treatment kecil, dari kayak misalnya nih sekedar aku nggak tahu ini tanda suka atau enggak, tapi ngeliat ada teman kita, oh mungkin pasangan kita, tali sepatunya tuh kayak lepas-lepas,
1: terus ini diikatin. Kamu udah nggak bayangin kan?
0: Ini kayak di drakor banget ya. Iya kan, kayak ini kayak nggak harus dengan kata-kata, tapi tindakan ya, gitu.
1: Betul. Jadi memang kan kalau lagi suka sama orang, misalnya ada crush kita lah ya.
0: Waduh.
1: Terus ada yang confess gitu langsung, atau aduh kayaknya bukan tipe gue nih yang mengungkapkan aku sayang kamu, lebih ke tindakan, atau dimasakin, atau kata-kata yang sopan, atau diajak kemana gitu, atau perhatian.
0: Ini kayaknya cerita Kak Cila semua nih.
1: Ini soalnya ada banyak teman-teman yang juga cerita ke aku.
0: Story
1: kita,
0: ya.
1: Iya, kita sering ngobrol-ngobrol.
0: Okay.
1: Ada juga teman aku yang gak berani mengungkapkan, tapi dia cerita.
0: Dan
1: ternyata
0: kenapa nih kak? Kak, jangan setengah-setengah, lanjutin.
1: Dan ternyata malah temannya dekatnya nih, sahabatnya sendiri yang menikah sama dia.
0: Aduh.
1: Sama kerasnya.
0: Aduh.
1: Lo gimana lo?
0: Ini tuh benar-benar kita luruskan lagi nih.
1: Okay.
0: Jadi teman kakak punya dua teman.
1: Jadi aku punya dua teman.
0: Dua
1: teman ini aku dekat banget sama mereka. Jadi mereka cerita sama aku, dia cerita sama aku, temannya juga cerita sama aku gitu. Nah, ternyata waktu kecil dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu mereka sahabat banget, dekat banget. Kalau aku kan bukan tipe yang dekat banget semua aku kayak kasih tahu dan segala macam dan sering komunikasi. Enggak, aku bukan tipe yang kayak gitu. Jadi kayak teman aja gitu.
0: Okay.
1: Nah, terus mereka kan dekat banget. Jadi temanku ini yang suka sama cowok ini, dia kan ceritakan semua ke teman ini. Nah, ternyata ketika pas udah kerja nih, selesai kuliah udah kerja. Tahu enggak? Tiba-tiba cowok ini dekat sama temannya. Dekatnya itu bukan kayak ngajak pacaran lagi loh, bukan. Langsung serius. Kamu mau enggak? Aku udah enggak mau lagi mikirin pacar-pacaran lagi, tapi aku mau serius. Nah, ternyata dia tanya, "Kok kamu tiba-tiba samperin aku, temuin aku, itu pun temuin dia. Dia di Malang, terus dia di Tangerang, disamperin nih, bayangkan. Terus dia tanya kan, dia penasaran, kenapa gitu. Iya, sebenarnya awalnya dia bilang kan, dijodohin sama bapak, dikasih pilihan.
0: Okay.
1: Nah aku kayak terpikatnya terpikat.
0: Ku terpikat dengan tuturmu.
1: Aku terpikatnya kayaknya kamu deh, dia bilang gitu.
0: Oh, ya. Kamu terus, adalah jawaban dari,
1: doa-doa
0: doa, malam doaku ya.
1: Gitu ya. Ah, langsung temanku kan juga bukan orang yang mau ya udah pacaran-pacaran lama atau apa. Memang udah pengen serius aja gitu.
0: Udah
1: ya.
0: Pastinya,
1: udah pastinya. Udah pengen nikah aja gitu ya. Karena ya udah ada kerjaan, udah siap lah pokoknya gitu ya. Jadi langsung ya udah. Tapi gimana? Dia bilang kan, tapi gimana? Teman aku nih, sahabat aku suka banget sama kamu sampai sekarang gitu. Ya udah gimana dong?
0: Tapi enggak yang si teman ini pernah ngungkapin enggak kalau dia suka sama si cowok itu?
1: Pernah.
0: Atau pernah double.
1: Tunggu, yang mana?
0: Yang suka dari lama?
1: Iya, pernah. Aduh, cuman kan kayak ya udahlah. Karena kan biasa gini loh. Kalau kita suka sama orang, itu juga kelihatan tindakan kita.
0: Iya, benar.
1: Ya
0: enggak
1: sih? Terus pasti menyebar kemana-mana orang ganggu-ganggu dia suka. Karena kan kita suka perasaan kita bisa tersampaikan ke dia gitu.
0: Kadang
1: ya.
0: Juga ada teman-teman kita yang mulutnya lemes.
1: Yang
0: kayak
1: betul.
0: Di situ tuh suka sama kamu akhirnya ada orang jadi yang agak risih jadinya. Awalnya nih kayak kita tuh temenan baik kan, tapi karena si teman kita nih tahu kalau kita suka dia. Jadi kayak renggang gitu.
1: Iya, betul. Jadi memang sakitnya luar biasa.
0: Iyalah.
1: Itu sampai dia tahu. Awalnya dia nggak belum mau cerita. Dia nggak mau teman.

0: ini udah dapat pasangan gitu ya.
1: Tapi proses penerimaannya ya Kak, kayak dari dulu kita yang kita tuh pernah cerita tentang si cowok ini sama dia, tapi ternyata jodohnya ke dia.
0: Ke dia, gitu. Apalagi semua hal loh diceritain. Jadi kayak dia dengar gitu. Jadi kayak semacam kamu diam-diam ternyata ngeketawain gitu loh. Ngerti gak sih kayak kalau misalnya dari dulu kamu udah punya pikiran seperti itu, padahal gak ada. Padahal kan kita gak tahu pikiran orang kan.
1: Iya benar.
0: Kemana-mana mengembang pas dia tahu, oh mungkin dari dulu kamu udah begini-begini.
1: Iya
0: kan, gitu
1: siapa
0: kan.
1: Tahu kan. Nah,
0: padahal memang gak ada gitu. Cuman ya udahlah jodoh aja.
1: Nah mungkin responder juga punya cerita. Ihir curhatnya kebanyakan Kak Cil. Ini gak curhat.
0: Ini
1: kita membuka ruang pagi.
0: Membuka ruang pagi.
1: Iya.
0: Memulai. Jadi sebelum kalian bercerita, kami dulu yang bercerita supaya ada orang-orang yang gak berani jadi berani.
1: Betul. Dan
0: kita kan gak kasih nama toh.
1: Iya. Ya kan? Sebut saya nama Mari. Nama. Gitu.
0: Bilang aja Cila kali ya.
1: Iya. Okay. Nah Kak ngomongin tentang topik. Kakak tim yang mana nih di pagi hari ini?
0: Aku tim yang confess.
1: Confess.
0: Karena nanti aku cerita di mana ada waktu gitu ya. Makanya responder yang cerita supaya aku gak bisa cerita.
1: Tapi Kak tadi ada juga nih ya, sempat nanya sama Bang Tio nih.
0: Okay,
1: Bang Tio nih ternyata tim yang jujur jalur langit.
0: Jalur,
1: jalurnya beda.
0: Diam-diam.
1: Iya diam-diam.
0: Sebenarnya dia tipe yang diam-diam. Cuman jalurnya caranya langit.
1: Iya, jadi diam-diam tapi mengungkapkan dengan ke yang paling
0: pemiliknya
1: nih.
0: Pemilik hambanya.
1: Ini kalau misalnya ada yang nonton drama Cina CEO yang sedang menyamar, ini bukan CEO yang nyamar ya.
0: Jadi apa nih?
1: CEO yang benar-benar CEO. CEO mentok gitu. Mantap. Karena gak ada lagi sih,
0: gak ada lagi paling atasnya gak ada lagi. Betul. Wah thank you loh.
1: Iya terus juga ada cerita dari Bang Tio nih. Lagi gak?
0: Hai.
1: Ungkapin lewat surat dengan kertas khusus.
0: Okay.
1: Terus dikasih parfum. Terus nanti abis itu kata-kata mutiara 4x4. Jadi kayak gitu, mungkin ini
0: 4x4 maksud kita mau belajar matematika.
1: Kita gak tahu tapi kayaknya ini Bang Tio lagi ceritain mungkin cara orang-orang tua kita dulu mengungkapkan perasaan atau dulu cara-cara ya mungkin zaman dulu kali
0: zaman dulu kan belum ada teknologi
1: jadi pakai surat.
0: belum ada handphone yang bisa menghubungkan antara hati
1: aku dan kamu
0: hati yang satu dengan hati yang kok gak salting sih kak gimana
1: tapi ya nggak sih kayak dulu tuh masih supaya orang nih tahu kita tuh gimana mungkin dengan kayak parfum kita,
0: betul.
1: Atau pakai barang-barang kesukaan kita, atau mungkin pakai lipstick pernah nggak?
0: Pernah lagi, tapi parfum aku. Jadi sebelum aku merantau dulu ya sama mantan, ya udah gue kasih parfum.
1: Sudah bahas mantan ini baik-baik saja kakak.
0: Iya baik-baik aja. Nah karena aku udah cerita, udah pernah bahas juga topik tentang ya kita punya hubungan dengan mantan-mantan kita yang baik atau ya udah langsung lost kontak gitu. Kalau aku tipe yang bukan lost kontak, masih lost komunikasi kontak-kontak, tapi say hello aja sih. Tapi udah ada beberapa yang jarang.
1: Nah kita juga bakal kembali dengerin lagu request nih Kak. Datang dari Bang Tio juga, yaitu Satu Langkah Kecil. Dan sampai kita dengerin lagu-lagu ini, kita masih nunggu respon dari responders di live TikTok ataupun juga yang dengerin dari radio langsung serta dari streaming kita.
0: Betul, www.responradio.com.
1: Untuk itu satu lagu dari Below Band, Satu Langkah Kecil, Play and Song.

0: Ella berisik banget. Ya ampun, masih jam segini juga. Tidur lagi ah, males banget. Halo.
1: Ayang di mana? Udah bangun belum?
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan nih jemput aku?
0: Sekarang ya?
1: Iya.
0: Sekarang jam berapa?
1: Udah jam 8, Ayang.
0: Iya. Telat lagi gua. Baju udah, celana udah. Apa lagi ya? Waduh, merah lagi. Mana nih? Ya udah deh, terobos aja.

Nyawamu hanya satu, maka jagalah keselamatan Anda berkendara, karena keluarga Anda menunggu di rumah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

0: Love is you, Kak Cila.
1: Love you too. Iya yeah. Deh, love you more deh.
0: Love you more. Love you all.
1: Oh.
0: Apa sih yang apaan penting? Sih?
1: Ini kalau siaran sama Marin semua
0: apa gak?
1: Terungkap. Yang dipendamnya terungkap.
0: Maaf
1: gitu.
0: Maaf ya Kak, sebenarnya kuat menlambe turah, Kak.
1: Kayak dipancing satu kata, jangan kan satu kata, satu huruf tuh langsung ya udah keluar gitu semuanya.
0: Iya,
1: maaf. Kalau udah dipendam-pendam loh. Kayak perasaan aku sama dia.
0: Aduh, jangan dipendam. Itu berat, cukup Dilan aja.
1: Oh, iya itu rindu ya.
0: Itu rindu ayo. Lagi. Aduh.
1: Sepertinya muka saya ketutup dengan kabel-kabel ini.
0: Oh iya,
1: ini.
0: Kabel. Nanti kamu ngalangin cantiknya Kak Cila loh.
1: Aduh, thank you.
0: Iya.
1: Kamu juga.
0: Karena Kak Cila ini termasuk the most beautiful girl in 2026 gitu.
1: Oh my
0: termasuk
1: God.
0: Dari kalangan 100 orang wanita cantik yang
1: thank
0: survei Kak Cila ini nomor 101.
1: Thank you loh. Memang berkata jujur itu cukup menyakitkan.
0: Enggak, Kakak kan dari 100 orang yang disurvei, Kakak nomor 101.
1: Sedih ya. Makanya kenapa jujur itu menyakitkan?
0: Iya, kan ada 100-nya, cuma ada satunya.
1: Iya lagi ya.
0: Iya gitu. Okay. Dan okay. Kak, tadi okay. Kita udah bahas topik. Mm-hmm. Masih bahas sih sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Tadi Kak Cila udah cerita, responder kita juga udah cerita kira-kira.
1: Kita mau dengar dong ceritanya. Udah ada yang bergabung kali ya?
0: Sudah ada yang bergabung.
1: Mari kita bacakan satu per
0: iya.
1: Satu.
0: Ini kayaknya kita harus scroll terus.
1: Scroll bawah sampai atas, atas
0: sampai
1: ke
0: bawah.
1: Bawah. Aku udah dari bawah aja deh.
0: Okay, boleh. Kakak siapa
1: dari
0: nih?
1: Dari Kak Afka nih katanya. Aku tim yang pendam rasa, karena kalau langsung to the point, yang disukainya kaget nanti ya. Takut punya serangan jantung. Aduh, kita gak berharap bener. Sih itu ya terjadi
0: iya. Tapi benar loh, maksudnya tuh kayak
1: iya kebayang ya.
0: Kebayang.
1: Coba kita tiba-tiba berani nih.
0: Berani.
1: Sebenarnya kan pengennya endingnya bahagia
0: iya,
1: ya.
0: Iya, betul
1: gitu ya. Oke, tiba-tiba pas ungkapin, dia shock gitu kan, kaget. Belum lagi ada riwayat sakit jantung gitu.
0: Iya kan, betul.
1: Tapi kan kita gak mengharapkan itu ya, gak apa-apa ya.
0: Kita
1: mengharapkan No. Jangan bayangin, jangan pikirkan walaupun udah terbayang.
0: Terus ini okay. Kak, ada juga dari Bang Sanjaya.
1: Hai.
0: Yang Bang okay. Sanjaya bilang, aku kalau suka sama seseorang tuh diajak jalan. Terus pas momennya baru ngungkapin perasaan.
1: Oh, okay.
0: Berarti ini kayak kita cek situasi dulu dengan ngajak jalan.
1: Iya.
0: Nanti kalau momennya yang pas gitu, nanti baru kayak do you marry me?
1: Bukan jadi pacar lagi kan?
0: Iya.
1: Girlfriend.
0: Gak nyaman. Do you marry me langsung?
1: Atau boyfriend? Enggak gitu lagi. Dia minta aja gitu.
0: Iya.
1: Tapi do you marry me?
0: Iya. Do you want to be husband?
1: Aduh.
0: Do you want to be my wife?
1: Tapi memang suatu saat mungkin ya kali ya kita bisa ya merasakan. Amin. Yang tulus gitu ya, cinta
0: iya, betul,
1: yang
0: betul.
1: Tulus. Jangan ngeprank nanti. Itu yang ada nanti sakit jantung kita. Yang enggak sakit jantung jadi sakit jantung kalau ngeprank. Iya kan?
0: Iya lagi ya.
1: Itu aduh. Lebih bahaya.
0: Iya, lebih bahaya.
1: No ya, Dek ya. Karena banyak di sosial media begitu.
0: Iya.
1: Supaya followersnya naik, suka bikin ngeprank-ngeprank gitu padahal ceweknya atau cowoknya udah berharap.
0: Iya, benar.
1: Nah, lu.
0: Tapi ngomongin confess ya, Kak? Kalau ngeliat sekarang tuh banyak kayak oh ya ini sebenarnya bisa di topik sih ya tapi
1: okay.
0: Ngeliatin orang yang confess di antara oh ya ada orang yang nggak suka mungkin confess di antara orang ramai ada juga mungkin confessnya yang di tempat yang harus ramai
1: iya ada ya, ada kan? Ini bisa jadi topik sih
0: iya oke okay, dan kayaknya kalau sekarang nih banyak banget FFP Marin tiba-tiba di acara pagelaran Bali
1: tarik
0: kecak
1: iya
0: itu dilamar itu confess kakak kalau jadi ceweknya gimana
1: mau.
0: Tolong siapapun yang lagi dengerin bagi hari ini yang mungkin mau menyatakan langsung ke Kak Cila, siapkan tiket untuk nonton tarik kecak di Bali.
1: Makasih loh, tahu banget isi hatiku, itu cita-cita
0: dan,
1: aku loh.
0: Iya, nanti setelah dilamar jangan lupa siapkan satu mangkok seporsi mie ayam.
1: Tapi memang dari topik ini kan kita akhirnya juga mulai belajar gitu ya. Ada beberapa orang yang pengen digituin atau ada orang yang enggak mau digituin.
0: Bener.
1: Yang di tempat ramai bukan dia enggak cinta loh, bukan dia enggak suka.
0: Lebih ke
1: ada juga kadang di tempat ramai nih tiba-tiba diungkapin.
0: Yeah.
1: Dia sebenarnya suka, tapi karena diliatin grogi mungkin kali ya, tiba-tiba grogi. Pernah gak gitu?
0: Ih pernah
1: Maksudnya ada orang yang dekat tiba-tiba ngomong.
0: Ih gitu, pernah.
1: Gimana tuh?
0: jangan sekarang.
1: Oh ya udah deh. Tapi memang iya loh.
0: Iya betul.
1: Dan ada juga tipe yang kayak, aduh gue suka tapi kalau di tempat ramai ini kan kita disorakin gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi malu. Lebih jadi kayak pergi tuh.
0: Betul.
1: Padahal dia mau jawab iya.
0: Iya.
1: Akhirnya kita berpikir, wah oh, dia nggak mau. Padahal sebenarnya ya dia pergi aja cuman malu.
0: Iya.
1: Gitu. Bukan berarti dia nggak cinta nggak suka. Betul, itu betul. Terjadi banyak sekali kesalahpahaman.
0: Mm-hmm. Iya.
1: Gitu. Makanya kita perlu mengenal pasangan kita, perlu mempertimbangkan ini bisa nggak di tempat rame, ini bisa nggak mungkin di tempat yang sunyi.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Mungkin yang dikatakan kecil tadi juga kayaknya relate dengan pendapat dari Bang Daun Coklat.
1: Nah iya. Gimana tuh?
0: Jadi kalau Bang Daun Coklat ini bilang, aku nggak ngungkapin apalagi memendam kak, tapi lebih tepatnya lebih mau membuktikan dulu sebelum semuanya akan aku ungkapin.
1: Nah
0: jadi kayak melalui tindakan lewat pengorbanan dulu. Mm-hmm. Misalnya kalau responnya baik, iya gas aja.
1: Nah, gitu tuh.
0: Jadi kayak lebih mencari tahu dulu dia tuh interest juga enggak sama kita.
1: Betul.
0: Atau justru dia kayak biasa aja.
1: Iya, kadang banyak nih kan terjadi gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Bahkan kasus ataupun ada orang-orang yang akhirnya patah hati dan melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan loh.
0: Iya.
1: Itu ada loh, terjadi loh. Kayak mengakhiri hidupnya gara-gara putus cinta
0: bener.
1: Atau ditolak.
0: Iya
1: kan, padahal udah suka banget, udah berkorban dan segala macam. Nah, perlu kita mengenal dia responnya ini sungguh-sungguh enggak atau cuman di luarnya aja dia
0: bener.
1: Mau, tapi di belakang sebenarnya enggak mau. Pas kita tembak dia akhirnya enggak terima kan?
0: Enggak terima.
1: Kita patah hati banget.
0: Iya.
1: Nah, jadi kayak supaya tidak terjadi seperti itu, ya kita betul-betul menanyakan ke beberapa teman, pendapat orang-orang yang dekat sama dia, yang kenal dia, gitu loh. Terus kita juga memperhatikan cara dia respon dia gimana, gitu.
0: Itu makanya kita harus cari tahu apakah lawan kita ini hanya nganggap kita adalah just friend
1: atau
0: more friend.
1: Karena sekarang tuh dunia tuh jahat banget deh.
0: Kadang
1: kita dimanfaatin.
0: Betul.
1: Gitu. Kadang kita itu tuh berbuat baik salah, enggak berbuat baik juga salah. Tapi bukan berarti dengan
0: hal tersebut
1: ini mengurangi mengurangi rasa sikap kita yang baik atau
0: empati simpati kita sebagai makhluk sosial gitu. Ya.
1: Tapi tetap baik sama orang-orang.
0: Iya. Oke. Sepertinya topik hari ini cukup
1: menguras tenaga juga ya.
0: Dan ngajarin kita menjadi lebih dewasa yang lebih baik.
1: Betul.
0: Versi dewasa mungkin lebih baik dan juga menambah mindset pola pikir kita ya kak terkait. Karena ngomongin tentang relationship kayaknya di usia-usia ini bukan suatu hal yang tabu lagi ya kak. Karena sudah mendekati angka-angka.
1: Iya, ini
0: apa nih kak? Kakak kenapa tiba-tiba ketawa?
1: Aku baca Nai baru kirim nih di live TikTok kita.
0: Apa nih kak?
1: Yang belakang cowok kaos biru itu mirip banget wajahnya yang jualan telur gulung depan sekolahku. Di mana? Di mana? Kita mau samperin. Kita nggak ada loh orang yang masuk di
0: kak
1: sini.
0: Kak Nai, kamu kelas 7 sekolah. Ayo pergi sekolah dulu.
1: Oh, oke. Okay. Sekolahnya di mana? Entar
0: SMP kita 15 nih. Nai okay, SMP 15 kelas 7 nama username-nya.
1: Aduh.
0: Dan kayaknya di live TikTok juga pada antusias banyak ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi enggak kerasa kita udah di menit penghujung untuk jam pertama nih.
1: Oke.
0: Iya, kita tutup dulu perjumpaan kita tentunya di jam pertama ini dan kita akan sambung lagi nanti di jam kedua
1: tepat
0: jam 9. Dan untuk itu jangan kemana-mana tetap stay tune terus di 93,0 FM Respon Radio.
1: Radio keluarga Anda.
0: Untuk menutup jam pertama satu lagu dari Bang Silo, Lelaki Cadangan Titu.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Masih bersama Cilah dan Marin nih di betul. Program Ruang Pagi tentunya ya.
0: Iya, di jam kedua ini ya Kak, jam terakhir kita juga.
1: Betul, gak mau deh pisah.
0: Gak mau bye-bye. Kayak Abe, Abe cukup.
1: Oke, lagu yang di request ini
0: siapa
1: Pisces
0: gak?
1: Boy.
0: Aduh kok gak nampak ya Kak.
1: Kamu mau bye-bye sama siapa Pisces Boy?
0: Iya, bye-bye sama masa lalu kah?
1: Kalau masa lalu gak apa-apa.
0: Iya, masa lalu.
1: Biarlah masa lalu.
0: Oke, tapi kita gak mau ngomongin masa lalu Kak. Kita mau ngomongin calon masa depan. Iya kan?
1: Iya
0: karena
1: dong.
0: Kan gimana cara kita mendapatkan masa depan kita ini? Mau langsung ngungkapin atau justru adalah aku diam-diam aja
1: aku,
0: menggunakan jalur langit.
1: Aku diam-diam suka kamu.
0: Nah, tadi Kak Cila ada cerita, ada lagi gak Kak yang cerita di live TikTok kita?
1: Ada, ya ada beberapa yang sudah bergabung. Tapi kita harus lihat dari atas ke bawah, bawah ke atas. Tapi kita mau menyapa dulu yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada Abang Mochi, hai.
0: Hai Bang Mochi.
1: Kalau Bang Mochi bilang solid, bogok gitu. Ada Aiman juga di Bandung loh.
0: Iya.
1: Wui. Oi, terima kasih Aiman. Loh sudah bergabung di pagi hari ini. Ada Bang Silo juga. Lagi cari-cari Nutrijel nih.
0: Oke, ini tadi Bang Silo kayaknya udah ngomong di atas.
1: Apa
0: ya,
1: tuh?
0: Kak. Kalau waduh udah ketemu lagi nih.
1: Tapi di pagi hari ini juga ada yang bergabung request lagu. Ada yang request lagu percinta nih dari Bang Rex apa nih Rex 4GV.
0: Uhuy.
1: Katanya putarin dong Kak lagu ini sepertinya berkesan deh di hidupnya.
0: Wah. Ini ada apa nih? Apakah ini
1: apakah cinta? Di lagu itu ada seseorang yang digambarkan mungkin ya yang disukai sama si Abang ini.
0: Tapi kayaknya kalau kita minta putarin percinta itu lebih ke kayak si Abang yang lagi di fase relationship lintas agama.
1: Iya ya. Tahu banget lagunya.
0: Iya karena itu kayak nanti kita dengerin ya gimana.
1: Oke, nanti kita dengerin ya dia menceritakan apa gitu.
0: Betul nih Bang Silo Kak.
1: Oke. Okay.
0: Memendam perasaan hanya akan memicu overthinking. Oh udah tadi ya.
1: Dan
0: bebas penyesalan tidak dihantui rasa penasaran di masa depan. Oh. Cepat move on, jika ditolak bisa langsung melangkah maju.
1: Iya, betul. Jadi memang ya mau gak mau kita harus move on.
0: Iya.
1: Hidup ini gak stuck gitu-gitu aja.
0: Bener
1: ya. Hidup ini terus berjalan.
0: Hidup ini hanya, hidup ini tidak berputar pada satu orang.
1: Iya, maksud mas banyak ikan di laut begitu.
0: Iya, makasih ya kak udah disambung.
1: Oke. Ada siapa lagi? Ajudan CTMSN, Abang. Iya. Katanya lagu Abang pembukaan jam kedua ya Pudanku. Apa tuh? Lagu apa?
0: Oh, ini ya lagu Bang Sanjaya akan langsung kita putarkan setelah backsound ini nih, Bang.
1: Oke.
0: Okay. Karena tadi request yang Sumpah dan Cinta Matiku dari Niji.
1: Ada Bang ini juga nih, Sutoyo nih yang bergabung di pagi hari ini. Wow, ramai sekali loh.
0: Wah.
1: Yang menyapa kita, yang liatin kita di TikTok. Thank you semuanya. Berharap sehat-sehat pastinya ya.
0: Amin.
1: Dimanapun yang ada di Bandung, di luar negeri juga, yang ada di
0: Inggris, di Paris,
1: di Jerman, bisa nih, bisa nih keliling dunia.
0: Amin. Oke, dan kakak nggak penasaran kemarin tim apakah?
1: Sebenarnya saya menunggu inisiatif Anda untuk bercerita. Karena kalau terus saya tanya-tanya ini agak gimana?
0: Agak gimana ya?
1: Kamu,
0: karena aku menunggu kakak.
1: Tunggu. Aku coba ramal. Kamu sepertinya timnya mendam sih. Lebih kayak ya udahlah. Tapi kalau momennya pas sepertinya kamu akan ungkapin.
0: Bener lagi.
1: Oh
0: enggak, tapi enggak momen pas.
1: Orang yang tepat.
0: Bukan, lebih ke kayak gini. Aku awalnya emang tim yang mendam. Memendam. Tapi kalau udah di fase yang top. Kita confess.
1: Kamu gimana cara ngungkapinnya?
0: Itu kayaknya di balik layar ya Kak. Terlalu ya, oversharing kalau di sini.
1: Dengan kata-kata kah atau dengan tindakan kah atau dengan apa gitu?
0: Oh, itu boleh di balik layar Kak?
1: aku mah langsung.
0: Kalau aku dengan kata-kata.
1: Gak fair dong.
0: Oh iya. Oke. Kalau aku dengan kata-kata.
1: Aku sayang sama kamu.
0: Eh enggak kayak gitu juga. Itu terlalu kayak kata Bang. Enggak, kata Bang ini tadi, kata Bang Tio tadi. Aku bang, sayang kamu, nanti kertasnya pakai parfum enggak?
1: Oke.
0: But lebih ya ala-ala anak senja.
1: Gimana sih dengan kalimat gitu ya yang puitis gitu?
0: Wah, terlalu puitis banget ya. Okay. Mungkin lebih ke kayak
1: jadi bukan, gimana di pertanyaan
0: kalau aku lebih bukan bilang suka tapi kayak tertarik karena apa?
1: Mm-hmm.
0: Jadi kayak kita tuh jelasin awal, tapi kayak storytelling gitu kayak kita jelasin dari awal sampai akhir gitu.
1: Oke. Okay.
0: Kenapa kita interest dengan dia? Apa yang membuat kita interest dengan dia gitu. Ini kayak gitu aja.
1: Oke, okay. Jadi kayak gak bilang aku sayang kamu, aku suka kamu.
0: Enggak.
1: Jadi aku tipe orang, gini ya respondents. Aku kan orangnya jarang suka sama orang. Maksudnya gini, cinta. Kalau ngagum ya semua orang kita kagum gitu. Betul. Dengan ya kemampuannya, dengan segala hal yang dia punya gitu. Kita kan kagum gitu ya. Tapi bukan cinta.
0: Nah aku beda.
1: Tuh jarang untuk cinta gitu loh, duluan.
0: Okay,
1: jadi memang aku kayak cinta sama orang, ya aku dekat sama orang beberapa lalu gitu ya. Itu karena mereka duluan, akhirnya aku mulai suka gitu ya. Jadi jarang banget gue. Tapi ada satu, itu aku ingat banget waktu aku kuliah. Itu sebenarnya lagi coba-coba gitu. Gue nih yang ngungkapin gitu. Padahal aku gak kenal. Tapi aku tahu satu kampung dan teman abangku. Jadi teman aku cerita, "Nih ada abang nih," gitu ya. Dia lagi kuliah di sini dan segala macam, dia baik gitu karakternya. Ya mungkin kan orang kenalin yang jahat kan. Nah, tuh kita oke, kalau karakter mah gitu. Oke, dari segi tampan juga ya lumayan gitu kan. Terus tinggi dan segala macam. Udah kriteria aku nih.
0: Oke,
1: dia lagi ini nih, lagi jomblo katanya. Ya udah deh gitu, aku minta nomornya.
0: Bayangkan, Marco Polo.
1: Bayangkan aku minta nomornya. Terus aku langsung chat dia.
0: Waduh.
1: "Bang, ini dengan ini nih."
0: Yeah.
1: "Oh iya, kamu ya adiknya ini ya?" Karena temenan sama abang aku, sahabatnya, sahabatan gitu. "Ya udah," aku cerita, aku langsung jujur ungkapin. Padahal itu kan waktu kuliah ya kali ya. Itu sebenarnya di sisi lain suka gak suka gitu. Cuman kayak lebih memberanikan diri untuk ngungkapin suka. Tapi memang dari karakternya aku suka. Dia baik abangnya itu
0: memang.
1: Gitu.
0: Panggil sekarang gak Cila si Marco Polo. Gas-gas terus apapun yang terjadi.
1: Tapi kamu gak tahu gongnya seperti apa.
0: Apakah?
1: Gue ditolak coy. Udah pertama aku nembak cowok, ditolak lagi. Ayo.
0: Untuk menemani kita mengenang cerita Kak Cila ini yang ditolak oleh salah satu cowok yang mungkin kalau ngeliat Kak Cila sekarang rasanya menyesal karena menolak.
1: Menyesal banget. Sebenarnya bukan menyesal sih, lebih kayak oh ya udah dari situ nggak mau aku lagi. Kayaknya memang enggak deh, memang nggak bisa.
0: Kak, bentar nggak? Ada nih dari Bang Don jatuh coklat.
1: Kak Cila ini
0: tipikal memento mori ini.
1: Tolong jelasin apa nih maksudnya nih.
0: Tolong klarifikasi.
1: Klarifikasi maksudnya apa?
0: Sebelum kita mencari tahu di Mbah Google nanti ya.
1: Tapi sebenarnya itu waktu itu tuh lagi kayak have fun aja sih. Ya itu balik lagi aku suka dengan karakternya. Karena dia baik abang itu dan dia sering ke rumah juga. Jadi sebenarnya ada saudara-saudara cuman jauh. Udah pernah ketemu juga berkali-kali. Jadi pas aku pulang dari kuliah 4 tahun itu enggak pulang-pulang, disambut langsung dijemput sama abangku dan di situ ada abang itu. Aku mau sapa padahal udah lama tuh kejadiannya kan. Aku mau salam tapi malu-malu. Gitu. Karena mengingat gue ditolak baru kali ini sama dia ditolak. Terus gue baru kali ini memberanikan diri untuk mengungkapin perasaan.
0: Gitu.
1: Cuman hasilnya memang gak sesuai ya.
0: Seperti juga ya, inilah kisah cinta Kak Cila. Tapi kita gak hanya akan dengar kisah cinta Kak Cila. Kita bakal mengingat kembali kisah cinta dari Bumi Minang yaitu Hayati dan Zainuddin dari sebuah lagu requestan Bang Sanjaya, Sumpah dan Cinta Matiku dari Niji.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Dalam hidup, Anda perlu memiliki visi. Visi tidak perlu besar, namun Anda harus memiliki visi yang kuat. Untuk itu, Anda harus menuliskan visi Anda dan uraikanlah secara tertulis. Gambarkanlah. Dia harus seperti suatu keinginan yang membakar hati kita, yang terus-menerus membakar Anda dan mendorong Anda untuk melakukannya. Lalu Anda harus fokus kepadanya. Melakukan apapun harus sejalan dengan visi Anda. Jika tidak, maka Anda akan gagal. Dan Anda hanya akan berputar-putar saja di suatu jalan yang tidak ada ujungnya. Jadi, mulailah menuliskan visi Anda sekarang ini dan bertindaklah untuk mewujudkannya.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: satu lagu dari dari Rosa Pudar. Tadi mau bilang.
1: Tak pikir satu lagu dari Pudan.
0: Jangan dong, saya.
1: Amin. Amin. Mana tahu bisa rilis lagu loh.
0: Amin. Nah, ini tapi kalau kita rilis lagu pecah kaca di dunia ini lagu.
1: Iya lagi. Oke, tapi kalau misalnya kamu mau misalnya nih apa rilis nih, lagu. Oh, kayaknya pendengar pertama.
0: Kalau aku sih berharap dia pendengar pertama.
1: Oh.

0: dong. Tapi dia masih welcome gitu ya.
1: Welcome. Ya kita masih biasa aja.
0: Huhuy, cuman enggak.
1: Tapi memang bukan yang, tapi justru memang benar ya. Kan tadi mungkin kita ada cerita kalau kemarin ngungkapinnya itu bukan untuk jadiin dia to be boyfriend, bukan, tapi melegakan. Dan setelah itu ya kita kembali berteman biasa aja. Bahkan masih saling support, bahkan mungkin saling kalau emang butuh ya ngomong. Masih sering main, ketemu.
0: Iya, gitu. Nongkrong gitu. Wow, luar biasa ternyata ya. Oke, karena ternyata setelah beberapa segmen pun kita cerita, ngobrol-ngobrol, di WhatsApp pun juga gak mau kalah.
1: Gak mau kalah.
0: Banyak yang bergabung. Kita mau mendengarkan kisah atau cerita dari responders yang sudah bergabung.
1: Kalau kita terus cerita panjang kak,
0: jadi
1: satu novel nanti ya.
0: Akhirnya kita program ini bukan jadi ruang pagi.
1: Iya, ruang Marin dan Cila.
0: Ruang Marin dan Cila akhirnya. Tapi bersyukur karena di live TikTok juga banyak yang sudah bergabung, yang
1: antusias.
0: Memberikan komentarnya, tanggapannya, bahkan yang menyapa kita juga di pagi hari ini.
1: Betul sekali.
0: Oke, kita langsung saja.
1: Boleh, ini ada Bunda Dua Putri yang juga bergabung bersama kita ya kak. Kalau Bunda Dua Putri yang menyapa kita di pagi hari ini apa nih kak?
0: Kalau Bunda Dua Putri ya memberikan tanggapannya dua hal itu ya. Tentang yang tadi, apakah kita berani untuk mengatakan atau diam-diam suka begitu ya. Nah dari sudut pandang Bunda ya, sebaiknya dipendam saja daripada diungkapin, entar ditolak. Pasti seseorang akan malu katanya. Jadi sebaiknya diserahkan pada waktunya. Jika dia yang terbaik pasti akan bertemu juga. Nah sementara itu kita persiapkan segala diri kita untuk mencapai segalanya. Misalnya sedang kuliah ya, lebih fokus nih kuliahnya. Oke, yang sudah kerja fokus kerja. Karena dengan hal itu kita bisa memenuhi segala keperluan kita sendiri dan membuat diri kita happy. Nah, karena yang bisa membuat diri kita happy hanyalah diri kita sendiri. Kata-katanya
1: itu intinya.
0: Poin
1: itu
0: dari semuanya.
1: Itu tolong di stabilo di garis merah, diwarnai,
0: di bold, kalau di WhatsApp
1: bold, di italik, pokoknya diapain semua.
0: Nah, Bunda juga mau dengerin lagu nih
1: dari Angie.
0: Menunggu kamu di sana.
1: Bunda nunggu siapa, Bunda?
0: Nungguin kita enggak, Bun?
1: Iya, mau nanya itu juga lagi.
0: Iya lagi, Bun. Oke, thank you, Bunda.
1: Terima kasih, Bunda.
0: Udah bergabung.
1: Iya. Tapi ngomongin tentang pendapat Bunda tadi ya, Kak. Memang benar, mungkin ada benar juga, Kak. Karena kayak kadang tuh kita tuh suka bedain mana yang emang udah kita tuh mau memulai suatu hubungan karena kita interestnya atau karena cuman gak mau kalah.
0: Iya, ada tuh
1: kan? Kayak teman-teman gue udah punya pacar semua,
0: kok gue gak punya?
1: Iya, gitu. Padahal kita harus cari tahu dulu, kita ngebagian diri kita udah gak?
0: Iya.
1: Sebelum kita ngebagian diri orang lain.
0: Gimana kita mau memberikan kebahagiaan kepada orang lain sedangkan kita gak bahagia?
1: Betul.
0: Sebenarnya intinya adalah kita dulu yang bahagia supaya kita bisa membagikan kebahagiaan itu. Makanya kenapa banyak yang terluka, kecewa, karena
1: mengharapkan kebahagiaan untuk dia
0: kepada
1: dari
0: orang
1: lain.
0: Nah, sama juga ke menikah. Gitu ya. Kita menikah itu bukan untuk mencari kebahagiaan. Itu justru banyak masalah.
1: Betul.
0: Tetapi bagaimana kamu membagikan kasih kebahagiaan kamu kepada pasangan kamu dan keluarga kamu. Intinya seperti itu. Supaya apa? Supaya ketika tidak sesuai ekspektasi, kita gak terluka, gak patah hati. Sakit sih sakit. Tapi gak terpuruk-puruk banget. Kita bisa merespon, kita bisa menanggapi masalah yang terjadi.
1: Benar gitu. Dan pada akhirnya yang bagian diri kita, yang tahu kita, bahagia kita dengan diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Terima kasih Bunda Dua Putri. Akan kita putarkan Menunggu Kamu. Jadi Bunda tolong ditunggu juga.
0: Pertanyaannya sebenarnya satu.
1: Apa nih?
0: Kamu udah bahagia enggak?
1: Aduh, kalau dijawab hari ini aku bahagia kak. Tapi kalau dijawab
0: bahagia.
1: Oke kak, ada siapa lagi nih?
0: Ada Bang Albiru. Sebenarnya ini adek ya. Tadi kita ngobrol-ngobrol di TikTok. Dia ternyata masih adek gua, beda 5 tahun. Oke, gak apa-apa. Pagi-pagi katanya nih, hai Kak Marin, my favorite katanya. Oh jadi selama ini udah beralih ya, gitu ya, masih Matopang, bukan gua lagi.
1: Bentar, kakak masih ada loh di belakangnya. Dan Kak
0: Cila
1: yang
0: istimewa.
1: Nah.
0: Tapi tetap kamu yang pertama loh Marin.
1: Kakak istimewa.
0: Kenapa jadi masalah? Enggak bercanda ya.
1: Tapi yang penting tentunya Mas Matopa

0: Nela juga my responder kita.
1: Iya, yang luar biasa ya. Oke, okay, dari kota Jogja katanya nih. Gimana waduh, hari ini masih semangat?
0: Masih
1: dong, masih semangat banget. Nah, kalau aku tim yang mendam sih Kak, 2 tahun LDR dan HTS. Huhui, oh kenapa huhui ya? Oke, okay, pas tahun ketiga mulai renggang ya, baru aku berani untuk mengungkapkan dan akhirnya asing karena aku tahu nggak bisa maksa dia buat suka balik ke aku, gitu ya. Dan di sisi lain juga aku sadar kalaupun dia suka balik ya, aku malah jadinya kasihan kalau harus sama aku yang belum punya apa-apa. Ya, dan bisa dibilang aku terlalu berantakan sampai bingung mau merapiin dari mana. Sejujurnya perasaan itu masih ada tapi sadar diriku lebih dominan Kak. Tapi gak apa-apa, aku mau fokus ke diri sendiri yang terlalu kuabaikan. Okay. Lagunya Magic dari Lila, oke, okay, thank you. Okay. Adek, salam-salam dulu nih katanya buat Kak Marin dan yang Cila siaran hari ini. Oke, okay, sehat-sehat bersama keluarga dan tim Respon Radio. Dan tak lupa buat responders dimanapun berada, semangat siarannya.
0: Terima kasih untuk
1: thank you
0: semangatnya.
1: Mas Simatupang atau adek gitu.
0: Adek, aku manggil mas aja deh.
1: Kencana, kencana. Iya lagi ya, lagi naik harganya ya. Oke, okay, gak apa-apa. Yeah. Tapi memang ya, kalau kita misalnya mencintai, menyukai seseorang dan tidak ada respon, tidak terbalaskan lah pokoknya. Cinta bertepuk sebelah kanan kata orang mah. Sakitnya luar dalam. Tapi lebih sakit kalau kita gak mengungkapkan. Ini kan diungkapkan gitu. Jadi udah ada plong lah, lega gitu ya. Kita udah tahu mau ngapain.
0: Betul. Dan itu juga yang terjadi yang kemarin. Cerita kemarin yang kayak, jadi mungkin untuk responder nih yang lagi mendam, mau ungkapin, mungkin kalau bisa sedikit berbagi cerita, ungkapinnya itu bukan untuk menjadi pacarnya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi biar ekspektasinya enggak terlalu tinggi. Dijatuhkan dulu.
1: Iya.
0: Kita yang menjatuhkan ekspektasi kita dulu.
1: Iya.
0: Jadi mengungkapinnya itu ambil menjadi cara kamu untuk melepaskan bebannya.
1: Supaya tidak dipendam terus-terusan,
0: ditahan-tahan terus gitu.
1: Biasanya kalau mendem tuh kita sering bertanya-tanya kan.
0: Iya, dia suka enggak ya? Dia gini enggak ya? Aduh, gini ya. Jadi terlalu banyak pertanyaan. Nah, jawab dia dengan mungkin kamu boleh confess kalau kamu berani, tapi jangan pasang ekspektasi yang tinggi kalau kamu bakal
1: iya gitu. Betul.
0: Jadi pasang ekspektasi rendah, tentunya siapkan mental dan juga ya kamu ngungkapinnya itu untuk melegakan. Dan nanti sebenarnya setelah itu semua akan berakhir kebalik baik aja.
1: Oke. Jadi memang itu salah satu tips ya dari Marin.
0: Aduh, ini jadi Maria Tegar.
1: Maria Tegar. Bukan Maria Tegor. Wah, loh.
0: Bang Alvan nih udah gabung nih Kak.
1: Iya,
0: waalaikumsalam. Good morning.
1: Aku tim dia memendam. Kenapa?
0: Kenapa kamu memendam?
1: Cerita dong. Iya, karena boleh. Di awal kita udah cerita juga.
0: Iya, betul.
1: Jadi sekarang kita mau dengerin Bang Alvan untuk cerita dari kisahnya ya. Karena Bang Alvan tim yang mendam. boleh-boleh nih kita tungguin ya. Karena masih ada waktu kok.
0: Oke. Dan kayaknya karena Bunda juga udah menunggu kita Kak.
1: Boleh ya, kita putarkan. Kita mau dengerin lagunya ya.
0: Menunggu kamu.
1: Aha.
0: Dari Anji.

0: 9 pemandu lagu diamankan Satpol PP dan Damkar Padang Pariaman dalam razia hiburan malam.
1: Tahukah kamu, ketika aturan mulai diabaikan, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh satu orang, tetapi oleh seluruh masyarakat. Jam operasional yang tidak dipatuhi, kebisingan yang mengganggu, atau aktivitas yang melanggar ketentuan dapat mengurangi kenyamanan lingkungan dan juga mengganggu ketentraman bersama. Jika setiap orang merasa bebas melanggar aturan, lingkungan menjadi tidak tertib, warga kehilangan rasa nyaman, dan suasana yang seharusnya aman berubah menjadi tidak kondusif. Padahal, ketertiban bukan hanya tugas pemerintah atau aparat. Ketertiban dimulai dari kesadaran setiap individu untuk menghargai hak orang lain dan juga mematuhi aturan yang berlaku. Mari menjadi bagian dari masyarakat yang peduli, patuhi aturan yang telah ditetapkan, hormati jam operasional usaha, jaga ketenangan lingkungan, dan saling mengingatkan dengan cara yang baik. Ketika setiap orang menjalankan perannya, kita sedang menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga harmonis untuk semua. Karena ketertiban bukan sekedar aturan yang harus ditaati, tetapi wujud dari kepedulian terhadap sesama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Pria Cintaku, Ziva Magnolia, gimana kak?
1: Iya, dalam banget ternyata ya. Kamu untuk aku untuk kamu, namun namunnya ada nih.
0: Namun
1: semua apa mungkin? Apakah mungkin? Oke, nggak apa-apa.
0: Kita memang cukup seamin tapi tak seiman. Gimana kak? Relate kah?
1: Relate. Tapi akhirnya sadar bahwa sepertinya kita harus perlu belajar ya.
0: Belajar
1: bahwa kita tidak bisa memaksa perasaan. Betul. Ya jadi ya udah kita doakan yang terbaik supaya kita mendapatkan orang yang tepat, yang sesuai.
0: Iya benar.
1: Ya yang sesuai dengan kehendaknya lah.
0: Kehendaknya nih banyak nih.
1: Kehendaknya dan di atas.
0: Iya betul. Seperti kata Kak Cil tadi ya, kita kembalikan lagi.
1: Oke.
0: Dan juga terkait topik hari ini ada kayaknya nih cocok jadi penutup juga nih. Apa dari kata-kata kata Bang apa? Daun Coklat. Tak ada cinta yang tak diungkapkan.
1: Oke.
0: Yang meskipun ditolak sekalipun, itu jawabannya oke. Jadi pada akhirnya semua cinta, semua yang kita rasakan itu akan kita ungkapkan kak. Baik ungkapkannya ke jalur langit, baik diungkapkannya melalui tindakan, baik kita ungkapkan langsung melalui kata-kata.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Jadi memang kembali lagi cinta itu harus diungkapkan apapun itu caranya. Karena orang juga harus tahu itu, apalagi orang yang biasanya nih kalau di dalam hubungan gitu ya, kalau dalam keluarga, apalagi perasaannya kan bisa berubah. Jadi kita perlu untuk terus membangun itu dengan cara apapun gitu ya, supaya orang atau keluarga pasangan kita gitu ya tahu kita lagi berjuang nih, berusaha untuk membangun kasih cinta di dalam hubungan ini.
0: Iya, dan mungkin gak harus mengungkapinnya dengan kata-kata.
1: Gak harus.
0: Tapi bisa dengan tindakan, bisa perhatian.
1: Betul.
0: Atau juga cara kita menghargai dia gitu. Baik itu di keluarga,
1: gak
0: hanya di pasangan sih ngomongin tentang cinta ya.
1: Gitu. Betul, jadi gak harus kata-kata aja. Walaupun memang itu penting juga kata-kata. Ya kadang-kadang kita perlu mengungkapkan dengan kata-kata. Aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu.
0: Betul.
1: Ya kayak biasa, love you, kayak mom, kayak dengan anak, dengan orang tua. Love you, Yana gitu dan segala macam. Itu penting, ungkapan juga penting. Walaupun memang jangan ungkapan terus. Tindakan juga cara kita mengayomi.
0: Dan jangan sampai kita nyesel gak ngungkapin kak.
1: Betul.
0: Karena kita gak tahu jatah
1: sampai kapan
0: waktu kita di sini. Jadi mungkin untuk responders nih yang belum ngungkapin cintanya ke orang tua, mungkin
1: betul.
0: Bisa kali di chat,
1: di kontak,
0: kayak morning man,
1: beranikan diri.
0: Yeah.
1: Aku berani bilang love you sama orang tua, tahu nggak umur berapa?
0: Umur berapa?
1: 25 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Itu karena ada training. Jadi diminta kamu kontak orang tua kamu, bilang kamu sayang. Aku langsung nangis coy.
0: Aduh.
1: Aku langsung chat bapak. Untungnya fast respon tuh bapak waktu aku chat dia. Kenapa nak gitu kan? Pak aku sayang sama bapak, sama mama. Gitu. Aku sambil netesin air mata gitu. Jadi ternyata pas ngomong kayak gitu, maksudnya rasa takut itu hilang.
0: Wajar aja ini kak. Dan kadang kak, dari karena kita berani memulai, kayak orang tua kita pun pasti akan kayak sebenarnya mereka tuh mungkin agak malu ataupun apa sih, pasti kan kadang tanggapannya kayak apa sih kayak gitu. Nah kadang dengan kita yang terus melakukan seperti itu, mereka pun akan ngerasa ternyata cinta yang seperti ini nih aku dapatkan kembali dari anak aku gitu. Dan memang rasanya lebih hangat. Karena kita yang udah berani mengungkapkan, kita yang berani menunjukkan langsung perasaan kasih dan cinta itu tentunya.
1: Wow, luar biasa.
0: Dan topik hari ini harus berakhir di menit ini kak.
1: Iya.
0: Karena gak kerasa kita udah hampir 2 jam menemani responders bercuap-cuap tentang cinta dan juga memendam rasa ataupun mengungkapkan ya kak.
1: Betul sekali.
0: Kan mungkin untuk responder mengungkapkan gak harus dengan kata-kata. Tapi kalau selagi ada waktu dan ada kesempatan mengungkapkan rasa sayang kamu untuk orang tua, keluarga, kalaupun pasangan, you gak apa-apa.
1: Iya gak apa-apa. Aduh, kita mau say thank you nih sama responder semua yang sudah bergabung di pagi hari ini, memberikan komentar tanggapannya juga. Wow, kita senang banget pastinya. Bersyukur sekali ya bisa ngobrol-ngobrol, bisa nemanin responder semua yang lagi di jalan mungkin ya. Tetap berhati-hati, yang lagi beraktivitas tetap semangat.
0: Dan untuk itu Maren pamit undur diri dari Ruang Pagi dan juga Kak Cila ya Kak. Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. Dan Ruang Pagi akan kembali hadir di hari Senin
1: Sampai hari Kamis
0: sampainya
1: di jam yang sama.
0: Iya, jam 8 sampai jam 10.
1: Jangan khawatir juga, karena setelah ini ada program Sketsa Keluarga Indonesia.
0: Iya, dengan topik-topik menarik juga. Untuk itu semangat beraktivitas di pagi hari ini. Semoga segala kegiatan dan pekerjaan kamu dilancarkan. Dan semangat terus, Cayo.
1: Cayo.
0: Dan untuk itu kemarin pamit,
1: Cila pamit.
0: Kita bertemu lagi dalam program selanjutnya. Untuk itu tetap di Respon Radio
1: Keluarga Anda.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Selamat pagi Responas, bertemu kembali masih bersama Marin dan kali ini dalam program Sketsa Keluarga Indonesia. Tentunya Respon Radio kembali hadir menemani Responers ya. Di jam 10 hingga jam 11 nanti, tentunya selama 1 jam kita akan membahas satu topik mungkin yang sepertinya dekat dan tentunya sering terjadi di kalangan kita ya Responers. Dan kali ini kita bakal ngangkat topik seputar finansial. Dan dimanapun Responers hari ini, semoga pekerjaan dan keadaannya dalam keadaan sehat ya, dan tentunya penuh dengan waspada. Kenapa waspada? Karena Responers belakangan ini mungkin ada dari kita yang sering banget nih handphonenya bunyi dengan pesan-pesan dari orang yang gak dikenal, dan juga mungkin ada masuk pesan ataupun telepon nih, telepon dari orang yang gak kita kenal. Tiba-tiba nanti juga kayak ada WhatsApp ataupun produk-produk yang menawarkan kita ya, atau mungkin untuk download sebuah aplikasi, atau tiba-tiba ada WhatsApp yang ngirim file yang kita gak tahu itu file tentang apa dan juga itu seperti apa. Nah, itu merupakan salah satu bentuk modus-modus penipuan ya Responers, karena belakangan ini banyak banget ataupun sering modus-modus penipuan dengan berbagai ragamnya. Karena semakin canggih tentunya teknologi, semakin pesatnya perkembangan teknologi, makin banyak modus ataupun motif yang dilakukan orang-orang untuk menipu ataupun juga melakukan kejahatan finansial. Dan terkadang pelakunya bukan hanya mengandalkan pesan atau telepon nih di zaman sekarang, tapi juga bisa memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk membuat korbannya itu percaya. Salah satu mungkin yang paling sering terjadi adalah penipuan dalam bentuk phishing, di mana kita menerima pesan yang mengaku dari bank, marketplace, kurir, atau sebuah instansi tertentu. Biasanya ada informasi yang membuat kita panik. Contoh kayak rekening Anda terdeteksi diblokir, atau ada transaksi yang mencurigakan, atau juga ada paket-paket yang dibilang paket-paket yang berbahaya. Dan dari hal tersebut terkadang kita langsung panik nih, dan kita diarahkan untuk menghubungi seseorang atau juga mengklik suatu dokumen ataupun sebuah data, padahal sebenarnya itu bukanlah dari pihak yang resmi. Juga ada modus berupa undian berhadiah ya, karena kayaknya mengingat bahwa banyak sekali program-program berhadiah-berhadiah ya, baik itu di televisi ataupun juga di media online, yang kadang ngebuat kita juga susah nih mana sebenarnya yang dari marketplace aslinya atau memang dari pihak yang menipu gitu. Karena terkadang tiba-tiba kita mendapatkan pesan kalau kita memenangkan hadiah, tapi untuk mencairkannya harus bayar dulu biaya administrasi atau pajak terlebih dahulu. Nah, sebenarnya ada suatu prinsip penting nih Responers, jangan mudah percaya hanya karena seseorang mengaku berasal dari lembaga resmi. Dan di pagi hari ini bersama Marin kita bakal bahas mungkin beberapa modus-modus ataupun mengenali tanda-tanda penipuan yang datang ke kita nantinya ya Responers, baik dari bentuknya adalah video call, karena zaman sekarang karena berkembangnya AI ya, kita tuh sering banget lihat berita atau juga dapat informasi penipuan sekarang bisa berupa video call dalam bentuk AI. Nah, kita bakal ngebahasnya di pagi hari ini dan tentunya juga akan ditemani dengan lagu-lagu yang sudah Marin siapkan di pagi hari ini untuk menambah semangat dari Responers. Jadi sebelum kita masuk ke topik kita selanjutnya terkait modus-modus ataupun tanda-tanda dari penipuan yang marak banget terjadi, kita dengarkan dulu satu lagu dari Sheila on 7, Film Favorit.

0: Aduh, capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Ami baru pulang.
0: Iya nih, capek banget. Tadi ada acara sambil tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya. Habis itu jangan lupa cabut charger HP-nya. Kita harus hemat listrik.
0: Kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi kita ketahui bahwa 80% masyarakat Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20% belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon yang akan menghasilkan pencemaran.
0: Oh, terus gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini caranya. 1. Nyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. 3. Cabut colokan charger saat tidak digunakan. Simpel kan caranya? Masih sayang dengan bumi kita.
0: Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari One Direction, Live While We're Young, atau hiduplah tetap seperti anak muda ya Responders. Dan ya, walaupun waktu terus berjalan ya, tentunya semakin pesatnya perkembangan, kayak yang udah kita bahas tadi ya, semakin canggihnya teknologi, terkadang juga semakin rawan juga dan marak juga tingkat kejahatan. Kita bakal lanjutkan lagi terkait pembahasan kita di pagi hari ini tentang penipuan ya. Sebenarnya ada beberapa tanda-tanda yang mungkin kita bisa perhatikan dari modus-modus yang dilakukan oleh para si penipu ini ya. Cara ataupun tanda pertama yang paling bisa kita kenali adalah pelaku itu cenderung membuat kita panik atau terburu-buru, di mana seperti meminta segera mentransfer atau juga menyuruh kita untuk mengirimkan kode OTP yang masuk atau juga meminta nomor telepon dan meminta data-data penting. Justru ketika mendapatkan pesan seperti ini, kita itu jangan langsung untuk mengikuti instruksinya, tapi mungkin lebih mencerna lagi nih. Karena kalau justru kita, dan juga jangan panik, karena kalau justru kita juga ikut panik karena yang disampaikan oleh si pelaku tadi, kita cenderung kurang bisa berpikir dengan jernih gitu responder. Nah yang kedua juga biasanya tanda-tanda yang bisa responder kenali adalah jangan pernah memberikan OTP, PIN, password atau kode-kode verifikasi lain kepada orang yang tidak kita kenali. Justru juga orang yang menghubungi kita dengan nomor yang asing. Sekalipun orang tersebut mengaku sebagai petugas bank, customer service atau pihak resmi lainnya, perlu juga kita untuk melihat nomor yang ataupun orang yang menghubungi tersebut. Biasanya kalau dari pihak-pihak resmi itu jarang banget yang menggunakan nomor-nomor yang tidak nomor-nomor asing ataupun juga nomor pribadi, karena pastinya punya nomor kantornya langsung responders. Dan yang ketiga nih, tanda-tanda yang perlu kita kenali. Hati-hati dengan tautan yang dikirim melalui SMS, WhatsApp, email ataupun juga media sosial lainnya. Nah, jadi kita nggak boleh langsung klik apapun tautan yang dikirimkan, karena sekarang ini banyak yang kayak tiba-tiba ngirimin namanya itu undangan seperti ini, undangan pernikahan, tapi sebenarnya dia itu adalah aplikasi, atau juga mungkin dia ngirimin seperti data nama-nama penerima bantuan sosial. Nah, tapi sebenarnya itu adalah bentuk aplikasi yang jika kita klik dia langsung terinstall. Aplikasinya nggak bakal muncul di HP kita, tapi berupa aplikasi perangkat software, di mana nanti dia bakal bisa membaca data-data kita, mulai dari data diri, bahkan juga nanti ke nomor rekening. Nah, daripada mengklik tautan tersebut, lebih aman kita membuka aplikasi atau situs resmi secara langsung. Sama juga mungkin ketika responders lagi mencari sesuatu di sebuah situs ataupun website, nanti biasanya kan akan muncul produk-produk ataupun juga iklan. Nah, mungkin juga bisa dihindari, jangan langsung diklik tautannya. Dan yang keempat nih, responders, tanda-tanda yang mungkin bisa responders waspadai adalah waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, seperti ajakan untuk investasi dengan keuntungan yang sangat besar tanpa risiko, ataupun pekerjaan dengan gaji fantastis tetapi harus membayar sejumlah uang terlebih dahulu, atau juga hadiah besar yang meminta kita untuk mentransfer uang, baik itu uang pajaknya ataupun juga uang-uang yang sebenarnya bisa kita curigai terlebih dahulu. Dan responder harus ingat, penipu itu tidak selalu terlihat mencurigakan. Mereka bisa berbicara dengan sopan, menggunakan logo perusahaan, bahkan mengetahui beberapa informasi tentang kita. Itulah pentingnya untuk waspada dan juga untuk lebih aware lagi responders. Jadi jangan hanya percaya karena tampilannya terlihat profesional, tapi kita juga harus tahu apa yang dikirimkan, dan juga kita harus mencegah terkait penipuan-penipuan bentuk
telepon ataupun juga sekarang adanya video call yang menggunakan wajah-wajah AI. Dan misalnya nih kalau responder juga ditelepon mengatasnamakan saudara, mungkin juga bisa di cross check lagi emang orangnya langsung atau itu adalah penipuan yang menggunakan fitur AI di zaman sekarang. Dan dari tanda-tanda ini tentunya kita harus mengenali juga dan tahu apa yang harus kita lakukan supaya tidak menjadi korban dari penipuan. Dan tentunya topik tersebut akan kita bahas di segmen selanjutnya setelah beberapa lagu dari lagu-lagu yang sudah Marin siapkan di siang hari ini untuk menemani aktivitas responders. Untuk itu kita dengerin dulu satu lagu dari Nicky High School in Jakarta.

0: Mas, kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku enggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik, buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku menang. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.

0: Kamu terhebat dan gak perlu rasa takut untuk memulai apapun. Tapi selain kita harus yakin kita bisa ngelewatin hari ini, kita perlu yang namanya waspada. Karena semangat yang terlalu tinggi, kadang kita gak tahu banyak hal-hal jahat yang sedang mengikuti. Jadi perlu adanya aware dan juga waspada terhadap segala hal yang sedang kita jalani hari ini. Salah satunya juga waspada untuk mencegah ataupun menjadi korban penipuan. Dan tadi kita udah membahas terkait topik seputar tanda-tanda yang mungkin bisa kita kenali terkait modus-modus penipuan yang sering atau pernah kita alami. Dan juga kita bakal bahas kali ini beberapa bentuk penipuan ya, atau modus-modus nih. Tadi ada yang penipuan yang mengatasnamakan bank, juga penipuan marketplace di mana si penipu berpura-pura menjadi pembeli atau juga customer, lalu juga seakan-akan mendesak kita ya, membuat kita buru-buru untuk mentransfer ataupun juga untuk mengirimkan kode OTP gitu. Ada juga mungkin sekarang yang harus responers waspadai ialah penipuan dalam bentuk lowongan kerja palsu, di mana pelaku menawarkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi, lalu meminta biaya pendaftaran, deposit, pembelian perlengkapan, bahkan juga meminta data-data pribadi kita. Padahal kita belum tentu loh untuk bisa bekerja di tempat tersebut. Juga ada penipuan berbentuk investasi bodong, di mana tadi si pelaku menjanjikan keuntungan besar dan tanpa risiko. Sering banget menggunakan sistem referral atau meminta korban untuk menyetor uang secara terus-menerus. Juga ada penipuan dalam bentuk pinjaman online, di mana pelaku menawarkan pinjaman cepat, kemudian meminta biaya dibuka atau meminta data yang bersifat sensitif. Ini perlu responders waspadai, dan kalau bisa jangan sampai mengirimkan data-data yang sifatnya sensitif kepada orang yang tidak berkepentingan ataupun orang yang tidak kita kenal. Dan juga sering banget ada penipuan menggunakan akun media sosial ataupun akun dari keluarga dan teman kita ya, yang mana sedang dihack atau diretas, di mana si pelaku ini menggunakan akun yang tampak seperti milik orang yang kita kenal dan meminta transfer uang dengan alasan darurat. Jadi mungkin untuk responders juga yang pernah mengalami ya, itu dihubungi oleh teman-teman. Bukan berarti kita nggak mau minjamin duit ke teman kita atau nggak mau memberi. Cuman alangkah lebih baiknya mungkin kita bisa cross check lagi. Kita cross check dan kita tanya lagi mungkin untuk si temannya itu, apakah itu memang dia atau memang itu akunnya sedang dihack. Dan bisa juga mungkin kita double check lagi atau cross check ke keluarganya, memang benarkah ini akun si dia atau memang benar dia yang menghubungi saya, dia menghubungi kita untuk minjam duit. Karena dari takutnya itu bukan keluarga kita, itu bukan teman kita, tapi itu adalah bentuk penipuan dari si pelaku yang sedang menghack akun dari keluarga kita tersebut. Nah, juga mungkin gak hanya dengan seputar dari akun teman ataupun juga penipuan yang secara terlihat ya, kadang juga ada penipuan dalam bentuk romance scam, di mana pelaku membangun hubungan secara online selama beberapa waktu, kemudian meminta uang dengan berbagai alasan. Dan ini mungkin perlu diwaspadai untuk teman-teman yang menjalin ataupun menggunakan dating apps ya, menggunakan aplikasi dating, untuk mencegah kalau bisa sebelum kita jelas hubungannya ataupun juga sebelum kita menjalin hubungan yang jelas, bahkan sebelum kita bertemu dengan orang tersebut, hindari untuk berbagi ataupun juga mengirimkan duit. Takutnya itu adalah merupakan salah satu bentuk romance scam, di mana memanfaatkan hubungan yang mungkin sudah terjalin secara online tadi, terus dimanfaatkan dengan meminta uang ataupun juga mengirimkan barang atau juga membeli barang. Dan juga ada bentuk penipuan dalam seperti social engineering melalui telepon, di mana pelaku ini mengumpulkan informasi sedikit demi sedikit agar kita sebagai korban ini percaya bahwa mereka benar-benar berasal dari institusi tertentu. Nah, makanya ini perlu hati-hati dalam menjaga rahasia ataupun juga identitas diri kita. Terkadang kita sering banget atau suka, mungkin kita hanya sekedar memfoto. Terkadang dari foto-foto tersebut data-data diri kita tuh bisa digali. Jadi hindari mungkin berfoto dengan hal-hal yang sensitif, entah itu berfoto dengan data diri kita menggunakan KTP, menggunakan kartu pelajar ataupun kartu mahasiswa juga itu berpengaruh. Juga berfoto menggunakan data-data penting lainnya, bahkan mungkin untuk ketika kita sedang mengisi sebuah formulir, mungkin kita sedang merayakan ataupun kita sedang euforia, sedang mengisi ataupun mengikuti sebuah kegiatan, berfoto dengan formulirnya, itu zaman sekarang bisa dimanfaatkan untuk mengumpulkan data diri kita. Nanti foto kita misalnya di capture, di screenshot, atau juga nanti di zoom, atau ada berbagai aplikasi lainnya sekarang yang banyak banget bisa mengumpulkan informasi kita dari sebuah foto. Jadi mungkin untuk responders, lebih berhati-hati lagi ketika mengunggah apapun aktivitasnya, baik juga aktivitas kita, mungkin lebih berhati-hati mengupdate ya, kita sedang di mana, kita dengan siapa, kita juga sedang mengapain, kita juga sedang beli apa. Karena dari informasi-informasi yang kita lakukan, informasi yang terlalu kita sharing di media sosial kita, itu bisa menjadi bentuk modus-modus kejahatan ataupun juga penipuan yang marak terjadi di era sekarang. Dan juga ya responders, itu dia beberapa mungkin yang pernah terjadi dan juga yang belum terjadi, semoga tidak pernah dialami oleh responersnya, tapi perlunya kita aware dan juga memperhatikan lingkungan sekitar kita serta menjaga identitas diri dan juga rahasia-rahasia identitas kita ya responers. Dan ngomongin tentang berbagai macam bentuk modal-modal ataupun modus-modus tadi, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan agar terhindar dan tidak mudah ditipu. Yang pasti tentunya jangan pernah membagikan PIN, password, ataupun kode-kode OTP serta kode verifikasi lainnya ke pihak apapun itu. Baik mungkin ke teman kita sendiri, baik mungkin ke orang yang sekalipun kita percayai, jika itu tidak ada kepentingannya, mungkin ditahan. Jangan pernah diberikan OTP ataupun PIN ataupun kode verifikasi yang sangat berkaitan dengan data diri penggunaan ataupun juga rekening kita. Karena pihak resmi umumnya tidak akan meminta informasi rahasia tersebut. Karena pihak resmi pastinya lebih meminta kita untuk datang langsung ke kantor, di mana nanti mereka akan membantu kita langsung serta tidak akan meminta data-data ataupun informasi resmi tersebut karena itu sifatnya sensitif. Dan yang kedua, tips yang bisa kita lakukan adalah jangan terburu-buru mengambil keputusan. Kalau misalnya responders itu diminta untuk mengirimkan duitnya sekarang atau juga diancam akunnya akan diblokir dalam 10 menit, dan itu lebih baiknya kita berhenti, putuskan tempelnya dan verifikasi kembali. Terus juga jangan asal klik tautan. Buka aplikasi atau situs resmi secara manual, bukan melalui link yang dikirim. Nah, ini juga pentingnya mungkin memverifikasi orang yang mengirimkannya. Kalau kita memang enggak kenal sama orang yang mengirimkan tautan tersebut, lebih baik langsung diblokir dan jangan pernah diklik tautan ataupun aplikasi yang dikirimkan. Lalu verifikasi selalu melalui kanal resmi. Kalau misalnya ada yang menghubungi itu dari pihak bank, hubungi nomor yang tercantum di aplikasi tersebut ataupun di kartu atau situs resmi pastinya dari bank tersebut, bukan nomor yang diberikan oleh si penelpon tadi. Karena tentunya kalau memang itu dari pihak bank resmi, pastinya nomor yang menghubungi kita sama dengan nomor resmi yang tertera di kartu ataupun di bank itu tersendiri. Yang ke selanjutnya tipsnya adalah waspadai keuntungan yang terlalu bagus. Terkadang kita sering tergoda ya responders dengan tawaran-tawaran kalau misalnya kita menabung dengan modal segini nanti bisa berkali lipat menjadi misalnya dari 100.000 bisa menjadi 10 juta. Atau juga keuntungan tinggi tanpa risiko adalah tanda bahaya. Nah, jadi kita mungkin lebih aware lagi, cross check lagi, karena gak mungkin ada keuntungan ataupun juga cara kita investasi yang langsung melejit tinggi, pastinya akan ada usaha, akan ada risiko. Jadi mungkin kita bisa mewaspadai hal-hal yang menawarkan untuk keuntungan yang terlalu bagus ya, yang rasanya janggal. Juga jangan mentransfer uang untuk mendapatkan hadiah atau pekerjaan. Terus juga sering ataupun cross-check kembali, pastikan nama rekening kita sebelum ditransfer. Karena jika nama penerima tidak sesuai atau terasa mencurigakan, mungkin kita bisa menghentikan dan proses transfer kita. Dan pastinya juga kita bisa mengaktifkan 2FA atau MFA atau mungkin double penguncian verifikasi dua langkah ya, ibaratnya itu kayak double key atau juga cara kita menguncinya ataupun juga cara kita mengamankan data lebih protektif lagi gitu. Dan gunakan password yang berbeda untuk akun-akun penting. Nah, karena kalau kita menggunakan satu password yang sama untuk berbagai akun, itu cenderung sekalinya data kita kehack, itu ada kemungkinan akun-akun lainnya itu bisa kehack. Jadi mungkin responders bisa menggunakan berbagai password ya untuk akun-akun yang penting, kalau bisa dibedakan. Lalu juga batasi informasi pribadi di media sosial ya, jangan terlalu oversharing, jangan terlalu berbagi informasi seputar diri sendiri, baik itu dalam bentuk foto, dalam bentuk narasi, dalam bentuk video. Mungkin kita bisa menjaga yang namanya privasi untuk diri sendiri, karena terkadang data tersebutlah yang dapat digunakan oleh pelaku untuk meyakinkan korban bahwa dia adalah benar-benar dari pihak ataupun juga marketplace yang resmi. Dan itu dia beberapa topik mungkin ya, beberapa tips yang bisa responders gunakan untuk menghindari dari berbagai modus-modus penipuan dan yang sangat marak akhir-akhir ini terjadi. Sebelum kita betul-betul menutup perjumpaan kita di program Sketsa Keluarga Indonesia hari ini, kita dengarkan dulu satu lagu dari Isyana Sarafwati dan juga Vidi Aldiano, Frenemy.
1: Are you on your way?
2: Ya elah Inggris, gue udah jalan, kita lagi nyampe.
1: I have your location. You haven't even left.

Itu dia satu lagu dari Isyana Sarafati featuring dengan Vidi Aldiano, Frenemy. Aduh, mungkin yang lagi ini cocok untuk responers yang punya sahabat tapi rasanya musuh ya. Tapi enggak. Musuh kita adalah para penipu yang sering banget memanfaatkan kepanikan kita. Jadi terkait topiknya tadi pagi hari ini, responers di Sketsa Klag Indonesia, satu hal yang harus responers ingat, penipu itu memanfaatkan kepanikan kita. Jadi jangan beri mereka kesempatan. Biasakan untuk berhenti sejenak, berpikir, lalu lakukan verifikasi ulang sebelum mengambil keputusan. Karena mencegah penipuan jauh lebih baik daripada menyesal setelah kehilangan uang. Terima kasih untuk semua responders di pagi hari ini yang sudah bergabung mendengarkan topik singkat kita ya. Semoga terkait modus-modus penipuan, tanda-tanda penipuan tadi dapat mengedukasi responders dan tentunya lebih aware lagi. Jangan sampai kita menjadi korban, bahkan juga jangan pernah kita menjadi pelaku. Dan semoga dengan adanya tips-tips tadi dapat menghindarkan ataupun menghindari responders dari penipuan ya. Tetap jaga selalu kerahasiaan identitas sendiri, serta jangan pernah percaya pada orang yang kita kenal, bahkan langsung blokir aja sih kalau kata kemarin misalnya ya responders. Serta jangan mau tertipu dengan godaan-godaan tawaran investasi bodong yang mungkin dengan modal kecil bisa menghasilkan peluang yang sangat besar. Itu dia topik kita hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk responders dan mohon maaf bila satu jam ini rasanya mungkin ada kata-kata yang kurang pada tempatnya. Dan program Sketsa Keluarga Indonesia akan kembali hadir di hari Senin mendatang, tentunya dengan berbagai topik-topik yang siap dibagikan untuk responders sekaligus menambah informasi dan juga mengedukasi kita semua. Marin pamit undur diri dalam program Sketsa Keluarga Indonesia di pagi hari ini. Kita bertemu lagi nanti di program selanjutnya, ada Retro Siang dengan program lagu-lagu lawas yang akan menemani responders tentunya bersama Marin, dan juga ada teman spesial kita nanti di jam 11. Untuk itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu penutup dari Dua Lipa Training Session di pagi hari ini.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Karga Anda. Bergabung kembali di Respon Radio, masih bersama Marin. Dan tentunya dalam program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Di siang hari ini gak sendiri, Marin ditemani dengan satu cewek cantik yang kayaknya bakal menemani responer juga sepanjang masa. Ada siapa nih?
1: Halo Kak Marin.
0: Aduh, lembutnya suaranya. Halo Nisa.
1: Mungkin suara aku masih baru, masih terdengar asing
0: Betul.
1: Di telinga responers.
0: Iya, tapi nanti bakal menjadi favorit nih di telinga responers. Karena suaranya, aduh hai, mantapnya merdu. Ini kayak, kalau dengar suara Nisa ini kayak dengar suara-suara cewek yang kayaknya teduh banget nih. Iya gak Nisa?
1: Iya.
0: Oke, bersama Nisa kita bakal nostalgia ya Nisa.
1: Iya, bakal nostalgia tentang kayaknya tentang mainan ya.
0: Iya, tentang mainan. Atau mungkin kalau gak mainan, barang-barang yang kayaknya di masa kecil ini adalah barang yang wajib banget ada. Gak boleh, kudu, bukan fardu lagi.
1: Harus wajib,
0: wajib
1: banget
0: ya. Bukan sunah lagi, jadi wajib menemani kita tentunya selama masa kecil. Dan kalau ngomongin nostalgia, gak afdol ditemani juga dengan lagu-lagu lawas ya. Bisa ada mungkin responer yang punya lagu-lagu lawas favoritnya dari tahun 70 sampai tahun 2006 di siang hari ini, langsung bergabung bersama kita. Boleh lawas Indonesia ataupun juga lawas everlasting nih, dari band-band luar ataupun juga manca, yang kayaknya menemani perjalanan responers dari masa kecil lalu. Dan bisa gabung bersama kita di mana nih Nisa? Di kontak dan WhatsApp
1: 0821-5566-8003 0811-6622930.
0: Oke, dan juga kalau misalnya yang mau gabung dari media sosial, kita juga udah ada media sosial mulai dari Facebook, Instagram, dan juga live TikTok yang bakal kita mulai sebentar lagi nih di Respon Radio 93,0 Official. Serta nanti kalau udah gabung, udah request, langsung aja bisa dengerin kita di streaming di website kita, yaitu di www.responradio.com serta di aplikasi Radio Jati. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk dengerin siaran radio kita di siang hari ini, karena kayaknya bakal seru banget karena ada teman baru bareng Nisa nih ya. Oke, sebelum kita masuk bahas topik terkait barang-barang masa kecil yang menemani kita ya, kita sudah dapat ini ada requestan lagu nih Nisa. Kayaknya juga kali ini mau kenalan sama Nisa.
1: Ada dari Bunda Dua Putri.
0: Iya, apa nih? Apa nih Nisa dari Bunda Dua Putri?
1: Selamat pagi Nak Marin.
0: Selamat pagi Bunda.
1: Tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri request lagu yang Indo, judul Tanpa Cinta dari Bob Tutupoli yang manca judul.
0: Oke.
1: Willingly dari Crispian
0: Christian Peter, Christian Santa Peter.
1: Salam-salam untuk semua krusial respon dan semua responder istimewa untuk Nak Marin tentunya. Terima kasih. Salam kenal untuk Nisa ya Nak Marin. Salam kenal Bunda.
0: Iya, langsung dijawab sama orangnya nih Bunda. Langsung sama Nisa yang jawab. Dan tentunya lagunya nanti ditunggu ya Bunda, Tanpa Cinta serta Willingly, yaitu dari Bob Tutupoli dan juga Crispian Santa Peters. Dan responder juga sambil menemani, sambil kita tunggu nih mungkin cerita nostalgia ya responers terkait benda-benda masa kecil yang menemani masa kecilnya, atau mungkin yang kayaknya gak bisa lepas banget bahkan sampai sekarang masih ada. Boleh langsung bergabung setelah sambil kita puterin dua lagu requestan dari Bunda, yaitu Tanpa Cinta dan juga Willingly. So selamat bernostalgia.
2: Adalah suatu kebohongan bila orang berkata bahwa dia dapat hidup

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Oke, satu lagu tentunya dari Peaches and Herb ya, Discover You. Salah satu band ya dari mancanegara ini yang membawa kita kembali bernostalgia di siang hari ini nih, masih bareng Marina juga Nisa. Dan Nisa nih, hai Nisa, masih Nisa di sini?
1: Halo, kemarin masih.
0: Iya, gimana Nisa setelah mendengarkan lagu nostalgia?
1: Aduh, ternyata kayak mengingatkan kita pada masa lalu ya kak.
0: Iya
1: ya.
0: Betul, jadi bawa kita flashback ya.
1: Flashback tentang masa kecil.
0: Iya, nah
1: Mungkin para responders ada tentang cerita tentang masa kecilnya, mainan atau barang-barang di masa lalunya yang harus ada, gak boleh tinggal.
0: Waduh, gak boleh hilang.
1: Kemana-mana harus bawa itu gitu.
0: Iya, betul.
1: Atau gak mainan yang dibawa ke rumah teman atau tetangga bawa itu gitu.
0: Iya.
1: Atau kemarin ada gitu?
0: Oh, kalau aku ngomongin barangnya mungkin gak harus ada tapi sampai sekarang masih ada.
1: Apa itu?
0: Itu kak? Boneka.
1: Oh, boneka.
0: Iya, boneka. Dulu aku suka banget dengan Mickey Mouse.
1: Oh, Mickey Mouse, iya itu.
0: Sampai sekarang juga masih suka dengan Mickey Mouse dan masih punya impian untuk bisa ketemu Mickey Mouse di Jepang.
1: Semoga impiannya terwujud.
0: Amin,
1: ya,
0: amin. Iya. Dan bonekanya itu walaupun telinganya udah sobek, udah hilang satu ya setahu aku. Bahkan juga hidungnya tuh udah, pokoknya masih dijahit aja dan masih nemenin tidur sampai sekarang bonekanya.
1: Walaupun
0: gitu,
1: robek tetap dijahit,
0: iya,
1: harus ada ya kak.
0: Harus
1: ya,
0: ada.
1: Walaupun
0: dia
1: itu apa, isi kapasnya,
0: iya,
1: walaupun
0: kapas,
1: udah gak ada,
0: iya,
1: tetap harus ada ya kak.
0: Harus
1: wujudnya
0: ada,
1: ya,
0: wujudnya harus
1: iya
0: ada. Walaupun dia, kita makin besar, dulu kan kalau kita kecil ya ngeliatin boneka tuh masih kayak hampir sama lah kadang ya, bentuknya tuh gak terlalu kecil kayak sekarang. Nah sedangkan kalau di hari, di usia dewasa sekarang ya, kita ngelihat boneka itu kayak mungil banget,
1: mungil,
0: gak bisa lagi dipeluk
1: iya
0: gitu. Karena ya kita makin besar,
1: makin besar.
0: Bukan
1: iya
0: boneka yang makin kecil, kita yang makin
1: kita
0: besar.
1: Kita makin besar, iya benar.
0: Nah kalau Nisa ada gak?
1: Kalau aku mainan sih ya kak.
0: Iya, apa tuh?
1: Kalau sore-sore, siang deh, dari siang sampai sore gitu ya. Kita ke rumah tetangga,
0: iya,
1: ke rumah temen gitu. Kita, aku ada bawa congklak gitu loh.
0: Oh,
1: kak, congklak. Ya dari kayu malah.
0: Iya.
1: Itu selalu dibawa sih ke rumah tetangga, main bareng-bareng sama teman.
0: Oh, baiklah. Sampai sekarang masih ada?
1: Masih ada.
0: Oke, masih ada.
1: Masih ada dan masih aku mainin kadang kalau ada teman ke rumah.
0: Wah,
1: gitu.
0: Tapi udah jarang banget sih aku ngelihat orang-orang ataupun anak-anak zaman sekarang yang main permainan tradisional kayak gitu ya.
1: Udah jarang banget
0: iya
1: sih, kak.
0: Walaupun ada main congklak, mereka mainnya main di online.
1: Online iya. Dan
0: iya,
1: sekarang itu tuh dari plastik gitu sekarang ya kak, gak ada yang
0: iya
1: dari kayu.
0: Padahal
1: itu dari kayu banyak banget
0: bener
1: dulu.
0: Dan beda loh vibe, sensasi main congklak di kayu dengan di plastik tuh menurut aku beda.
1: Karena bunyinya
0: iya benar
1: iya,
0: dan beratnya itu loh. Berat, kita dulu ngangkat congklak tuh berdua pokoknya.
1: Iya,
0: kalau sendiri rasanya takutnya kayak ngangkat kayu satu
1: kayu
0: pohon.
1: Iya.
0: Nah, mungkin responder juga punya barang-barang menarik ya yang bawa kita nostalgia. Dan kayaknya kalau diingat-ingat penuh kenangan deh. Baik itu mungkin mainan ataupun barang-barang yang menemani tidur, atau kalau enggak peluk barang itu enggak bisa pergi sekolah. Atau juga tontonan mungkin ada nih.
1: Sebelum
0: boleh
1: pergi sekolah ya kak, harus
0: iya
1: nonton itu gitu.
0: Harus.
1: Atau sambil disuapin mama
0: iya
1: harus nonton itu.
0: Kalau enggak pergi.
1: Enggak pergi sekolah.
0: Enggak pergi sekolah. Aduh. Dan selain nostalgia dengan cerita kita hari ini, kita juga udah ada nostalgia dengan salah satu penyanyi Indonesia yang mungkin lagunya sampai sekarang pun masih banyak banget yang nyanyiin. Terus juga bahkan dibikin versi-versi remake-nya, version-version terbarunya dari Krisye ya. Ada yang request lagu berjudul Andai Aku Bisa, datang dari Akang Lampung yang sudah menyapa kita semua. Hai Akang Lampung di live TikTok.
1: Halo Akang.
0: Iya nih. Dan juga ada requestan lagu dari siapa ya tadi ya? Ya
1: dari
0: dari
1: 4ZV.
0: Oh iya, 4ZV itu request Aku Sayang Kamu
1: dari Iwan Fals.
0: Ini bapak musisi kita yang penuh yang menyuarakan melalui karya ya, tentunya ngambil dari realitas sosial sekitarnya. Untuk itu kedua lagu ini akan menemani, jadi selamat bernostalgia dengan lagu-lagunya.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.
4: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, gimana kemarin?
1: Iya, tentunya masih bersama kita ya di Nostalgia kali ini. Tadi sudah kita putarkan satu lagu requestan dari Bang Kafka dari Vertical Horizon, yaitu Best I Ever Had. Dan tentunya kita masih akan mendengarkan berbagai lagu-lagu lawas juga. Karena kalau kita lihat ya, eranya sekarang ini lagi kayak bu roda yang berputar ya, Nisa.
0: Iya benar, Kak.
1: Lagu-lagu lawas itu mulai relate lagi,
0: muncul lagi
1: dan mulai menemani kita juga.
0: Iya benar.
1: Dan tentunya di siang hari ini sudah ada yang bergabung ya, dari telepon kita ada Uda Fitro. Kita angkat terlebih dahulu telepon dari Uda Fitro yang akan menyapa kita di siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mak Lin. Kamu bisa ya?
1: Iya.
0: Iya, udah.
2: Waduh. Selama bergabung gak? Bisa disikung, genggam. Betah gak?
0: Iya, amin. Terima kasih, udah.
2: Iya. Alam makan siang tuh, atau alung kok?
0: Aduh, kebetulan ala. Belum ini. Kemarin iya. Gimana, Kak?
1: Kemarin ala.
2: Kemarin ala makan siang?
1: Ala.
2: Kak, iya. Jangan nyokala semua maling bisa.
0: Iya, oke, okay, udah. Nanti habis siaran ini kita langsung cari makan nih.
2: Iya. Kalau awak ciko sakit nggak kentang, masuk keke dulu mah.
0: Iya, udah.
2: Kan nggak apa bahasa Minang kemarin?
1: Kok dapet bahasa Indonesia lah, udah di biar pas programnya.
2: Ya enggak, aduh, karena sudah kebiasaan kaki malam pakai bahasa Minang pun ngomong sekarang gak ngomong pun pakai bahasa Minang lagu.
1: Oke, okay. Iya lanjut udah, iya, apa iya. Tuh udah ceritanya kalau iya bantuan?
2: Aduh, film dulu mah awak keke suku bangga nonton tuh wakaku. Dulu aduh musim ngamu aku, aduh salah satu frame kartun India. No, acok dibuka di TV mah, ada film Krishna. Kan saya cakup film kakun India. Aku cukup bangga awak tu. Sampai kini pun awak masih acok nangkang-nangkang aku di YouTube mah.
1: Okay.
2: Sampai kini tu masih tangguh bangga kaba'a acok film-film tu.
1: Yeah.
2: Sampai kini masih acok bangga nangkang ikut dulu. Sampai banyak guru awak bari anu mah gak bari sigi guru kan sekitar 2010 sabare ko awak bari anu guru ko kan guru ko sampai kini masih suko gak awak kaba lagi cita kan anu mah aku mengkega mungkin kemarin sama Nisa mungkin pernah nonton film anu enggak di TV kan kayak Krishna, Bima, apa go di RTV, di MCTV itu ada go film itu kan. Jadi sampai sekarang tuh masih kecangguan juga itu.
1: Oke.
2: Okay. Ada yang menarik film itu dulu kan. Jadi ya tuh bisa membunuh iblis-iblis yang mengusak-usak segalanya kan. Itu buat ke kehebatannya guru tuh.
1: Oke, gitu. Udah.
2: Iya.
1: Ada request lagu udah di siang hari kau.
2: Yo. Bagus enggak?
1: Apa tuh udah?
2: Ayo Ben.
1: Apa judulnya udah?
2: Bintang di langit.
1: Oke, udah. Salam-salamnya untuk siapa udah?
2: Nah, kamu kok Malin. Terus ada Jejo. Kau nggak upo nggak ikut Facebook Akademi Patang ada Kak Lila, Kak Asangah kalau salah wak ikut Patang nggak nggak upo pulo ada nggak Queen nggak upo pulo ada di UKK PKWMP ada Rizka nggak upo ada Pichel Sangora Aingi semuanya kasar dulu lah kemarin dan juga anggota-anggota dari UKKPK UMP.
1: Oke, udah.
2: Kemarin sama Kang Isa.
1: Iya.
2: Selamat bakugas, mudah-mudahan ulang beko selamat sampai di rumah. Kalau dari Pakang, itu sama-sama mangganga mencari langsung cuaca agak enggak mengganggu, agak hujan, agak angin, dan di pikambar kabut asok dengan payawak enggak ikan.
1: Amin.
2: Kita semua tinggal lah dari segala musibah dan kamangimpu awak.
1: Oke, terima kasih.
2: Mari, sama Misa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wadah, sudah dapat cerita dari Uda Fitro ya kak
0: tentang film Krisna
1: dan Bima yang kayaknya ini menemani dari masa-masa kecilnya Uda Fitro tadi. Dan tentunya juga sudah banyak yang gabung di siang hari ini di live TikTok kita. Tadi ada requestan lagu dari Uda Jazz ya, The Final Countdown dari Europe. Tentunya Uda Jazz sudah menyapa dari daerah Kuala Lumpur, Malaysia.
0: Iya, bagaimana Kuala Lumpur, Malaysia, Uda?
1: Tadi katanya masih banyak asap.
0: Masih berkabut ya, masih berkabut. Tebal banget asapnya. Semoga masyarakat dan teman-teman yang terkena dampak kabut asap diberi kesehatan. Amin. Dan jangan lupa pakai masker kalau keluar.
1: Iya.
0: Dan banyak-banyak minum air putih, itu sangat dibutuhkan.
1: Betul. Dan tentunya langsung aja kita putarkan tentunya lagu requestan dari Uda Jazz, yaitu The Final Countdown. Selamat bernostalgia Uda Jazz.

0: Itu dia satu lagu dari siapa? Dari Dewa 19. Iya. Yang ini kayaknya kalau enggak salah ada dramanya, entah ada filmnya ya. Mm-hmm. Arjuna Mencari Cinta ini tentunya enggak kerasa sudah membawa kita di menit 56 di jam pertama ini ya Nisa.
1: Iya benar Kak.
0: Dan tentunya kita seperti biasa harus menutup dulu perjumpaan kita di jam pertama ini, karena kita akan kembali hadir nanti di jam kedua masih dengan program yang sama, yaitu Retro Siang, dan masih bersama Marin dan juga Nisa. Nisa. Sebelum kita tutup perjumpaan kita, kita mengucapin selamat ulang tahun untuk responder kita yaitu Bang Rofi yang sudah bergabung di siang hari ini dari live TikTok kita ya.
1: Iya benar.
0: Dan untuk merayakan ulang tahun di hari ini, tentunya sudah kita siapkan satu lagu dan juga di request oleh Bang Rofi nih, yaitu dari Modulus Band berjudul Ulang Tahun. Dan jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Tentunya berjumpa kembali dalam program Retro Siang di siang hari ini masih bersama Marin dan juga Nisa dengan berbagai lagu-lagu lawas ya yang selalu dan masih mengantarkan kita untuk nostalgia nih.
1: Iya benar. Barusan lagu apa Kak?
0: Nike lagu dari Nike Ardila. Iya, Mama aku ingin pulang. Mm-mm. Sama kayak Marin hari ini mau pulang rasanya tapi masih senang untuk nemenin responers di siang hari ini ya. Dan tadi juga sudah ada yang bergabung dan cerita bareng kita yaitu ada dari Uda Fitro. Requestan lagunya belum kita putarkan ya Kak Nisa?
1: Iya belum.
0: Dari Airband yaitu Bintang. Mm-mm. Serta juga nanti akan dilanjutkan lagu dari Bang... Oh dari Kak Planeta nih. Yang request lagu dari Gloria Gaynor yang berjudul I Will Survive. Dengan tahun 1979. Wah ini makin... makin jauh
1: makin ke belakang.
0: Iya, makin ke belakang nih.
1: Mengingatkan kita pada masa lalu gitu.
0: Ah, benar. Dan ngomong tentang masa lalu ya. Tadi juga kita sempat nanya-nanya di live TikTok kita nih, ada responder yang udah cerita tentang masa kecilnya itu kalau dibilang barang yang selalu menemani ataupun mainan itu adalah kartu Yu-Gi-Oh.
1: Yu-Gi-Oh.
0: Iya. Mungkin enggak tahu Nisa pernah main ini?
1: Aku gak pernah mainnya, tapi aku pernah lihat kartu gitu.
0: Aku juga sama pernah lihat dan tentunya, tapi gak pernah main, entah pernah, entah enggak. Tapi pokoknya aku masih lupa gimana cara permainan ini. Mm-hmm. Dan tapi ini memang relate banget di kawasan, di sepantaran anak-anak laki-laki zaman kita.
1: Iya benar. Iya. Biasa kan yang main-main kartu kayak gini tuh anak laki-laki. Kalau yang cewek kan kadang ngeliat aja.
0: Iya
1: gitu.
0: Betul. Kalau aku lebih tertarik ngeliatin fisik kartunya sih.
1: Benar.
0: Karena itu memang ciri khas anak anime banget.
1: Iya benar.
0: Anak anime banget dan kayak ngeliatin kayak sama dengan kalau nontonnya itu kayak film-film Dragon Ball.
1: Iya benar.
0: Dan juga karakter-karakter di apa ya? Aduh. Pokoknya ini anime banget yang kita lihat ya, monster-monster, terus juga para superhero-nya dengan berbagai karakternya, ada naga lagi.
1: Iya. Kayaknya ini permainannya itu melawan monster ya Kak kayaknya.
0: Bener.
1: Kalau kemarin punya monster ini, aku punya monster ini, mana yang menang kayaknya gitu
0: betul.
1: Ya.
0: Atau iya, juga dilihat dari bintang-bintangnya kali ya.
1: Iya benar.
0: Seberapa banyak bintangnya atau apa kekuatannya kalau diadu gitu.
1: Iya benar.
0: Aduh ini jadi nostalgia. Mm-hmm. Dan selain permainan juga ternyata ada yang berbagi cerita tentang film kartun.
1: Kartun iya benar.
0: Iya,
1: ada Dora tadi ya Kak.
0: Ada Dora ngomong tentang Dora, terus juga ada ternyata namanya Mas Pulimam yang si monyet-monyet bercorak.
1: Yang warna kuning itu
0: iya.
1: Ya, iya benar.
0: Iya, Mas Pulimam. Apa tadi? Mas Puliman atau apa sih?
1: Aduh lupa lagi namanya. Marsupilam.
0: Oh, Marsupilam. Iya. Ya, Marsupilam tentunya yang sudah menemani kita. So, di siang hari ini karena sudah ada lagu yang masuk ya, langsung aja kita dengarkan dari Airband Bintang.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, banyak orang yang tidak dapat mengubah keadaan mereka atau organisasinya semata-mata hanya karena mereka tidak memiliki sebuah visi. Untuk sukses, Anda harus mempunyai sebuah visi. Isilah visi itu dengan sungguh-sungguh. Ingatlah, selalu akan visi Anda, maka akan terjadi suatu perubahan dalam hidup Anda. Coba saat ini Anda tuliskan sebuah pernyataan sebagai berikut. Visi saya adalah ... Anda bisa mengisinya sesuai dengan impian Anda. Mungkin Anda ingin mempunyai sebuah visi untuk belajar, untuk jalan-jalan, atau untuk membantu orang lain. Kalau Anda sudah menuliskannya, hayatilah visi itu, lalu bertindaklah. Maka visi itu akan menjadi kenyataan. Anda percaya? Kalau percaya, lakukanlah.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa. Sukses untuk Anda.

0: 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Iya, masih di program Retro Siang tentunya dengan lagu-lagu lawas kenangan yang semakin membawa kita teduh dan syahdu ya. Mengingat kembali, mungkin ada lagu yang relate dengan cerita kita
0: di masa lalu.
1: Iya, atau juga ada lagu yang kalau kita putarin ngingat momennya. Mungkin kalau dengan lagu itu ngingat mama yang sering nyanyi itu.
0: Iya benar.
1: Atau juga papa yang sering bersiul-siul nadanya.
0: Iya benar, atau setiap pagi dulu di rumah dihidupin lagu itu.
1: Nah iya tentunya. Dan tadi juga sudah berkumandang azan sholat zuhur. Tentunya selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk semua responers dimanapun yang berada yang sedang mendengarkan ya. Dan sebelum kita memutarkan kembali lagu-lagu nih, sudah ada yang bergabung bersama kita dari Pulau Sulawesi, ada Bang Tiar. Kita angkat dulu teleponnya. Halo Abang, selamat siang.
2: Ya siang.
1: Gimana kabarnya Bang Tiar?
2: Ya ini sedikit batuk-batuk ini.
1: Aduh. Abang, sekarang kemarin ada teman ini namanya Nisa.
0: Halo Bang Tiar.
1: Halo.
2: Halo juga.
1: Iya.
2: Iya, selamat datang di baru ya baru.
1: Iya baru nih yang bakal nemenin responders.
2: Oh ya, selamat datang di dunia siaran.
0: Iya Bang Tiar, terima kasih.
1: Baiklah. Abang ada cerita nostalgia tentang barang-barang masa kecil yang harus ada gak Bang? Atau barang-barang penuh kesan gitu?

0: masih punya orang tua gitu.
1: Berarti core memorinya banyak di lagu-lagu ya?
0: Oh, dulu itu masih ini, masih kaset.
1: Iya.
0: Waktu itu.
1: Wah.
0: Kira itu radionya orang tua, bapak gitu.
1: Oke.
0: Okay. Itu masih kaset hitam gitu, Pak.
1: Oh, yang piring-piring.
0: Jadi, sampai. Bukan. Yang segi empat itu. Kalau piring itu kaset CD itu.
1: Oh iya, enggak, maksudnya ada yang piring hitam yang itu kan musik klasik. Oh, berarti Abang yang
0: kaset CD itu.
1: Yang kalau rusak
0: di
1: nanti
0: CD apa?
1: Ya, oh ini maksud Abang kan.
0: Yang begitu langsung apa?
1: Oh iya, benar. Nah, berarti ini Kak Abang masih relate kalau misalnya kasetnya rusak digulung-gulung pakai pena gitu ya? Biar
0: pensi apa?
1: Iya, oke. Okay. Itu dulu. Nah,
0: itu zaman-zaman dulu. Sampai sekarang karena sudah cinta banget sama musik, jadi sudah bisa beli sendiri MP3 apa.
1: Oh iya, betul.
0: Speaker
1: betul.
0: Gitu.
1: Baik.
0: Kalau dulu yang masih numpang sama radionya bapak, radio orang tua begitu.
1: Oke. Okay. Wah. Ternyata dekatnya dengan musik dari kayak barang-barangnya radio. Berarti radio udah dari kecil ya, Bang?
0: Iya, temannya gitu.
1: Oke okay lah.
0: Kita itu pakai siaran atau kasetnya langsung.
1: Oke. Okay. Nah, ngomongin lagu nih, Bang, karena dekatnya dengan lagu. Apa kira-kira lagu lawas yang kita putarin untuk Abang di siang hari ini?
0: Ini ada lagunya Yeni Eria.
1: Yeni Eria, apa judulnya tuh, Bang?
0: Surat Tak Sampai.
1: Oh, Surat Tak Sampai ya, Bang. Kalau Yeni Eria kita ya. Cintaku Terbagi Dua, tapi bentar, kita lihat dulu dari judulnya ya, Bang. Surat Tak Sampai ya, Bang?
0: Iya.
1: Oh, kayaknya belum Yeni ada.
0: Itu Surat Tak Sampai.
1: Belum ada, tapi kita tambah dulu, Bang. Kita tambah dulu ya, Bang. Nanti salam-salamnya, Bang.
0: Ya. Salam buat Anissa. Nisa ya?
1: Nisa, iya.
2: Nisa, Bang. Iya, benar.
0: Nah, selamat bertugas. Jangan lupa makan siangnya.
2: Iya, oke. Terima kasih, Bang.
0: Jangan lupa juga banyak minum air putih.
1: Iya, benar. Ya, betul.
0: Cuaca seperti ini ya, masih pancaroba.
1: Iya.
0: Juga buat kru Respon Radio di mana saja berada, yang bersama keluarga.
1: Iya.
0: Nah, kita lagi istirahat dari kerja.
1: Oke. Okay.
0: Dan buat responder juga lah di mana saja berada yang mendengar lewat talk radio ataupun streaming.
1: Oke. Okay,
0: misalnya buat kemarin sama Anissa saja.
1: Oke. Okay. Terima kasih ya, Bang Tiar. Ditunggu lagunya ya, Bang.
0: Yo, sama-sama.
1: Oke. Okay. Dan itu dia tadi dari Bang Tiar yang sudah bergabung ya, tentunya di siang hari ini. Dengan requestan lagu dan juga ceritanya nih, Nisa.
2: Iya, benar. Ternyata Bang Tiar ada. Bukan mainan, bukan sesuatu yang harus dibawa tidur atau apa gitu. Ternyata Bang Tiar ada radio yang persegi panjang itu ya, Kak. Kalau kalau gulungannya rusak itu harus pakai pensil
1: atau pena digulung-gulung gitu. Oke. Iya, dan juga ada salam-salam dari live TikTok kita dari Kak Jajal, katanya untuk teman-teman yang kita tahu dapat berita sekarang tanggal 27 Agustus itu lagi ada momen menyampaikan aspirasi di daerah Jakarta. Dan Kak Jajal berpesan semangat dan tentunya selamat untuk semua, semangat serta jaga kesehatan, jaga keamanan untuk semua teman-teman yang mungkin lagi berusaha menyampaikan aspirasinya di gedung di Jakarta, tentunya di pusat yang saat ini. Semoga tuntutannya didengarkan dan bisa pulang kembali berkumpul bersama keluarga dengan keadaan sehat. Dan kita juga sudah dapat requestan lagu dari Kak Jajal dan juga dari Bang Bedi, yaitu Black in Black serta Fade to Black. Untuk Bang Aan, kita tahan dulu teleponnya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu ini yang akan menemani kita semua.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Warm 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.
2: Kasih, mengapa surat tetap

0: itu dia satu lagu dari Yeni Ernia ya, Surat Tak Sampai. Mm-hmm. Tentunya di siang hari ini yang sudah bergabung requestan dari Bang Tiar. Tiar, aduh. Iya. Tapi ternyata kita sudah di penghujung jam kedua nih Bang Aan. Kita gak bisa ngangkat telepon ya, karena takutnya nanti udah menuju closing. Jadi Bang Aan nanti kita bergabung di jam ketiga ya. Dan tentunya lagu-lagu tadi juga semakin membawa kita bernostalgia di siang hari ini ya Nisa.
1: Iya benar.
0: Dan
1: semakin kita dengar lagu nostalgia semakin mengingatkan kita pada masa lalu.
0: Tapi kalau kata siapa nih, masa lalu biarlah masa lalu, masa depan biarlah kita rangkai bersama.
1: Iya, aduh. Benar.
0: Dan di jam kedua ini ya, untuk menutup perjumpaan jam kedua, kita juga sudah masuk requestan lagu dari Bang Sanjaya, yaitu berjudul Cobalah Untuk Mengerti dari Obi Mesak. Dan tentunya untuk responers, lagu ini akan menemani responers menyambut jam ketiga kita nanti di jam 1. Jadi tetap stay tune terus tentunya, karena masih akan ada cerita menarik tentang nostalgia.
1: Iya,
0: dan lagu-lagu lawas special request dari responers yang belum kita putarkan akan kita putarkan di jam ketiga. Serta yang masih mau bergabung nanti bisa gabung di jam ketiga ya. Mm-hmm. Untuk itu tetap stay tune terus di 93.0 FM, Respon Radio,
1: Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Dan hai-hai responder tentunya masih bersama Marin dan juga Nisa di program Retro Siang. Relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia.
1: Iya. Gimana tadi responders lagu-lagunya?
0: Makin sudah ngajak naring ya sih kan? Benar. Pertama Let's Dance Together, terus All The Things She Said dari Tattoo tentunya sudah
1: ini
0: menemani.
1: Jatuhnya perasaan kita di ombang ambing.
0: Iya, di awalnya ombang. Diajak energik, terus melow diajak lagi. Melow, tapi memang ada nuansa rocknya sih sedikit iya, ya dari lagu dari si Tattoo. Dan tentunya di siang hari ini sudah ada Bang Aan yang bergabung ya, dari tadi sudah mencoba dan akhirnya sudah waktunya kita angkat telepon dari Bang Aan. Halo, assalamualaikum Bang Aan.
2: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya Bang Aan?
2: Kabarnya sehat. Kalau Kak Marin sama Kak Nisa?
1: Alhamdulillah kami sehat.
0: Iya Bang Aan. Bang Aan, di siang hari ini
2: ceritanya tentang apa ini?
0: Ini cerita tentang barang-barang masa kecil yang mungkin menemani perjalanan Bang Aan nih, ada gak Bang?
2: Oh ada sih dulu ya. Radio. Seberkas radio dulunya gitu, jadinya kan kalau aku kemana-mana sambil jalan-jalan sambil dengerin radio.
0: Oke, berarti sudah dekat dengan radio sejak kecil nih Bang Aan.
2: Ya, dari sejak tahun 2011.
0: Oke, wah. Baiklah, nah kalau ngomongin nah,
2: apalagi kalau pas lagi mainan ya, aku lagi mainan sama sahabat-sahabat, mainan bermain sepak bola sambil dengerin respon radio.
0: Oh.
2: Apalagi sambil terhibur daripada sendirian.
0: Oke.
2: Berkumpul sama sahabat.
0: Sama sahabat,
2: sama temuannya ya sambil dengerin respon FM radio.
0: Terutama ya.
2: Ditinggal bermain sepak bola lah, bermain apa-apalah. Apalagi ditemani dengan hiburan, hiburan daripada kesepian.
0: Oh, baiklah. Oke Bang Aan. Wah, berarti dengan radio, berarti sudah dekat dengan lagu-lagu. Nah, siang hari ini mau lagu lawas apa kita putarin nih Bang?
2: Kali ini aku mau duanya request sahabat semuanya. Yang pertama dari Sela On Seven yang sahabat sejati, sama Padinya yang sahabat selamanya.
0: Sahabat selama dari Padi kayaknya belum masuk nih Bang tahunnya.
2: Oh tahunnya belum masuk ya?
0: Iya.
2: Dan itu tahun berapa itu?
0: Sahabat selamanya dari Padi. Padi Ribbon ya? 2010 ya. Itu Bang, itu 2010 tahun nanti di Triverse bisa kita putarin.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Oh, sahabat sejati sama yaudah deh dewanya yang kamulah satu-satunya.
0: Oke, tapi Bang Aan kayaknya Marin belum janji bisa puterin yang kedua-duanya ya Bang. Kita puterin satu-satu dulu lagunya, nanti sahabat sejati terlebih dahulu ya Bang.
2: Ya. Oke. Saya mau kirim-kirim sapanya buat Alfat, Hilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Alki, Haikal. Terutama juga buat semuanya yang lagi respon aja.
0: Oke.
1: Terima kasih ya Bang Aan.
0: Oke. Ada lagi Bang? Halo Bang Aan. Oke Bang Aan, sepertinya ini udah ada gangguan jaringan. Dan lagunya udah kita terima serta salam-salamnya juga. So untuk itu kita bakal puterin juga lagu-lagu dari Bang Aan dan yang lainnya ya. Kanisa, tadi juga sudah ada yang bergabung, ada Pak Amrullah. Sudah menyapa kita semua tentunya. Di siang hari ini apa nih dari Pak Amrullah nih Kanisa?
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar Marin dan Nica?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Apa minta diputarkan sebuah lagu yang berjudul Mengapa dari Niki Astria. Lagu ini apa kirimkan untuk Uda Sutan Letterway, Nenek Yumna, Bang Boy, Bunda Queen, dan untuk semua pendengar respon radio tanpa terkecuali. Untuk Marin dan Nica, selamat bertugas sampai tuntan. Terima kasih. Terima kasih Pak Amrullah.
0: Terima
1: nanti
0: kasih,
1: kami putarkan
0: apa?
1: Lagu apa?
0: Iya, lagu apa bahkan kami putarkan setelah backsound ini apa. Dan juga tadi ada Bang Aan, ada juga tadi dari Bang Dean serta responer lainnya di live TikTok yang turut berbagi cerita dan juga requestan lagu nih. Untuk itu tentunya lagu-lagunya akan kita putarkan di segmen dan di jam ini. Jadi selamat mendengarkan di 93.0 FM Respon Radio
1: Keluarga Anda.

0: Fik, lu bisa cepetan dikit gak sih?
1: Sabar, ini macet banget. Aku lewat jalan ini aja ya, biar agak cepet.
0: Itu kan jalur satu arah, Fiko. Jangan dekat gitu deh.
1: Gak apa-apa, cuma kali ini aja kok. Besok-besok gak lagi.
0: Kamu yang benar dong nyeternya, Fiko. Itu tadi hampir kena mobil loh.
1: Tadi kepikiran pengen cepat sampai sih.
0: Fiko, di jalan itu gak bisa asal cepat saja. Rambu itu ada buat kita aman.
1: Iya ya, baru kepikiran sekarang. Tadi emang terlalu maksa sih kita.
0: Mending telat dikit, Fiko, daripada gak sampai sama sekali.
1: Bener juga ya. Lain kali gak mau ambil risiko lagi lah. Mulai sekarang, kayaknya kita lebih hati-hati deh.
0: Nah, gitu dong. Yuk lanjut, tapi ikut aturan ya.
1: Siap, bosku.
0: Di jalan, jangan cuma mikirin cepat sampai. Patuhi rambu lalu lintas, karena keselamatan jauh lebih penting dari kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Oke, itu dia siap-siap patah dari Dewa 19 ya. Dari band legendaris tentunya Indonesia di siang hari ini. Oke, dan tentunya kita akan kembali mendengarkan berbagai lagu-lagu lawas nih Kak.
1: Iya benar.
0: Dan tadi juga ada, masih ada telepon dari Bang Aan. Tapi kira-kira ini apa ya, karena lagunya udah masuk. Tapi coba kita angkat dulu dari Bang Aan. Kira-kira ada apa lagi nih cerita dari Bang Aan. Halo Bang Aan.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam Bang Aan. Iya Bang Aan, ada apa lagi Bang? Halo.
2: Halo.
0: Halo, iya. Iya nih Bang Aan, kenapa Bang? Halo.
2: Tadi.
0: Iya.
2: Aku cuman itu mau request lagu tadi udah.
0: Iya.
2: Sahabat-sahabat tadi.
0: Iya, lagunya Sahabat Sejati mau kita puterin nih habis ini Bang Aan.
2: Oh iya.
0: Iya, oke. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi Bang Aan? Oke, halo Bang Aan. Iya.
2: Ini tadi mulainya dari jam 11 ya tadi ya?
0: Iya, betul dari jam 11 nih Bang. Oke, ada mau sampaikan salam-salam lagi nggak Bang?
2: Ya udah enggak.
0: Oke, ditunggu nanti lagunya ya Bang. Abis ini kita putarin ya Bang Aan.
1: Sama-sama Bang Aan. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Aan ya, yang kayaknya udah gak sabar banget diputerin lagu Sahabat Sejati. Iya, lagunya ditujukan untuk para sahabatnya. Iya, ternyata bener. Juga dari telepon kita sudah bergabung ada Uda Sultan Letter W. Kita langkat langsung aja telepon dari Uda Sultan Letter W.
1: Halo Uda, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marin.
0: Oi Uda, mari gak surang gini dah Uda. Badua wali ya Uda.
3: Jajal.
0: Gak jajal dah Uda. Nah,
3: jalai.
0: Nisa.
3: Nisa ya.
0: Iya.
3: Wah, baru lagi ini dia.
1: Iya, baru.
3: Iya, teman.
0: Iya, bakal banget tuh, Dek.
3: Kabar kini kau sehat wala piye itu. Perkenalkanlah diri lo, jelek kawan jelek tadi tuh.
1: Perkenalkan aku Nica udah.
0: Nica.
1: Iya, Nica udah.
3: Aca.
0: Nica udah.
3: Oh, Nica.
1: Iya, udah.
3: Caca ini itu ya?
1: Iya, bisa udah.
3: Salam kenal kembali ya Rudy, udah setan literwi.
1: Iya udah, salam kenal juga udah.
3: Ya semoga betah di radio ini menemani kami.
1: Betah sangat udah, betah sekali.
0: Nah, onde laba silo, laba bunyi lo silo tau udah.
3: Nah itu ciri khas itu mah.
1: Ciri khas udah berarti ya.
0: Apa tuh nostalgianya di sore hari kau udah?
3: Makan lah nostalgio kaya.
0: Iya itulah, la tagia-tagia mana kalau mbak banda kau.
3: Iya awas seminang ya.
0: Iya, apa tuh udah lagunya?
3: Ah, kau gitu nostalgianya kau ha dari Poppy Mercury apa yang ada itu?
0: Poppy Mercury, apa yang udah mau?
3: Udah kurang hafal juga judulnya ini.
0: Nih ada yang hitam tetap hitam, enggak udah? Air mata terus. Jadi saksi, berikanlah.
3: Air mata jadi saksi aja lah.
0: Aduh, air mata jadi saksi, udah kenapa air mata udah jadi saksi apa udah?
1: Agak barek judulnya.
3: Ya jadi
1: ya,
3: saksi
1: Kak.
3: Tangisku untuk dia.
0: Oke, lele. Jadi lah udah, salam untuk siapa udah?
3: Salam pertama buat Mari.
0: Oi, udah.
3: Salam untuk Nica tuh. Iya, salam
1: udah.
3: Kenal.
1: Iya, udah salam kenal udah.
3: Semoga betah selalu ya.
1: Iya, udah.
3: Salam juga buat semua kru respon radio kita itu. Salam juga buat Pak Amrullah. Bunda Queen. Udah Beng. Udah Ardi, udah Jess. Ryan, udah Sultan Pamenan, udah apa lagi itu? Oh, Nenek Yumna, Maka Uci, semuanya adalah tanpa terkecuali ya.
1: Oh, iya, okay, udah.
3: Ya, spesialnya buat yang minimani.
0: Oke, udah.
3: Oke, sip.
0: Siap, ditunggu beko lagunya udah.
3: Iya, ditunggu di siko. Oh,
0: Marin Putan di siko.
3: Marin Putan sama Nica di sana tuh.
1: Oke, udah.
3: Ya, terima kasih.
0: Oke,
3: Marin.
0: Iya, udah.
3: Yo, cek. Nica.
1: Iya, udah, sama-sama udah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Sultan Letter W sudah bergabung dengan Air Mata jadi saksinya dari Poppy Mercury. Dan tentunya tadi ya, karena sudah Bang Aan udah gak sabar nih mau dengerin lagunya, langsung saja Sahabat Sejati dari Sheila on 7 akan kita putarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hariangi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Itu dia ya, satu lagu dari Kapa Capua ya.
1: Iya.
0: Dan Kapa Capua ini datang dari Pulau Kalimantan ya, Nica.
1: Iya.
0: Yang sudah menyapa kita semua dengan lagu dari Toni Braxton, yaitu Unbreak My Heart. Dan juga sudah ada nih Bunda Queen ya.
1: Iya.
0: Kita angkat dulu telepon dari Bunda Queen di siang hari ini.
1: Halo Bunda, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bunda?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Bunda udah makan siang?
2: Udah tidur dah. Satu jam.
0: Udah tidur.
2: Mau sholat mandi tadi udah segar ganti baju ya.
0: Okay,
2: biar hari haredang.
0: Haredang.
2: Panas sedangkan kita segar.
0: Oh baiklah. Nah Bunda di siang hari ini mau request lagu apa Bunda?
2: Ya kayaknya Ananda berdua ya.
0: Iya.
1: Siapa? Aku Nica Bunda.
2: Nica. Oh Nica sama pula dengan anak Bunda.
0: Iya.
2: Jadi memang anak semua sana ya.
0: Iya nih Bunda.
2: Pengennya nyanyi apa aja lah kalau ini mah.
0: Apa?
2: Jangan sakit hatinya dari siapa tuh ya? Iis Sugianto ya.
0: Oke Bunda.
2: Iya.
0: Dari Iis Sugianto. Salam-salam Bunda tuh siapa?
2: Nyanyi lawas sekarang ya. Iya.
0: Salam-salam Bunda.
2: Malam pertama tentu untuk Ananda yang cantik manis berdua.
0: Iya,
2: mari. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses kedepannya ya.
1: Amin. Terima kasih Bunda.
2: Iya, kembali. Dan juga untuk semua kru-kru kita salamin. Ada juga Cici, ada juga Odila, ada juga Aul, Jojo, Piko, dan Silvan Maria.
0: Iya,
2: dan juga itu Adiolet Terweda ini udah masuk ya.
0: Sudah Bunda.
2: Oh, udah duluan pula. Ini dulu, sholat dulu apa dulu ya, ketiduran tadi. Ada juga untuk Pak Amrullah, Pak Jan Al-Amin, Uda Benbek, Sutampa Menan, Uda Ardi, ada Bunda Dila, ada Mata Luci, Bunda Palapa, ada juga Bang Rehan, Bang Raya, Nenek Yona, Memanjeli, Bunda Dua Putri, Andung Lani, ada Pak M, Oma Mutia, ada Bang Aan, Bunda Jess, Bunda Zidan, ada Aja Yani, Pak Alek, Pak Anjang, ada Raffi ya. Siapa yang ulang tahun?
0: Raffi tadi Bunda.
2: Raffi, selamat ulang tahun Raffi. Semoga panjang umur, murah rezekinya ya.
0: Iya Bunda. Dan
2: selalu sukses gitu.
0: Amin.
2: Ya.
0: Oke.
2: Ada Aki juga, ada Fitro juga, ada Bunda Safa.
0: Untuk
2: semua lagi ya.
0: Iya Bunda.
2: Terus aja.
0: Iya.
2: Yang akan masuk nanti ya, yang udah masuk tadi, yang enggak itu karena ketiduran jadi enggak dengar gitu ya. Enggak apa-apalah.
0: Oke.
2: Makasih ya Nanda cantik berdua.
0: Sama-sama Bunda.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya ya Bunda. Akan kita putarkan nanti setelah backsound yang satu ini. Tapi ke sebelum lagu Bunda, kita dengarkan dulu nih ada lagu requestan dari Kak Anadar Uli yang sudah menunggu dari via WhatsApp dari via live TikTok kita ya. Di siang hari ini yaitu soundtrack dari salah satu film My Heart nih. Antara Rahel juga Luna dan juga Rachel ya.
1: Cinta segitiga ya.
0: Iya, ini dia langsung My Heart dari Irwansyah dan Acha Septriasa.

0: itu dia satu lagu dari Irwansyah dan juga Acha Septriasa. Jangan apa kak, jangan jadi cowok bingung ya.
1: Jangan jadi cowok bingung kalau lagunya itu ya.
0: Iya.
1: Jangan jadi pertengkaran dua orang perempuan.
0: Ah itu dia, karena ini salah satu lagu yang mungkin kalau kita dengar lagu ini teringat dengan suatu film ataupun FTV-nya ya kak.
1: Iya benar.
0: Yang agak nemenin masa kecil.
1: Iya benar banget, cinta segitiga kalau kata orang.
0: Ini masa kecilnya udah disuruh dewasa ini. Emang anak-anak nakal gitu iya, dulu. Bener. Tapi tadi memang dari lagu ini cukup membekas ya karena iya. Menemani masa kecil kita ya dengan kisah Rahel, Farel dan juga Luna. Dan tentunya sesuai dengan hari ini kita juga masih nostalgia dengan barang-barang kita masa kecil. Tapi ternyata ya banyak tentunya barang-barang yang penuh makna kak.
1: Iya benar.
0: Barang-barang yang udah nemani masa-masa kecil kita, masa-masa masih ingusan kalau kata orang.
1: Iya benar.
0: Dan tentunya barang-barang tersebut kalau memang masih ada sampai sekarang dijaga, dirawat iya, karena tentunya itu pasti penuh kenangan banget dan disimpan core memorinya sebaik-baik mungkin nanti iya, supaya bener. Bisa diceritakan nih
1: ke anak, cucu
0: ke anak cucunya iya, ataupun bener. Cerita-cerita seru. Tapi untuk di siang hari ini program nostalgia harus kita akhiri
1: iya,
0: karena sudah di menit 56 ya. Terima kasih untuk semua responder yang sudah mendengarkan dan berbagi cerita nostalgia bersama kita di siang hari ini. Semoga responder selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat ya melanjutkan berbagai aktivitasnya serta jaga kesehatan dan minum air putih yang banyak ya responders. Dan setelah ini juga akan ada program Carito Minang serta Respon Newsline. Dan di jam 3 sore nanti akan ada program Lama Bana bersama rekan Marin yaitu Cici. Serta akan ada Jajal juga yang akan menemani responders. Tentunya dengan berbagai denang-denang Minangkabau saya ngendun sana. Dan untuk itu Marin dan Nisa pamit undur diri. Mohon maaf bila selama siaran ada kata-kata yang kurang pada tempatnya. Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. And Marin pamit.
1: Nisha pamit.
0: See you in the next program and bye-bye. Satu lagu penutup dari Bunda Queen yaitu Jangan Sakiti Hatinya dari Iis Sugianto. Enjoy.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Selamat siang Responers, bersama Marin kali ini di Respon Newsland, Kamis 27 Agustus 2026. Kita masuk ke berita pertama kita di siang hari ini. 73 wali nagari resmi dilantik, tonggak baru percepatan pembangunan nagari di Padang Pariaman. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melantik 73 wali nagari hasil pemilihan wali nagari atau pilwana serentak 2026 di halaman IKK Parit Malintang pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Pelantikan dipimpin Bupati Padang Pariaman John Kennedy Ajis yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pejabat daerah, camat serta unsur masyarakat. Pelantikan tersebut menjadi tahap akhir pilwana serentak yang digelar pada 27 Juni 2026 lalu. Sejumlah wajah baru terpilih termasuk dari kalangan generasi muda dan mantan perangkat nagari. Pilwana tahun ini juga mencatat sejarah dengan terpilihnya dua perempuan sebagai wali nagari untuk pertama kalinya di Padang Pariaman. Bupati John Kennedy Ajis meminta para wali nagari menjalankan amanah dengan kerja nyata, serta tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai hambatan pembangunan. Ia juga mendorong peningkatan kreativitas, inovasi, dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan ataupun kabupaten. Pemkab menargetkan jumlah nagari meningkat menjadi 150 pada 2027 dari saat ini, 103 nagari definitif dan 15 nagari persiapan. Kepala DPMD Sumbar Yozarwardi Usarma Putra mengapresiasi pelantikan serentak yang dinilai lebih efektif dan efisien. Ia mengingatkan para wali nagari untuk menjalankan pemerintahan dengan integritas dan mengutamakan pelayanan masyarakat. Pelantikan ini diharapkan memperkuat kolaborasi antar pemerintahan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan mewujudkan nagari yang maju, mandiri, serta sejahtera.

berita kedua di siang hari ini, Wako Pariaman. Bantuan 303,78 ton beras dukung pengendalian inflasi. Wali Kota Pariaman, Yota Balat, mengatakan bantuan pangan berupa 303,78 ton beras dari pemerintah pusat untuk periode Juli hingga September 2026 akan disalurkan kepada 10.126 keluarga penerima bantuan pangan atau PBP. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi pangan di Kota Pariaman. Menurut Yota, tambahan pasokan beras yang disalurkan langsung kepada masyarakat dapat mengurangi kebutuhan rumah tangga membeli beras di pasar. Langkah ini dinilai membantu meringankan beban keluarga penerima sekaligus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah kebutuhan masyarakat terhadap komoditas pokok. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional yang digagas Badan Pangan Nasional atau Bappanas dan dilaksanakan Perum Bulog bersama pemerintah Kota Pariaman. Penyaluran melibatkan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, Dinas Sosial, serta sejumlah instansi terkait. Pemerintah Kota Pariaman akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait untuk memastikan ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Stabilitas harga bahan pangan dinilai penting karena tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat inflasi di setiap daerah.

Berita ketiga, tanda tangani MOU, Mandiri Taspen dan UNAN jalin kolaborasi strategis perkuat riset dan pengabdian. PT Bank Mandiri Taspen atau Bank Mantap menjalin kolaborasi strategis dengan Universitas Andalas atau UNAN Sumatera Barat melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU. Kerjasama tersebut bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sekaligus memperkuat kemandirian ekosistem pensiun di Indonesia. Rektor UNAN Eva Yonedi mengatakan terdapat keselarasan antara fokus bisnis UNAN dengan program kemasyarakatan yang dikembangkan oleh Bank Mandiri. Menurutnya, kontribusi perguruan tinggi dapat diperkuat melalui penyediaan sumber daya manusia serta pengembangan riset dan inovasi. Saat ini, UNAN memiliki 154 program studi dan menghasilkan sekitar 1.000 penelitian serta 1.000 artikel ilmiah yang terindeks Scopus setiap tahun. Eva menilai ketersediaan SDM berkualitas dan ekosistem riset yang kuat menjadi modal penting dalam mendukung transformasi Indonesia menuju negara maju. Sinergi dengan Bank Mandiri pun diharapkan mampu memberikan kontribusi berkelanjutan bagi perekonomian nasional. Sementara itu, Direktur Bisnis Bank Mandiri Taspen, Mahrauza Purnaditya, menyatakan kesiapan perusahaan dalam mengawal pelaksanaan MOU tersebut. Memasuki usia ke-11 tahun, Bank Mandiri terus memperluas perannya dalam mendukung kesejahteraan pensiunan beserta ekosistem keluarganya, termasuk generasi anak dan cucu para purnabakti.

Berita keempat di siang hari ini, pemerintah perkuat perangi karhutla, 100 pompa air dan 5.334 personel dikerahkan lengkapi upaya modifikasi cuaca. Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Timur dengan menyalurkan 100 unit pompa air ke sejumlah wilayah terdampak. Dari jumlah tersebut, 25 unit berasal dari Kementerian Pertahanan dan 75 unit dari Kementerian Pertanian. Sebanyak 39 unit telah tiba di Balikpapan dan akan didistribusikan sesuai kondisi wilayah serta jumlah titik panas. Berdasarkan data Kogabwilham 2, terdapat 1.082 titik panas di berbagai wilayah Kalimantan Timur, Kutai Timur, menjadi daerah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 276 titik. Disusul Penajam Pasir Utara 160 titik dan Kutai Kartanegara 141 titik. Selain bantuan peralatan, pemerintah mengerahkan 5.334 personel TNI untuk memperkuat penanganan karhutla. Pemerintah juga menekankan pencegahan dengan melarang pembukaan lahan melalui pembakaran serta menyiapkan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk meningkatkan peluang hujan di wilayah yang memiliki titik panas. BPBD Kaltim akan mengatur distribusi pompa berdasarkan kebutuhan daerah dengan Pasir, Berau, dan Kutai Barat menjadi salah satu prioritas. Dukungan TNI dan Polri dinilai penting untuk mempercepat pemadaman dan mencegah api meluas, sehingga dampak karhutla terhadap lingkungan, masyarakat, dan sektor pertanian dapat ditekan.

Berita kelima, di siang hari ini petani bawang di lahan panjang manfaatkan teknologi perangkap hama. Petani bawang merah di lahan panjang Kabupaten Solo, Sumatera Barat memanfaatkan teknologi perangkap hama atau light trap untuk mengurangi serangan organisme pengganggu tanaman. Inovasi tersebut dinilai mampu menekan penggunaan pestisida sekaligus meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solo, Desli Rizaldi, mengapresiasi pemanfaatan teknologi dan energi listrik oleh petani. Pemerintah juga mendukung kebutuhan pengairan melalui bantuan 18 unit sarana irigasi perpipaan dan perpompaan dari Kementerian Pertanian pada 2026, serta mengusulkan tambahan bantuan untuk 2027. Petani bawang merah Amri Ismail mengatakan, listrik dimanfaatkan untuk memompa air dari sekitar danau dan menyalurkannya ke lahan menggunakan sistem sprinkler. Pemanfaatan energi listrik tersebut merupakan bagian dari program Electrifying Agriculture oleh PT PLN Persero yang juga digunakan untuk mengoperasikan lampu perangkap hama di sekitar area pertanian. Menurut Amri, penggunaan light trap mampu mengurangi pemakaian insektisida sekitar 50% bahkan juga lebih. Selain menekan biaya produksi, metode tersebut diharapkan menghasilkan bawang merah yang lebih aman untuk dikonsumsi karena penggunaan bahan kimia yang juga berkurang.

Berita ke-6, Polda Metro Jaya amankan 65 orang jelang penyampaian aspirasi di DPR. Polda Metro Jaya mengamankan 65 orang menjelang pelaksanaan penyampaian aspirasi di kawasan DPR MPR Jakarta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama berlangsungnya kegiatan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, dari 65 orang yang diamankan sebanyak 63 orang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum, sedangkan dua lainnya diamankan Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Dua orang berinisial R dan Z tersebut telah dilakukan penahanan, sementara terhadap 63 orang lainnya masih dilakukan pendalaman untuk mengetahui peran masing-masing. Sebanyak 63 orang diamankan di wilayah Jakarta Timur. Mereka diketahui berasal dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta dan Jawa Barat, di antaranya Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, dan juga Bandung sebelum berkumpul di Jakarta Timur. Polda Metro Jaya menyampaikan situasi Jakarta hingga pukul 10.38 waktu Indonesia Barat masih aman dan terkendali. Aktivitas masyarakat termasuk lalu lintas, pendidikan, kegiatan ibadah, dan perekonomian tetap berjalan normal. Polisi juga menghimbau masyarakat yang mengikuti penyampaian pendapat agar tidak membawa atau menggunakan benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan.

Berita ketujuh kita di siang hari ini, lonjakan air 9 meter dalam 30 menit. Longsoran es picu banjir bandang daerah Nepal. Banjir bandang dahsyat menerjang distrik Rasuwa, Nepal pada hari Rabu 26 Agustus setelah longsoran es dan batu dari kawasan Himalaya menghantam aliran sungai Bote Koshi dan Trishuli. Bencana tersebut menewaskan sedikitnya 160 orang dan menyebabkan lebih dari 750 orang hilang, termasuk 133 warga negara India. Dampak banjir berkembang sangat cepat, ketinggian air sungai Trishuli dan di Galsia meningkat hingga 9 meter, hanya dalam 30 menit. Sementara di Maluku, permukaan air naik sekitar 7 meter dalam waktu yang sama. Material es dan batu dalam jumlah besar diduga longsor ke Lendekola, anak sungai Bote Koshi, lalu mendorong air serta membawa sedimen dan bongkahan batu ke wilayah hilir. Para peneliti dari Ichimoto bersama sejumlah lembaga di Nepal dan Tiongkok masih menyelidiki penyebab pasti bencana. Mereka juga memperingatkan potensi banjir susulan karena material longsor diduga membentuk bendungan alami yang sewaktu-waktu dapat jebol dan mengancam wilayah hilir. Otoritas setempat telah meningkatkan kewaspadaan dan melakukan evakuasi di sekitar pelabuhan Jilong. Sementara itu, para ahli terus memantau kestabilan sumbatan aliran serta menganalisis citra satelit, data hidrologi, dan catatan seismik untuk mengetahui penyebab serta tanda-tanda aktivitas tidak biasa sebelum dan saat bencana terjadi.

Berita ke-8, Victor Wembanyama jadi kapten timnas bola basket Prancis untuk kualifikasi Piala Dunia FIBA. Bintang muda San Antonio Spurs ada Victor Wembanyama resmi dipercaya menjadi kapten timnas nasional basket Prancis. Pemain berusia 22 tahun itu akan memimpin Les Blues dalam menghadapi rangkaian kualifikasi Piala Dunia FIBA zona Eropa. Wembanyama menyebut tugas kapten bukan hanya memimpin tim, tetapi juga menjadi contoh bagi rekan-rekannya di dalam ataupun luar lapangan. Ia mengaku penunjukan tersebut datang lebih cepat dari perkiraannya, tapi tetap merasa terhormat dan siap menjalankan tanggung jawab baru tersebut. Debutnya sebagai kapten akan dimulai melalui laga persahabatan melawan Serbia yang diperkuat oleh Nikola Jokic. Setelah itu, Prancis dijadwalkan menghadapi Slovenia dan Swedia dalam pertandingan kualifikasi zona Eropa. Kepercayaan tersebut diberikan setelah Wembanyama tampil impresif bersama klub dan timnas. Ia turut membawa Prancis meraih medali perak Olimpiade Paris tahun 2024 dan menjadi salah satu pemain utama untuk menghadapi target Piala Dunia 2027 serta Olimpiade Los Angeles 2028. Bersama Spurs, ia juga mencatat prestasi dengan meraih penghargaan NBA Defensive Player of the Year secara mutlak.

0: berita terakhir kita di siang hari ini, Kylian Mbappe hat-trick, Real Madrid unang 4-1 atas Real Sociedad. Kylian Mbappe tampil gemilang saat membawa Real Madrid meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada jornada kedua La Liga 2026-2027 di Santiago Bernabeu pada hari Kamis. Penyerang asal Perancis tersebut mencetak hat-trick dan membantu Los Blancos mengamankan 3 poin. Hasil ini membuat Real Madrid memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan, sementara Real Sociedad berada di dasar klasemen tanpa poin. Madrid membuka keunggulan melalui Mbappe yang memanfaatkan umpan Federico Valverde. Tapi Real Sociedad mampu menyamakan kedudukan 4 menit kemudian lewat Lucas Sukic setelah memanfaatkan bola hasil blok Ibrahima Konate. Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Mbappe kembali mencetak gol pada menit ke-60 setelah menerima umpan Jude Bellingham di dalam kotak penalti. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 setelah menyelesaikan umpan Bellingham. Madrid tetap menguasai pertandingan hingga akhir laga. Mbappe kemudian melengkapi hat-trick pada menit ke-80 setelah menerima umpan terobosan Vinicius Junior dan menaklukkan kiper Alex Ramiro. Skor 4-1 bertahan hingga peluit akhir sekaligus memastikan kemenangan kedua Real Madrid pada awal musim La Liga.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Dunsana Pandanga, baso balik dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Kami rindu Dunsana bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-55-66-80-03. Kami ulangi di 0821-55-66-80-03. Dan jangan lupa Dunsana, tuliskan nama, alamat dan pesan-pesan Dunsana. Siaran hariko diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Dunsana, pernah enggak kita merasa lah ado di dake orang, tapi sabananya kita alun sabana hadir untuk orang tu. Kita duduk basamo, bacarito, bahkan galak basamo. Tapi, tanpa kita sadari, indak iyo banda paham apa nan sadang tak jadi deinyo. Nah, hariko kita akan membahas tentang indak peka. Sikap nan sedang acok muncul bukannya karena kita indak peduli, melainkan karena kita terlalu sibuk jo urusan hidup masing-masing. Satiap hari, kita dikaja banyaknya urusan. Ada kerajinan harus diselesaikan, tanggung jawab dalam keluarga, urusan dalam rumah, target nan ingin dicapai, sampai masalah pribadi nan manumpuk dalam pikiran. Akhirnya, perhatian kita lebih banyak ke diri masing-masing. Kita lupa bahwasanya setiap orang punya perjuangan dan cara hidupnya. Sayangnya, kita lebih acok mana kok daripada bertanya. Lebih capek membuat penilaian daripada mengalih perhatian. Bahkan waktu ada kawanan membuat salah, dan pertama muncul dalam mana yaitu adalah kritik, bukannya keinginan untuk memahami apa dan sebenarnya yang sedang dihadapinya. Dan tanpa kita sadari, disitulah sikap indah

Dan sanak pandang ya, sikap indak pekako bukan cuma terjadi di dalam keluarga atau di antara kawan saja. Di tampek karajo pun, acuk juo terjadi. Ada kawan karajo dan nampak murung atau indak sabana basa mange. Lalu kita capek menyimpulkan kalau inyo malih atau sedang indak profesional. Padahal bisa jadi, inyo suntuk menjago orang tuonyo nan saki, ada masalah keluarga nan alun selesai, atau mungkin inyo lah sedang baru saho tetap kuat. Walaupun hidupnya sedang indak elok-elok saja. Kita indak pernah yobana tahu cara idik jo perjuangan nan sedang dihadoan de orang lain. Alulai kebiasaan kita di media sosial, uniknya kita malah lebih tahu apa nan dilakukan orang nan jauh di balik layar HP, tapi lupa menyapu orang nan duduk pas di sebelah kita. Kita hafal unggahan kawan, tapi lupa bertanya ba'ah kabar orang tua. Kita rajin memberikan tanda suka di media sosial, tapi jarang meagih perhatian secara langsung ke orang-orang nan paling dekat jo kita. Kalau dipikir-pikir ya, hampir satu orang pasti pernah merasa diabaikan, pernah baca rito tapi indak pernah didengarkan, pernah ingin dimangarati tapi malah dihakimi. Rasanya tentu indak nyaman. Tanpa kita sadari, kita pun bisa menjadi orang dan melakukan hal nan samo ke orang lain. Sikap indak peka acok muncul dari ucapan nan manurik kita biasa-biasa saja. Misalnya bertanya, bilo nikah? Bilo punya anak? Karajo makini atau malah mengomentari kondisi fisik orang lain. Mungkin niatnya cuma bagarah atau untuk membuka carito. Tapi kita indak pernah tahu antah gai pernyataan tu bisa melukoi hati dan salamuko inyo simpan surang. Satu orang punya beban hidupnya dan berbeda-beda. Ada nalai berjuang mencari karajo, ada nalai menghadapi masalah rumah tangga. Ada pula yang baru kehilangan orang yang disayang. Ada juga dan satu hari nampak galak, tapi sabananya sedang berusaha untuk bertahan. Karena indak sadonyo luko bisa nampak dek mato.

Bencana pandangnya, marilah kita mulai dari hal-hal nan sederhana saja. Kalau ada orang nan baca rito, dangakanlah sampai selesai. Dan capek memotong ceritonyo, cuman karano ingin capek maagih pandape. Kadang-kadang orang bukannya sedang mencari solusi, inyo cuma ingin ada orang nan bisa mandangakannya. Selanjutnya, biasakanlah untuk yubana hadir. Waktu bersama keluarga, coba simpan dulu HP. Tatap mata orang nan sedang mengecek, dan dagakanlah apa nan inyo sampaikan. Kadang, kehadiran nan utuh jauh lebih berarti daripada hadiah nan maha. Selain itu, barajalah untuk indak mudah menghakimi orang lain, karena jalan hidup satu orang indak sama. Nan nampak di luar, alun tentu sama jonan sedang dirasakan di dalam hati. Kalau kita punya sakit empati, insya Allah kita akan lebih bijak dalam bersikap joba kato. Jangan pula anggap remeh perhatian kete, karena sebuah senyuman ucapan terima kasih. Sapaan sederhana je pertanyaan, apa kabar hariko? Bisa jadi membuik hati orang yang sedang merasa sedang jadi lebih kuat. Hal-hal kete semacam ikolah dan membuat hubungan jadi lebih ange, hidup lebih penuh juraso peduli. Sebelum kita selesaikan hariko, coba renungkan sebentar. Bila terakhir kali kita yang yubana mandangakan orang lain tanpa sibuk. Memikirkan jawaban, bila terakhir kali kita bertanya, jo hati nan tuli. Bukannya sekedar basa-basi, dan bila pula terakhir kali kita memilih untuk memahami, bukannya menghakimi. Mudah-mudahan mulai hari ko kita bisa menjadi pribadi yang lebih peka, lebih peduli, lebih menghargai sati orang yang ada di sekeliling kita, karena acak kali perhatian dan ketik dari kita bisa menjadi harapan dan gadang untuk orang lain.

Terima kasih Dunsana yang telah mendengarkan siaran Bahas Leminang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirimkan respon Dunsana melalui WhatsApp ke nomor 0821-55-66-80-03. Kami ulangi Dunsana di 0821-55-66-80-03. Dan jangan lupa Dunsana tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan Dunsana. Siaran Dunsana diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Sampai bersua balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Pe jalan-jalan ke pasar, indak lupo membali duku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakabanyo dan sana sore hari ko, semoga sehat selalu dan tentunya dalam keadaan yang semangat taruh yo. Ah, kini pas bana yo cici indak surang lo balik karena akan dikawani samo siapa?
1: Disiko bareng Jejel di siang hari ko di lama bana.
0: Iyo cici nak surang do soalnya ada Jejel tentunya emang kawanan sore cici. Dan untuk dan sana ya tentunya cici mengucapkan salamai sore dan tentunya
1: selamat beraktivitas ya.
0: Iya, mana tahu kini pada sore hari kok di angin-angin kok masih ada yang berkabun ke sawah, kan? Atau mungkin yang kini ada yang ibu-ibu biasanya manggil yang lado
1: untuk makan malam nak.
0: Iya, ada pulau mah aja. Kalau sore hari kok ibu-ibu tuh biasanya masih mancuci baju.
1: Iya. Untuk habis wak langsung di jamuan nak.
0: Atau mungkin langsung di jamuan deh hari lah apa ya? Lasanjo, tapi aku kan takutnya busuk bau baju kan. Langsung saya dijamuan di hari kini lah paneh-paneh gitu.
1: Iya.
0: Tangan cici lu selama hitam ah.
1: Lama hitam. Karena paneh ya padang Pariaman angin.
0: Iya, batu mana tuh jajal lah, bakal jajal.
1: Alhamdulillah baik walaupun awak tadi jalan agak angin yo.
0: Jalan. Dari mana jalan tuh?
1: Dari Padang.
0: Jalan dari Padang. Enggak
1: jalan dong, naik TV, naik angkot.
0: Iya. Emang apalagi kalau angkot tuh enggak ba-AC.
1: Iya, itulah.
0: Awak biasanya ba-AC
1: kok jalan. Ba-AC. Disiko ba-AC soalnya.
0: Iya, disiko ba-AC soalnya tuh tetap biasa ba-AC lah. Jadi banyak pun di sana dalam program Lama Bana yang akan mengawal waktu di sana. Yo, jajel tentunya. Dari jam 3 sampai dengan jam 6 sore, jadi dengan pilihan, dengan requestan, sarato salam-salam dari Dun sana.
1: Nah, Dun sana yang Nio request, yang Nio berkirim salam, bisa langsung ke DM Instagram kita di Facebook atau live TikTok kita yo. Yang nanti kita akan laksanakan di TikTok di @responradio 93,0 official atau Dun sana boleh juga chatkan nomor kita di 082155666803 atau di 08116622930.
0: Selain itu dan sana bisa pula mendengarkan Cici Jajal pada sore hari ko Sarato Jendela Indak Nobagai melalui streaming di www.transponradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Jadi jangan bimbang, jangan ragu. Kalau sama Jajal di Cici pasti akan diputarkan lagu-lagu requestan Jo. Salam-salam dari dan sana akan dibacakan. Lalu bergabung ya Jajal ya, as always ya. Yang paling pertama, paling kercep tuh mah. Siapa tuh Jajal?
1: Dari Bunda Dua Putri. Sore Ananda, Bunda Dua Putri request lagu judul Cilako Jalan Basimpang dari Rido Zulman featuring sama L Ersa Mayora. Selamat untuk semua kru respon dan untuk Ajo Ani Sultan Letter W. Nah, Bunda Queen, Mama Charlie si Kumbang dan semua responder istimewa untuk Anan dan tentunya terima kasih.
0: Terima kasih pula Bundaku dan untuk sambil menunggu ya Jajal ya requestan Cici ini panggil dulu yang biasanya bergabung sama Jajal.
1: Boleh.
0: Yang biasanya bergabung tuh selain Bunda Dua Putri ada Uda Leo, Bundo Queen, Uda Soto Letter W, Bang Aan, Pak Amrullah.
1: Tiga kali yo.
0: Iya. Dia biasanya langsung bergabung mah. Terlalu Bang Tiar, udah Jess yang mungkin kini sedang bakar rajo Mayadila yo. Ada Abah yang biasanya sambil mendengarkan juo, Bang Sanjaya, Nenek Yumna. Tuh ada Bang Arif. Udah Ardi. Tuh yang Aju Ani. Udah Sultan Pamenan, Mama Anjeli, Ayah Ulfa, Oma Mutia, Opa, Ami. Yang enggak bisa diciput Cici bacakan satu per satu tentunya. Cici undanglah dun sana ko untuk bergabung pada sore hari ko. Cici tunggu Jajal sampai dengan jam
1: 6 sore beko yo.
0: Sambil menunggu mari kita dengarkan satu lagu dari Rido Zulmas special request dari Bundo Do Putri, Cilako Jalan Basimpang.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Pemimpin yang mempunyai visi mengetahui kemana mereka akan pergi. Mereka juga dapat membuat orang lain mengikuti tujuan tersebut. Oleh karena itu, Paul Meyer, seorang ahli di dalam strategi, meminta kita untuk membuat visi yang cerdas atau smart. Smart itu adalah singkatan daripada S sebagai spesifik atau harus khusus mimpinya ini. Kemudian M dari measurable atau sesuatu yang dapat diukur. Jadi sebuah mimpi yang dapat diukur hasilnya. A dari attainable atau dapat dicapai. Jadi buatlah suatu visi yang kita sanggup dengan kekuatan kita untuk mencapainya. R artinya realistik atau sesuai dengan keadaan kita. Dan tangible itu harus nyata. Jadi ingatlah, visi Anda harus S-M-A-R-T atau smart. Dengan demikian Anda akan mencapai wujud aslinya. Dan bukan hanya mimpi saja, tapi milikilah visi yang smart untuk sukses Anda.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 93,5 respon radio keluarga Anda masih bersama Cici Jajajel tentunya di program
1: Lama Bana.
0: Tadi kita lah mendengarkan satu lagu di Ike Gadis Subarang dari Fauzana, special request ya dari Kak Dea.
1: Kak Dea.
0: Kak Dea tadi ngecehnya ya canggih kini.
1: Oh,
0: ya canggih teknologi kini deh aku Jajel dek gara-gara yang kini Kak Dea di Belanda ku Allah bisa request lagu langsung gini.
1: Iya kan, dah harus lewat radio yo sekarang.
0: Iya bisa pula mendengarkan radio biasa ya, bisa mendengarkan melalui streaming di www.responradio.com serta melalui aplikasi Jati.
1: Iya, Radio Jati.
0: Selain itu dan sana bisa pula bergabung Jajel request-request lagu, berkirim-kirim salam mode Kak Dea tadi yang berada di luar sana, di luar jangkauan kita banget.
1: Luar ndak luar itu loh, ndak luar bukan luar pulau lagi loh. Pulau luar negara.
0: Iya, negari.
1: Negari. Maaf ya.
0: Ndak ba'a do. Langsung ke kontak kita di 0821-555-6680 atau bisa pula melalui telepon WhatsApp kita di 0811-6622-930.
1: Ya, di sana seperti kata Kak Dea ya, kini kok radio alah canggih. Nyo streaming juga, streaming pula di TikTok dan bisa request di Instagram maupun Facebook di @responradio93.0official.
0: Iya, Pak Tebana. Kini lo mau nyapu pulu dari Kang Mas dari Pati hadir. Halo, Pati.
1: Ini pulau, ini luar pulau, Nak.
0: Ayo.
1: Luar pulau.
0: Tuh pulau. Aku mampir aja mau lihat Cijel, Cici cantik Jajel jelita.
1: Iya.
0: Sapo lah wak Kak, kata Kak Putri. Halo,
1: halo
0: Kak
1: Putri.
0: Dari mana Kak Putri?
1: Iya, dari mana Kak Putri kok ya?
0: Alam makan Kak Putri? Kalau Kak Jajel makan?
1: Ala. Nyai nak kos. Makan mie dari

0: Kayaknya. Dan 60 pacar aku ke kakak kami dari Pekanbaru. Halo
1: Pekanbaru.
0: Request lagu. Ah, tapi Beko Cici Pak. Cici bacokan dan Cici putarkan ya, karena yo, Allah hadi yang lebih pertama request lagu.
1: Wih, Allah banyak nah. Jadi dun sana yang mau request langsung muncur seyo dun sana.
0: Iya, takutnya kehabisan slotnya di jam pertama kok Beko Dek banyak ya. Yang pertama datang dari Oma Mutia. Salam Cici Jajal request Cie Cici. Panyaki orang zaman kini kok. Salam istimewanya untuk Cici, salam kenal untuk Jajel,
1: salam
0: dan
1: kenal.
0: Semua kru respon. Makasih Cici.
1: Terima kasih. Sama-sama Oma Mutia.
0: Iya, sama-sama Oma. Semoga Oma sehat selalu ya, mulai kini di hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2026 lu lupa lo Cici mamanya Bu Ian kini hari apa? Mano tahu lah dun sana ada yang lupa lo jo hari kini kan. Raso-raso ke hari Senin aja baru.
1: Hari Senin ya, Mario.
0: Iya, kan? Lebari, weh lamu benar hari Minggu le, lamu benar hari Minggu le. Kinilah hari Kamis.
1: Bisa Jumat.
0: Ah, bisa Sabtu.
1: Iya, bisa Sabtu.
0: Bisa Minggu.
1: Lalu
0: alai libur alai. Tapi kecuali untuk dun sana yang bakar rajo di ladang,
1: di sawah, di kabun.
0: Rasanya udah aduh hari libur dah sama nggak
1: bisa. Iya, sama nggak asal.
0: Tasiro dah. Tasirok-sirok darah bang kalau Cici siarat.
1: Dek
0: iyo tuh mah, dek Cici acok mau manggi-manggi adun sana yang biasanya bakal buang enak
1: aja.
0: Selain dari Oma Mutia tadi siar request lagu gejal.
1: Dari Oma Mutia ada dari Jan Manaruh Dandam.
0: Dari Animals ya, yang request lagu dari Silva Hayati. Jan sampai Manaruh Dandam. Selain itu ada pula dari live TikTok kita pula ya tadi Bang Andi Andika. Dan dia mendengarkan lagu dari
1: Gumbuanglah Denai dari Ratu Sikumbang.
0: Tadi mama ya, mama Charlie Sikumbang telpon tadi sedang memutarkan lagu, nak bisa tangkik kan do mama.
1: Udah.
0: Sebelum Cici memutarkan lagu dan membacakan requestan selanjutnya, mari kita dengarkan dulu telpon dari bunda, kita tangkik terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda cantikku.
0: Aduh,
2: Cici
0: bunda.
2: Masih berdua.
1: Masih bunda.
0: Bunda kenapa nih suaranya nih hilang nih?
1: Iya.
2: Iya. Masih bunda tadi ketiduran nih.
0: Alah, bangun tidur bunda.
2: Iya, tadi udah tidur sebelum sholat ini kan. Kenari panas. Sholat zuhur satu jam. Udah itu, udah mandi, udah semua, tidur lagi nih. Tidur lagi, dengar ya Cici ya. Bunda bilang Bunda bilang ke Undo itu mimpi. Itu didendang-dendangkan sama Cici berdua.
0: Oke, iya mah Bunda, Cici memutarkan dendangnya, enggak Cici yang berdendang.
2: Iya. Kan kalau kita tidur, kalau radionya bunyi kan kita rasa di itu, di ayun-ayun.
0: Oke, Bunda-bunda nih dikasih lagu apa Bunda?
2: Oh, Bunda pengen lagu apa ya? Rumi. Dari
1: Ada Rumi dalam
2: dari Pausana.
0: Oh, onde. Halo Rumi yang ada dari Rumi dalam Bacinto, Vini, terus Dila, sama Rumi Bakato dari Rido dan Putri Bunda.
2: Ya.
0: Rumi yang ada Rumi dalam
2: Tarumi. Nah, apa tuh yang banyak judulnya? Rindu Anda rindu-rindu.
1: Dari Fauzan tuh.
2: Rindu seorang aja lah.
0: Rindu. Ada.
2: Iya.
0: Rindu-rindu, Bunda.
2: Iya, marindu-rindu seorang. Marindu.
0: Aduh, dari Fauzana, Bunda. Salam-salamnya, Bunda.
2: Salam pertama tentu untuk Ananda berdua.
1: Terima kasih, Bunda.
2: Cici dan Nisa.
1: Jajel, Bunda.
2: Iya. Salam juga untuk udah semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya.
1: Amin.
2: Amin ya rabbal alamin. dan juga untuk kru-kru kita semua tanpa kecuali itu ada Marin, Dila.

0: Jojo, Aul, Piko, dan juga Silvan Wari. Doanya yang sama itu ya.
1: Oke, Bunda.
0: Dan juga untuk Mak Tani Sikumbang, ada untuk Letter W, Pak Amrullah, Pak Jen Al-Amin, Uda Beng-Beng, Ajo Letter W, Sutan Pamenan, Bunda Ardi, Bunda Dila, ada Mak Kauci, ada Bunda Palapa, ada juga Bang Rehan, ada Ryan, ada Nenek Yona, ada Mama Anjeli, ada Mama Ade, Bunda Dua Putri, Anu Melani, Pak M, Oma Mutia, ada Bang Aan, Uda Jess, Bunda Zidan, ada Alek, ada Ajo, Ani ya, ada juga Pak Anjang, ada Raffi yang berulang tahun ya, pada hari ini, dan juga ada Api juga, ada Fitro, dan juga Bunda Safa. Untuk semuanya aja lah kita bungkus aja, ada lagi yang lain ya.
1: Iya, oke, Bunda. Ditunggu lagunya, Bunda.
0: Iya. Bunda. Itu ya, panas ya di sana.
1: Panas, Bunda.
0: Kita kalau panas-panas ini mah, kalau minum es nanti keluar suaranya kayak Bunda lagi. Bunda gak mau minum es kalau kayak gini walaupun haus.
1: Iya.
0: Itu kan, kalau tengah hari kayak gini kan haus nih. Anak mau minum es lagi lah.
1: Iya, Bunda, jaga kesehatan
0: kita,
1: ya, Bunda.
0: Biarlah kita aja takut nanti enggak keluar lagi suaranya.
1: Iya, Bunda, jaga kesehatan.
0: Ini
1: Bunda.
0: Ini baru mau apa? Sembuh. Ya kan?
1: Oke, Bunda, ditunggu lagi. Bunda,
0: makasih ananda cantikku berdua, Cici
1: Bunda
0: dan Ica ya. Oh, hebat pula itu. Cica.
1: Kalau kini jajajal Bunda. Enggak Nica dong. Kini jajajal pasangan Cici Bunda.
0: Siapa?
1: Jejel, Bunda.
0: Oh, ada lagi. Bukan Ica tadi.
1: Iya, Bunda.
0: Jejel.
1: Iya, Bunda.
0: Oh.
1: Iya, oke, Bunda.
0: Iya, salam ya. Salam untuk Jejel tuh. Nanti kalau itu, kalau sering temanin Cici atau siapa yang di radio, nanti kita kenal terus itu ya.
1: Iya, salam kenal ya, Bunda.
0: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan makasih ya Bunda telah bergabung. Tentunya biar bisa terputarkan lagunya, mari kita dengarkan satu lagu dulu dari Oma Mutia, Trio Sakandang Penyakit Zaman Kini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

merindu, rindu serang dari Fauzana. Emang merindu sebenarnya. Apalagi Cici yang rindu judun sana yang biasanya bergabung, kini manunya suaronya. Tapi tenang saja, karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kita yang kedua, karena kini ala berada di penghujung jam yang pertama. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: 4 pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Wah, masih Bali yo, Jo, Jejel dan Cici di Siko masih di Mangawanan Dunsana di program Lama Bana. Iko di jam pembuko yo.
1: Iya, jam pembuko kita di jam yang kedua. Dan untuk dan sana yang new request-request lagu yang dia berkirim-kirim salam yang lah talambik tentunya tadi, request di jam pertama langsung saja bergabung melalui kontak di 0821-55-66-03 atau bisa pula melalui telepon WhatsApp yo di 0811-66-22-930. Yang tadi tak putihkan teleponnya Mama Charlie, Mama boleh untuk telepon balik ayah Mama yo.
0: Yo.
1: Dan selain itu bisa pula di mana Jejel?
0: Di lewat Instagram, Facebook atau live TikTok kini koyo Cici di Atraspon Radio 93,0 official atau di sana bisa mendengar Cici Jojejel di streaming kita di www.responradio.com atau di aplikasi Radio Jati.
1: Oh, di batakangan mana? .com.
0: .com. Biar jale.
1: Tata siro darah mama ka.
0: Jenta kaji pula ya.
1: Tata siro udah ngawa mendangan apa jejel. Ya biar biar terpanggil lah dari sana ya. Mana tahu kini gue alatakan untuk kantuk bakar rajo. Ala di takaran tadi ya. .com tadi kok langsung lata. Langsung menyalang matonya ya. Dan di Mas Jawa pakai emot berpikir mangga ke Mas Jawa. Ayang Mas Jawa pikiran kok. Dan banyak kayak. Dan tadi lah ada yang bergabung siapa ke Jejel dari Om Ami yo, Ami Yumna. Hai Cici dan Jejel. Lah ada lo panggilan baru.
0: Iya,
1: lah ada lo ya. Tadi Nutrijel.
0: Nanti Nutrijel. Sekarang Cijel.
1: Cijel.
0: Cici dan Jejel.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Request de ulas lot Cici ma Cijel.
0: Samo-samo Ami Yumna.
1: Di live TikTok kita di kota mana ini? Di kota Padang Pariaman. Deh, kok kota? Kok kabupaten?
0: Kabupaten
1: ya. Kabupaten Padang Pariaman. Dikecekan ke kota Berang.
0: Iya, orang Miko.
1: Demo kan respon radio ke Miko Natalo dewar. Dan tentu di sana Cici tunggu Jejel tentunya di jam kita yang kedua kok. Dan selain dari Ami Yumna tadi request lagu di live TikTok kita dari Bengkulu katanya tadi yo halo iyo. Bengkulu ma pempeknya kok. Langsung meminta langsung wa tagih ya. Datang dari Bang Prahara ya, ini mendengarkan lagu dari Fauzana Ciinan Bana. Jejel.
0: Apa?
1: Kata orang ya, kalau misalkan Fauzana lagu Ciinan Bana ku emang laku bana.
0: Laku bana.
1: Soalnya Cici potong tuh kan kon-kon Cici yang ada dari luar Sumatera Barat.
0: Sumatera Barat.
1: Dikecehnya kan Niko. Ih, kamu tahu kan lagu Ciinan Bana dikasih sialan enggak tantu.
0: Iya,
1: sialan
0: tantu ya.
1: Iya, katanya emang booming bana di tempat aku ya. Onde.
0: Berarti itu Allah menjadi favorit. Bukan hanya untuk warga Minang, tapi di luar dari Minang juga ya.
1: Dan tentu saja kita akan masih menunggu requestan dari dun sana yang ini bergabung tentunya yang tadi Cici Allah sabu ikan, Cici panggil ya. Deh kamalah suara-suara dari dun sana kita gue jajel.
0: Gimana tuh?
1: Mama Charlie, udah Leo, udah setan letter W, Pak Amrullah, Bang Tiar, udah setan letter W, Al Trio, udah Jess, Bang Sanjaya, Nenek Yumna, Abang Alvan, udah Ardi, Mama Nadab, Mama Ade, Ajo Ani, udah setan Pamenan, Ayah Ulfa, Mama Anjeli, Bunda Syahni, Mako Suaraiko, Bang Rudi, yang biasanya yo. Dan tentunya kami masih menunggu dari Dunsana. Lagu pertama dari Uria Novita.
0: Requestan dari
1: Ami Yumna, De Ulas.
0: Suara.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih balik Jo Cici dan Jejel yo di siang hari ko. Enggak siang do, sore nak Ci. Deh, sore hari ko Allah ada yang menelpon Ci.
1: Ayo, siapa tuh?
0: Dari Udah Sultan Letterway. Kalau gitu kita angkat dulu nak.
1: Iya, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Uda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cijel.
1: Iya Uda. Waalaikumsalam, apa kabar Uda dah?
2: Kabar kini ko alhamdulillah sehat walafiat kini ko. Cijel, apa kabar kini tu?
1: Alhamdulillah sehat lo Uda.
2: Iya, alhamdulillah kali ini sehat. Ko kesenang-senang hati kami dengan aku. Yo mantap mendigo kemah.
1: Betul dah.
2: Aku yo de lai berdua ko ha.
1: Oh.
2: Ah ko tadi berdua lo siang tadi.
1: Yo.
2: Kini dua lo sore ko. Ancak bana alhamdulillah ko banyak syukur ndak apa do.
1: Ande. Banyak syukur.
2: Ko dapat setiap hari yo ndak yo aku.
1: Ah insyaallah
0: nya dah Allah.
2: Iyo. Assalamualaikum besar usahakan ndak usahakan.
1: Iyo udah. Udah lah makan ge udah?
2: Allah.
1: Wallah.
2: Belum makan kini ko Allah ko.
1: Jo udah makan.
2: Aku aduh tadi kau sama Pak Merulah.
1: Ah, sande. Apa tuh?
0: Aduh, gula jari yang dah.
2: Ah, iya tahu. Cijel ya. Bayu mantap. Bayu seorang ibu suak kemah.
0: Ni, amin.
2: Kau siapa nama dapet kan kau beruntung kau di sisi wani suak nyerugi seorang kau.
0: Amin.
1: Deh itu cici baru dah.
2: Tidak beruntung. Iyo, lo nyu iyo kedua nya. Cuma nyu.
1: Sebenarnya udah mengasih tadi tidak beruntung ke bersama. Tidak,
2: nak muat tu. No, tidak boleh ada perbedaan wanita kau dah.
1: Iya.
2: Cuma nyu bedanya karakter tu nyu. Ah, ko karakternya iko, ko karakternya iko. Tapi keibuannya sama sedulah. Ya.
1: Ah,
2: tua. Ah, tu kalau kak itu nya tu nak dole pada kak si cici ko nak bisa seorang ibu tu nak ado tu nya tu salah takdir wak nama itu.
1: Iya.
2: Ah, nya seorang wanita ko pasti akan jadi seorang ibu pada saat-saat nantinya pada pun masuknya tu. Seorang laki-laki pastinya jadi seorang bapak perlu masuk-masuknya tu.
1: Ayo, udah jadi udah. Request lagu apa udah?
2: Ah, request kini kau dari Nimis Ramolai itu.
1: Apa tu?
2: Ah, pantun Bagurau.
0: Pantun Bagurau udah?
2: Iyo.
0: Saya lihat dulu ya udah.
2: Ah, saya lihat dulu. Kau nak dulu kau diminta kau dulu nak ada.
1: Oh, iya nak udah? Pantun Bagurau dari siapa?
2: Nimis Ramolai.
1: Nimis Ramolai ya.
2: Iyo.
1: Oke, diminta lagunya udah.
2: Nah, jadi.
1: Nah, salam-salamnya udah.
2: Pantun salam-salamnya kok nampak ketemu kok untuk Cici semua Jejel kok, ha?
1: Salam.
2: Ulah salam tergak pugak wak kok rindu balik benar kok anak tangguan dah. Kok nak dapat masuk kini kok mungkin menangih sampai bila masuk ajak.
1: Onde.
2: Mungkin menitis saya matu jangan beko dek ia matu wak beko ke banjir lupa merulah ya. Maka cik Pak Merulah tadi masuk ala dah. Tanya buku menangis luda buku banjir kami. Tanya. Jadi lepak dusukan buku masuk. Tak lu lupa tu krunya radio respon kita tu. Dia wakil adik Cici sama Jejel.
1: Iya udah.
2: Tak lu lupa tu salam untuk Pak Merulah. Ado Ajo Ani. Ado Uda Ardi. Uda Beng Beng. Bundo Queen. Nenek Yumna. Mak Kak Uci, Bunda Dua Putri, Uda Jess, Uda Sultan Paminan, Ryan, Uda Leo. Nah, pokoknya lah yang mana ngerespon kau, ha? Ada pek salam bersama Allah itu, ha?
1: Okay.
2: Maupun di, maupun di TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Jati, maupun frekuensi 93,0 FM. Oh, jangan sampai lupa monitor tu.
1: Wah, udah nak.
2: Ah, ya udah lah lihat cok mana ngah. Ya kau lihat cok lah cici-cici baca sama Jejel senan.
1: Oke, udah. Iko ada titip salam kau udah dari Bang Yandi Bukit Tinggi di live TikTok kita. Katanya titip salam untuk Uda yang sedang menelepon.
2: Ah, salam lo. Siapa tadi?
1: Bang Yandi si Kumbang, Bukit Tinggi.
2: Ah, salam lo untuk Uda Yandi si Kumbang tu, ha. Ah, kalau dapat nak orang di Padang Panjang. Kabalai hari lah Sanjo. Kalau dapat meminta ke Bang Yan si Kumbang, Yan di Sukumbang, keluar lah suara seperti menelepon ko.
1: Ande. iya.
2: Mudah-mudahan terang lah suara nak. Ada kek kami itu nyo. dari kau dari Danau Meninjau kau ke Bukit Tinggi paling-paling sejam tu nya.
1: Iya, sejam.
2: 36 kilo tu nya tu. Mana ke datang lah ke siko Dayandi. Boleh bahasa bok gitu tu ha. Kalau ada waktu luang namanya, ah bok karak kaliang.
1: Eh iya iya iya, karak kaliang ya.
2: Iya, kalau Bukit Tinggi karak kaliang namanya. Angko 8.
1: Yang angko 8.
2: Ani tahu jejel tu angko 8.

0: Sungai Pua Agam. Yo, berarti beda kek juo nya udah ya. Dan tadi Lebak Gebang Pulau udah jazz di WhatsApp kita. Apa tuh?
1: Assalamualaikum penyiar bertugas Cici dan Jajel. Selamat sore dari Kota Kuala Lumpur. Iringan doa yang terindah untuk penyiar bertugas Cici dan Jajel, dimurahkan rezeki, sehat badan dan tercapai impian serta dimurahkan segala urusan. Amin. Request lagu Pulanglah Udah ya Cici dan Jajel. Salam untuk Dila, Marin, Unilis, Aul, Ajo Silva, Ryan, Dean, Bundo Queen, Bang Isan, Acie, Ajo Ani, Bang Ardi, Uncle, Abak Farhan, Ajo Sultan Letter W, Rex, Amak Kak Uci, Nenek Yumna, dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Moga sehat selalu. Amin. Respon Radio, radio keluarga Anda, pantun hari ini dari Uda Jazz. Pasa cubada di tapi jalan, sinan mauco majuolado. Parui kolintang bisa ditahan, lita bisa ditahan, hati nan rindu bacaronyo. Nan duo pantun sairing jo cicil dan jejel.
0: Iya, orang sangko jalan warampe, pakai karudong barendo-rendo. Pandai mana adik mengabe hati jejanteng gini tak seso.
1: Onde.
0: Kato abak langsung yuhu, kato abak deh apa tuh abak. Langsung abak, apa tuh sedang mengetik kok ha? Hai Ci. Hai lo. Amboy biasanya kalau cici kok, kalau jadilah. Abah, kalau cici kau ya celio,
1: Omboy.
0: Iya. Oh. Halo Om, akaba Om. Dan untuk tenun sana, mari kita dengarkan terlebih dahulu. Kato Bang Yandi kak. Kalau nelpon bicara lewat live TikTok bisa. Tapi kalau misalkan di telpon, yang dia teh yang si Egeh tadi ya, tentunya. Tapi sebelum memutarkan lagu, kita angkat terlebih dulu telpon balik ya Jajal ya.
1: Iya.
0: Biar ndak terputih beko, dah mau mengece gitu kan. Okay. Halo, assalamualaikum ayah.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh iya ayah. Ayah
2: apa? Jajal baru. Apa kabar? Sehat sunyi ya?
1: Alhamdulillah, sehat ayah.
0: Ayah kini sedang di sawah kok?
2: Masih di sawah.
0: Oh masih di sawah. Jembar ayah pulang. Kini lah misalnya 5 ya?
2: Jam 5.
0: Oh iya jam 5. Ayah sambil menyambi ayahnya request lagu aku.
2: Ayahnya lagu kini ku yang dari hari perintang. Basanjang bukan jo cinto.
0: Basandiang
2: bukan je cinta.
0: Oke, aduh ayah, salam-salamnya ayah.
2: Salam-salam ayah. Oh, kurang tahu ayah nama asalnya kan. Asalnya saja.
0: Iya, saja. Siap ayah.
2: Cici sampean seranya.
0: Ayo, siap ayah. Dibungkus saja ya ayah, yo.
2: Iya, dibungkus saja.
0: Siap ayah. Semangat selalu makasih, ayah. Sama-sama ayah.
2: Pasti. Ayah semangat terus.
0: Oke, okay,
2: assalamualaikum ya. Cici.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebak Gebang Pulau ayah tadi yo. Dan tentu saja yo dan sana Jajel dari Om Boy akan kita bacokan beko dan akan kita putarkan pulau. Kata udah satu letter W Sungai Pua Agam masih dekat tuh Cici Jajel. Tadi Bang Yandi nio request lagu lo dari David Istanbul menjago jodoh orang. Untuk itu dan sana mari kita dengarkan dulu Pulanglah Udah Ria Amelia special request dari Uda Jazz. Dan terima kasih Uda Jazz atas doanya kepada Cici dan juga Jajel. Semoga Uda sehat selalu pulo di sini. Makin Amin. Lancar rasaki Uda. Tentunya masih ingin jodi yang di rumah. Pulanglah Udah Ria Amelia.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah?
1: Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun.

Menjago Jodoh Urang Onde, jangan sampai menjago jodoh urang. Dan lagu ku alam mengatakan kita di penghujung jam kita yang kedua. Untuk Ayah Ulfa Andi, tadi lupo lo cici ayah lagunya ayah. Basan yang bukan cinta ayah dari Hari Parintang. Ayah konfirmasi tentunya ke cici ayah di WhatsApp. Dan sebagai lagu penutup yo datang dari Mak Lepoh dan Cakra. Uta Udang special request dari live TikTok kita Bang Ahmad Iqbal. Untuk orang yang tidak disukainya katanya yang jahe ke awak. Tetap di 93.5 FM, respon radio, radio keluarga anda. Jangan kembali lagi hadir jajajal di jam yang kedua.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Simpul 3,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi lah dikonfirmasi yo sama Ayah Ulfa. Tadi lagunya emang Wato, Basandai Bukan Cicinto dari Harry Parintang. Makasih anak-anak Ayah. Napa ada baru di jam 5 diputarkan. Oke Ayah, masih bersama Cici Jajel tentunya ya.
1: Yo, masih di program lama Bana yo dun sana.
0: Ya akan bangun dun sana di jam 3 sore sampai dengan jam 6 dan kita lah berada di penghujung jam ya, alias di jam kita yang ketiga. Dan untuk dun sana yang request-request lagu masih bisa langsung saja hubungi Cici Jajel di Mako
1: di 08215566803 atau di 08116622930 itu via WA-nya Yoci.
0: Dan bisa pula melalui akun media sosial tentunya melalui Facebook, Instagram, juga TikTok di Respon Radio 93,0 official serta bisa mendengarkan Cici Jajel melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Jadi jangan bimbang, jangan ragu kalau sama Cici Jajel pasti diputarkan lagunya dan dibacakan salam-salamnya.
1: Batu abana tuh.
0: Tadi sia yang Ka awa bacakan Jajel?
1: Sia yo.
0: Dari Omboy.
1: Omboy.
0: Hai Cici, request Om lagu Dewi Buset. Salam UL Responders. Udah Jess Sultan Latarwe, spesial buat Cici. Semangat ya siarannya. Salam kenal you penyiar baru.
1: Salam kenal Omboy. Ini Jajel bawa Omboy.
0: Iya, Jajel Omboy. Makasih Cici, sama-sama Omboy. Tadi ada puluh dari Uda Fitro ya. Dari live TikTok kita ini mendengarkan lagu dari Uria Novita, Alun Pacah, Pacah Talua, sama special request dari Ryan.
1: Iya, dari Ryan. Yaitu Talambe datang dari
0: Ovi Fristi. Iya. Sambil mendengarkan ketiga lagu kemari kita tunggu kabar-kabar dun sana yo yang kan yang merikas lagu bersama Cici Jajel pada sore hari kok.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bajumpo balik Jo Jejel dan Cici di sore hari ko di program Lama Bana yang mana mangawanan responers atau dusana yo di sampai pukul 6 sore saya nanti. Ya Cici.
1: Iya, dan tentunya kini lah berada di jam 5 lewat 26 menit di Siko ya Jajal ya. Mana tahu di sana ada yang sedang ada di perantauan. Beda lo jamnya. Kalau di radio kini jamnya 5 lewat 26 menit. Artinya setengah jam lah ya untuk Cici Jajal akan mengawanan di sana jadi nanti dan pilihan. Dedang requestan Sarato jo salam-salam dari di sana. Tadi lagu sih yang kita putarkan Jajal.
0: Lagu Talambe Datang.
1: Iya, dari Ovi Fristi, special request dari
0: Ryan
1: di live TikTok kita. Dan tentunya ada 10 requestan tambahan dari Bang Alex ya. Dan dia mendengarkan lagu Mak Pono Tarompa Japang. Jadi untuk di sana yang ini request lagu serta berkirim-kirim salam, Cici tunggu jajal ya, masih ada 2 slot lagu lain.
0: 2 slot lagu lain. Siapa capek nyo dape.
1: Ayo, sia capek nyo dape. Kalau lambe abis suak selalai.
0: Ayo, bisa bajumpo.
1: Iyo, bisa masih ado. Tapi selagi kini masih bisa, akini salah tarui. Iya nak jajal?
0: Batu.
1: Dan tentunya di sana request Cyril Asmara. Asmara. Ayo Cyril Asmara. Kok aja di apa tuh judul lagu we? Dan untuk itu sambil kita menunggu special request dari Bang Bos, mari kita dengarkan satu lagu ya Jajal ya. Dari siapa ko?
0: Tarompa Japang dari Mak Pono dan Mak Lepoh.

0: Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkul. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkul menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkul juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkui dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkui, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,

0: siapa yang tersirap deh.
1: Oh, nya juga mau bikin perasaan yang tersirap juga.
0: Ya, mau apa ngomongin sekarang?
1: Ngomongin ya?
0: Ayo lah.

0: baru satu yang ada ingat.
1: Apa tuh?
0: Kumayang si busamu.
1: Satu yang mengingat juga.
0: Apa tuh?
1: Ayah dedek, dukun.
0: Oh, berarti dukun ayah dedek.
1: Iya.
0: Tenang, abang akan kaduin ke Uncuk Kirul.
1: Hah?
0: Salah, Uncuk Kampai.
1: Hah?

0: sini. Abang ambil kesimpulan.
1: Apa tuh?
0: Nah, sekarang kita putus.
1: Putina.
0: Putih apa? Mati Alibaba, Pinocchio, Cinderella.
1: Putina, adek pulang lagi.
0: Pulang adek.
1: Baik lagi.
2: Abangnya siapa bilang?
1: Pulang,
0: dek, dek, numpang.
1: Jalan kaki.
0: Di sini Rimba Raya, dek.
1: Tak tahu.
0: Jauh rumah, dek. Dek. Dek. Dek. Dek. Eh, kamu. Dek. Aduh. Pulang.
3: Po ame ame cici kira kok po ame ame belalang kupu kupu bukan ya cici ya ternyata
4: kiranya dari aja buset lain lo lagunya ya. Dan tetap tadi dalam buka kita di Parampe ya.
3: Iya, di Parampe.
4: Tigo Parampe jam.
3: Tigo Parampe jam lah ya, oke.
4: Dalam program Lama Bana sama Jajal Jo Cici. Dan tadi yang masuk 10 requestan datang dari WhatsApp kita, siapa kok Bang Bintang ya?
3: Bang Bintang, Nio request lagu Galodo Dua Bencana Pulau Jawa bisa ndak Ci? Dan titip salam titip salamnya Akak Marin untuk Akak Dila, Ryan, Aul, Cici, Uda Jess. Nan Ado direspon radio sehat-sehat selalu, rezekinya tetap lancar dan panjang umur. Allah dulu dari wa, terima kasih. Sama-sama.
4: Oh iya, sama-sama rek. Sama-sama Bintang, ditunggu lagunya dan tatunya di sana. Sebelum kita menutup perjumpaannya Jajalia, mari kita dengarkan satu lagu dulu dari Indro Tanjong Galudodu Bancano Pulau Jawa.

0: di 93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa Jajal Allah berada di penghujung program C. Terima kasih Jajal Allah mengawanan Cici pada sore hari.
1: Terima kasih juga yo Cici Allah mengawanan Jajal di sore hari ko jo responders yo. Judul sana yang Allah mandangan Cici jo Jajal di dendang di program lama bana, yaitu memutan dendang kesayangan dun sana sadonya.
0: Dan untuk dun sana aja cuma ucapkan terima kasih untuk dun sana yang lebih gabung dan minta maaf kalau ada kata-kata yang salah lagunya nek taputakan atau mungkin salah lagu, salah judul. Dan kemana-mana dun sana karena ramah bana akan hadir satu hari dari jam 3 sampai dengan jam 6 sore dengan penyiar-penyiar yang lainnya. Dan Cici dan serta Jajal akan ketemu balik jodun sana di program-program selanjutnya. Tetap di 93,6 FM
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
0: Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Flexpol Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
2: Pendengar, kita jumpa di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Apa kabar? Kami berharap Anda dan keluarga selalu sehat. Dan jika Anda sehat, tentunya dalam menghadapi berbagai tekanan di kehidupan ini, teristimewa dalam dinamika pernikahan, Anda mampu untuk mengatasinya dengan baik. Hadir bersama saya saat ini Pak Sukamdi. Salam jumpa, Pak.
3: Selamat jumpa kembali.
2: Tetap apa kabar, semangat. Bapak?
3: Pasti luar biasa.
2: Pasti kabarnya. Bapak luar biasa. Bapak terlalu seger. Luar biasa.
3: Iya.
2: Nah, luar biasa ini kalimat yang menjadi maskotnya Pak Kamdi ya.
3: Iya.
2: Keywordnya. Kenapa Bapak senang memakai luar biasa?
3: Ya, kalau kita hidup biasa-biasa saja, ya kesannya monoton, kemudian ya cuma pasrah, maju tidak, mundur tidak. Tapi luar biasa itu adalah kata-kata motivasi bahwa kita tidak boleh berhenti di rasa yang aman, nyaman, tapi hidup itu harus selalu bertumbuh dan terus ingin maju.
2: Maju tak gentar. Iya, pendengar. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan atau masalah yang ingin Anda sampaikan kepada kami, silakan hubungi kami melalui telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8129.

0: Mari kita simak obrolan berikut ini. Pak, topik kali ini kita bicara tentang dinamika pernikahan. Emang di pernikahan selalu berdinamika ya Pak?
1: Iya, namanya orang menikah, dua makhluk yang berbeda laki dan perempuan, tentu dalam hal masa pengenalannya, hidup bersama ada pasang surut, maju mundur, turun naik. Tentu itu satu dinamika yang harus dipahami sebagai satu proses bahwa saya membutuhkan dia, dia membutuhkan saya.
0: Waduh, sama-sama saling butuh. Asal jangan berantem sama-sama baku
1: butuh berantem.
0: Ya, pendengar, ada banyak perkawinan berubah menjadi tidak harmonis karena suami istri tidak siap dalam menjalani perannya dalam pernikahan, ataupun kelelahan dengan berbagai masalah, tekanan yang cukup sulit untuk diselesaikan. Pak Kamdi, saya punya kasus dan juga pertanyaan. Seorang istri mengeluh seperti ini. Dia mengatakan bahwa ia merasa suaminya tidak pernah mencintainya walaupun telah menikah 24 tahun. Saya bingung juga ya, kok bisa? Nah, apa pendapat Bapak dan menurut Bapak, mengapa sang istri bisa berprasangka demikian?
1: Wah, ini memang sungguh ironis.
0: Ironis.
1: Menikah 24 tahun,
0: tapi
1: saya dengan istri saya tahun ini saja usia pernikahan saya sudah 30 tahun.
0: 30 tahun?
1: Iya, sudah 30 tahun.
0: Bosan enggak?
1: Tapi kok saya merasa seperti sangat menikmati dan semakin merasakan ada sesuatu yang apa ya,
0: berbeda.
1: Kadang kita bertanya, saya kalau panggil istri kan Nona tuh,
0: ya.
1: Non, rasanya kita kok sudah lama sekali tidak bertengkar ya. Jadi malah kita rindu bertengkar gitu ya. Berapa ini gitu? Ya karena itu tadi, karena kita sudah bisa saling mengenal, memahami dan menerima dulu.
0: Oke, ya, lagu nah, lagi nih Pak. Ya. Ternyata aku makin cinta.
1: Ada lagu aku makin cinta.
0: Cinta
1: itu.
0: Ya.
1: Ini ya, memang
0: jarang ya, jarang orang merasa seperti Pak Kamdi atau ada?
1: Ya, ada yang saya pada waktu tugas di Sulawesi itu ya, ketika ada seminar pemulihan keluarga itu, ada satu kakek itu bersaksi, saya boleh percaya boleh tidak Pastor Kamdi, Pak Kamdi gitu ya. Kenapa? Saat saya menikah sampai sekarang itu kok saya belum pernah bertengkar ya gitu.
0: Oh,
1: saya bilang, "Wah, sudah opa," saya bilang, "Opa umur usia pernikahan berapa?" Saya ya sudah pada waktu itu saya ingat saya 52 tahun. Terus saya bertanya, "Kenapa bisa begitu?" Karena saya kalau ada apa-apa diem saja. Oh, berarti itu tekanan batin, opa. Karena begitu ya. Hanya cerita Yonda. Saya sudah sangat menjaga. Ketika saya mengambil istri saya punya komitmen bagaimana saya supaya menjaga, supaya saya dengan perkataan tingkah laku saya tidak menyakiti hati istri saya.
0: Luar biasa.
1: Setiap hari kadang saya tanya, "Mama, apakah perkataanku atau sikap saya hari ini ada yang membuat Mama kecewa?" gitu. "Oh, baik, enggak apa-apa," gitu. "Ya, syukur," gitu ya. Nah, rupanya itu. Ya, tapi kalau kita jawab pertanyaan ini memang
0: ironis.
1: Ya, ini sangat aneh tapi nyata, unik tapi ya menarik begitu ya. Kok bisa sampai 24?
0: Betul.
1: Biasanya baru 3-4 bulan itu sudah habis gitu ya.
0: Sampai sini hubungan kita.
1: Iya, sampai di. Memang dalam sebuah analisis kritis saya, sebuah pernikahan bisa dalam kondisi seperti ini bisa disebabkan beberapa hal ya. Yang pertama, adanya faktor kejenuhan emosi karena disibukkan oleh kepenatan pekerjaan. Jadi merasa pekerjaannya tidak dihargai, tidak diakui, tidak diterima, nggak bisa dipahami, sehingga dia memendam itu. Jadi tentu kekecewaannya atau merasa tidak dicintai itu bukan hari itu, tapi dia mencoba memendam sekian lama dan akhirnya dia mengutarakan kalau Gunung Merapi itu sudah lama tidak meledak. Nah, hari itu dia meletus.
0: Ya.
1: Yang kedua, Nah, yang kedua bisa jadi karena buruknya komunikasi di antara pasangan karena dianggap sudah tidak penting atau buang-buang waktu saja. Nah, itu bisa merasa tidak dicintai, ngomong apapun dianggap tidak perlu. Ya. Yang ketiga, bisa sikap saling menuntut untuk diperhatikan sehingga tidak bisa bersikap untuk saling melengkapi dan memahami. Ya, adanya menuntut terus begitu, saudara. Jadi wajahnya itu sudah kayak wajah menuntut gitu ya.
0: Nggak enak dilihat.
1: Sudah kayak sepanjang pepaya. Gitu. Kemudian yang keempat, bisa jadi karena dia sedang berasumsi atau berperang sangka buruk sebagai sebuah celah hidup, sebagai bahwa ia sedang membangun

0: bahwa melihat pada sisi ya negatifnya atau kekurangan pasangannya, yang dilihat itu selalu kekurangan dan kelemahannya. Padahal ya setiap hari sebenarnya tidak seperti itu ya. Nah, yang terakhir, karena kebiasaan buruk yang dikembangkan karena tidak sesuai dengan kemauan hatinya. Nah, ini yang seringkali menjadi problem, merasa tidak dicintai, tidak diperhatikan, tidak berguna, cuma jadi konco dapur, konco tidur, dan konco-konco lainnya gitu ya. Tidak jadi pasangan yang mendapat pujian dan penghargaan.
1: Jangan-jangan istri ini baper doang kah?
0: Nah, itu dia. Bisa hanya perasaan dia saja.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Kok gak dicintai mau sampai 24
0: padahal
1: tahun.
0: Padahal anaknya 8 gitu. 24 tahun ya kok merasa gak dicintai gitu ya.
1: Konco segala macam. Pak, berikut lagi. Nah, seorang pria lajang mengatakan bahwa betapa sulitnya saat ini mencari pekerjaan. Sehingga saya tertawa. Ia terpaksa memutuskan untuk berpacaran dengan seorang janda kaya.
0: Wah.
1: Daripada susah-susah. Bagaimana tanggapan Bapak? Tapi sebelum Bapak menanggapinya, kami kembali setelah yang berikut ini. Dan saya ingin ingatkan pendengar bahwa ada banyak pertanyaan seperti yang dilontarkan tadi. Mungkin Anda punya masalah, silakan hubungi kami di telepon dan WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-5822. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Nah, Pak Kamdi, tadi kan itu janda kaya itu, Pak. Daripada susah kerja ya, Pak. Nah, apa tanggapan Bapak ini?
1: Ini anak muda satu ini agak ada aneh ya, tapi
0: Pak,
1: kok yo ada gitu ya.
0: Pak,
1: mungkin sekarang, malah banyak barangkali.
0: Banyak, Pak.
1: Ya, itu yang dibilang. Mungkin juga bisa mungkin karena ya numpang hidup lagi.
0: Nah, itu yang
1: atau merubah nasib.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Yang dibilang Pak, janda seneng sama berondong.
2: Oh, itu dia berondongnya model begini nih ya. Ya kok ya ada-ada saja ya. Baiklah, saya coba untuk menanggapi ya. Yang pertama, kenapa orang bisa sampai susah mencari sebuah pekerjaan? Ya, bisa jadi karena memang apa yang dia butuhkan itu tidak apa yang dibutuhkan lapangan pekerjaan gitu ya. Contoh anak saya ini kan teknik penerbangan. Memang seharusnya dunia pekerjaannya dia harusnya ada di bandara dan sebagainya. Tetapi saya tidak melihat pada aspek lulusan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya apa sih yang dibutuhkan di marketing place atau dunia pekerjaan itu ya. Ternyata ketika wawancara di luar daripada ekspektasinya dia harus di bandara karena memang belum ada pembukaan tenaga baru, dia bekerja di salah satu perusahaan yang hubungannya dengan urusan-urusan yang model sekarang ini. Pada waktu ditanya, dia malah tidak bertanya tentang keahliannya, tentang akademisnya. Ijazahnya itu ditutup, nggak dipakai. Yang ditanya itu, kamu punya nilai plus apa di luar prestasi akademismu?
1: Udah, ya, saya tahu tuh.
2: Yang ditanya yang pertama,
1: leadershipnya kuat.
2: Kamu pernah memimpin organisasi apa? Contohnya begitu. Saya hanya bantu tugas papa saya di pelayanan sosial, gitu, mimpin pelayanan sosial. Terus apalagi kamu punya keterampilan? Musik apa? Piano. Dia dibuka Instagramnya anak saya itu. Ternyata dia pernah posting main piano di wedding, kemudian di pesta ulang tahun, di hotel, di apa, untuk main musik piano dengan timnya. Apalagi olahraga, kamu punya apa? Saya dulu atlet bulu tangkis di salah satu kota di Jawa gitu. Prestasinya apa ya? Ganda sama single gitu. Nah, ternyata justru itulah yang diperhitungkan oleh suatu perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ternyata perusahaan sekarang ini kalau akademis kan sudah tahu. Tapi untuk keterampilan yang bisa menguntungkan perusahaan tidak banyak orang bisa paham. Nah, baru satu bulan ini ya, ketika perusahaan itu mencari pemain bulu tangkis, maka anak saya disuruh maju untuk pertandingan bulu tangkis atas nama perusahaannya. Nah, di kejuaraan daerah dia dapat, akhirnya dapat nomor 2. Itu perusahaan satu-satunya yang baru dapat prestasi itu. Kemarin tingkat nasional dia main bulu tangkis ganda dapat juara lagi 2. Dan itu ternyata justru nilai plus dari perusahaan untuk justru akhirnya dia dipermudah, malah ditanya mau pindah ke kota lain tidak, begitu ya. Saya bilang, gimana Pak, gak usah di kota yang sekarang ini kita tinggal saja. Jadi apa yang membuat orang ini sulit mencari pekerjaan? Biasanya hanya mengandalkan akademisnya, nilai plusnya tidak ada. Nah, yang kedua problemnya adalah pada waktunya mau cari pasangan hidup itu lebih cenderung kepada status ekonominya ya, mencari mengubah nasib ya. Maka oleh sebab itu dalam kondisi seperti ini, motivasi seperti itu seringkali justru akan mengecewakan pasangan lainnya. Maka perlu kita memiliki pemahaman tentang konsep pacaran yang benar, pernikahan yang benar, bukan sebagai pelarian atau kompensasi untuk merubah nasib hidup gitu ya. Yang kedua, kita perlu memiliki motif dan motivasi dalam berpacaran. Haruslah bukan soal kerjaan, kekayaan, tapi karena rasa perasaan cinta, dan kedua belah pihak itu sama-sama memiliki satu kesepakatan ya. Yang ketiga, kita perlu memahami bukan untuk mencari status sosial yang salah, dan itu menimbulkan munculnya atau lahirnya sebenarnya cinta sandiwara ya, atau cinta palsu gitu ya. Dia tidak mengasihi orangnya tapi mengasihi hartanya. Yang terakhir, janganlah kita memiliki perilaku seperti si pengemis cinta dan si pembawa korban.
1: Waduh, nah, kejam ini banget problem. Ini problemnya. Kejam banget ini pendapatnya. Pengemis cinta dan pembawa korban.
2: Iya.
1: Iya. Kadang-kadang saya mikir, Pak ya, si brondong-brondong ini kok senengnya sama tuek-tuek ini, emak-emak gitu ya.
2: Iya.
1: Mungkin karena status sosial, tapi apa rasanya gitu loh. Perasaan yang tidak ini ya, mungkin kalau beda 5-6 tahun oke lah, yeah. Ini udah tuek-tuek gitu ya. Ya, pendengar, Anda boleh melihat sekarang di media sosial begitu viralnya banyak anak-anak muda yang cenderung, punya kecenderungan menikah dengan ibu-ibu dengan status janda. Ini dari desa sampai di kota ada nih, Pak. Ada. Kami kembali setelah yang berikut ini.
0: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Kemudian yang berikut Pak, pertanyaan lagi.
1: Iya.
0: Seorang remaja putri, dia merasa frustrasi karena orang tuanya bercerai sehingga ia menjadi pecandu narkoba. Namun ia ingin keluar dari permasalahan itu, tapi dia harus jatuh bangun dan akhirnya nggak sanggup lagi. Jadi dia terkungkung di sini.
1: Iya, iya.
0: Apa solusinya Pak?
1: Ya itulah yang mesti diperhatikan buat Bapak Ibu pendengar yang setia ini terhadap membangun keluarga yang bahagia, bahwa dampak perceraian bukanlah sebuah solusi antara bapak dan ibu, tapi juga mengefek kepada perubahan perilaku dan perjalanan hidup keturunan kita. Nah, dalam kasus ini pentinglah bagi anak-anak yang terikat, tertawan menjadi budak kepada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, ya, solusinya dalam kasus ini yang pertama, kalau sudah kondisi seperti ini perlu memang konsultasi dengan psikolog atau psikiater supaya ada tindakan medis dalam hal untuk memutuskan merehabilitasi kembali kehidupan anak itu, ya, atau datang ke tempat rehabilitasi yang memang di beberapa kota itu sudah di sediakan oleh pemerintah untuk mereka bisa lepas dari ketergantungan seperti itu. Dan yang ketiga, perlu melakukan sebuah terapi medis secara rutin jika sudah sampai kepada kecanduan. Mm-hmm. Ya, sampai sampai ada yang apa itu namanya ngigo atau apa itu ya namanya, sampai betul-betul orang seperti tersiksa.
0: Sakau.
1: Sampai sakau itu. Kemudian yang keempat, jangan menyerah tapi harus berani melawan perasaan dengan membangun kegiatan yang bisa menjauhkan dan melepaskan diri dari ikatan itu. Jadi kalau kita sudah tahu, kita sadar, maka kita harus ada, kalau itu kita berani mengatasi tanpa tindakan yang di atas tadi, ya kita harus betul-betul menguasai diri, mengekang diri dengan bergaul dengan orang-orang yang sehat, yang punya kegiatan, yang bisa produktif dan menginovasi diri. Ya. Nah, yang keenam, kita harus berada dalam komunitas yang sehat, baik dan benar dari kebiasaan-kebiasaan yang merusak dari awal kehidupan kita. Yang terakhir, ya kita harus menyadari bahwa kebiasaan yang buruk itu pasti merusak tujuan hidup yang baik.
0: Ya, pendengar, rasanya orang-orang yang kena narkoba ini, tadi Pak Kamdi mengatakan bahwa itulah kalau pasangan memutuskan untuk bercerai, apapun alasannya, pikirkanlah dampaknya kepada anak-anak. Nah, sepertinya kasus narkotik ini tidak henti-hentinya, bahkan terus menerus, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Sukamdi tadi perlu menjadi sebuah perhatian penting. Walaupun di mana-mana Anda akan mendengar berbagai anjuran dari kami, pesan hari ini kami ingin mengatakan bahwa jangan menyerah, tapi harus berani melawan perasaan dengan membangun kegiatan yang bisa menjauhkan diri. Ya pendengar, Anda tidak dapat seorang diri melakukannya. Hanya dengan pertolongan Sang Pencipta dan lembaga-lembaga yang punya kompetensi, kemudian Anda pun harus berjuang. Jika Anda mempunyai pertanyaan, hubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami akan kembali dengan pertanyaan berikut, tapi saya kemukakan dulu nih Pak. Seorang istri mengeluh bahwa ia telah menikah 15 tahun, namun sering diperlakukan kasar. Contoh, jika diajak ngobrol tentang kebutuhan sehari-hari, maka sering terjadi pertengkaran. Akhirnya suaminya menjadi marah dan ia melempar atau membanting barang-barang yang ada di sekitarnya atau ditinggal saja istrinya dengan penuh kemarahan. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Iya Pak Kamdi. Luar biasa juga ya. Istri 15 tahun diperlakukan dengan kasar. Bagaimana menurut Bapak?
1: Iya. Ini apakah gagal mengenal dari awal atau memang karena situasi kondisi yang menimbulkan perilaku istrinya yang memancing kemarahan suaminya atau
0: suaminya tentu, pemarah.
1: Atau karena memang tipologi suaminya memang hobi marah.
0: Saya tahu gitu ya. Pak.
1: Rasanya kalau tidak marah sehari,
0: gimana?
1: Rasanya ada yang kurang. Gitu.
0: Jangan-jangan itu Pak, hipertensi.
1: Ya bisa karena berbagai hal yang ada. Tapi begini ya, jawaban saya sih kalau kita melihat dalam kasus seperti ini, memang pentingnya membangun kebiasaan dalam berkomunikasi itu kepada hal yang berdua arah. Kembali bahwa seringkali komunikasi itu bisa menjadi hal yang prinsip untuk membangun kehidupan yang baik atau justru kehidupan keluarga yang merusak, tergantung pola berdialog berkomunikasi kita. Nah itu yang harus diperbaiki. Yang kedua, kita harus selalu ingat bahwa pasangan kita ini adalah pilihan dan keputusan yang terbaik. Nah, kalau kita mengenal suami kita memang dulu tipologinya marah, kemudian kita tetap bertekad berpasangan, ya kita harusnya sudah menjadi semacam penerimaan untuk kita menolong bagaimana supaya dia tidak menjadi pemarah, menjadi penyebab. Apa yang membuat suami saya itu dalam hal ini kok punya kebiasaan marah dan cenderung destruktif gitu ya, cenderung marah, kasar, bahkan piring terbang, gelas terbang, apalah yang bisa diterbangkan gitu. Yang penting dia tidak terbang sendiri gitu ya. Mengerikan.
0: Dia jadi orang terbang.
1: Nah, orang terbang.
0: Superman lagi deh.
1: Nah, yang ketiga perlu pasangan kita ya bukan sebagai pesaing atau musuh, tapi jadikan sebagai mitra yang saling membantu untuk saling melengkapi. Jadi kalau kita tahu tipologi suami kita itu marah, bukan untuk menjadi sparring tinju, kita jadi sparring tinju untuk tiap hari jadi pukul babak bundas, tetapi menjadi sparring untuk dalam memberikan sebuah solusi bagaimana supaya ia tidak berlaku kasar. Dengan cara apa? Kenalilah apa yang paling disenangi suami kita. Itu ya, dan apa yang paling dia tidak senangi yang menimbulkan kemarahan. Tapi kalau kita tanya, wah kamu kok isanya marah-marah, iya pasti segala sesuatu itu ada solusinya. Ya, cari apa kita bisa mengenal, cari apa yang paling bisa membuat suaminya itu tidak jadi tersinggung atau marah, cari yang menyenangkan. Contoh gampang saja ya. Nah, Ibu Oli, istri saya itu tahu kalau saya itu dalam keadaan tidak setuju atau saya marah kepada anak-anak saya karena mungkin pulangnya terlalu malam atau karena tidurnya tidak bisa doa pagi atau berkumpul bersama. Itu istri saya sudah tahu pasti saya akan berdiam diri dan cenderung saya di kamar saja. Begitu ya, diam di kamar sambil baca buku. Nah, istri saya tahu cukup saya dibikinkan bakwan. Sudah dia bilang bakwan atau kolak gitu ya, sudah. Pak, itu ada bakwan sama kolak atau udah ya. Itu masih hangat, saya bawa ke kamar atau tetap di meja makan. Udah selesai, saya sudah. Sudah nanti saya makan. Itu artinya apalagi sudah 15 tahun, tadi yang 24 tahun juga bikin heboh juga ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi kita belajar mengenali apa sih yang perbuatan apa, cara apa yang bisa menyenangkan hati suami. Nah, makanya harus berjiwa besar untuk bisa belajar menerima dan usulan atau masukan yang barangkali kita bisa dengar ya, dan belajar menghargai, menghormati pasangan kita sedang ya, karena sedang memberi yang terbaik bagi pasangan kita. Jadi itulah yang harus diperhatikan tentang cara memberikan solusi pada suami yang hobinya marah-marah.
0: Iya. Ya, pendengar, kadang-kadang kita juga enggak ngerti waktu pacaran, 1000 janjiku menanti, manisnya bukan main lebih daripada gula tebu. Ternyata setelah menikah, waduh,
1: iya.
0: ternyata tak kuduga ya. Mak, kami senang sekali ngobrol dengan Bapak panjang lebar tentang kehidupan pernikahan ini. Tapi kami harus mengakhiri perjumpaan ini. Apa pesan Bapak untuk pendengar kami dalam dinamika pernikahan yang mungkin dihadapi jauh lebih berat dari sekarang ini?
1: Ya, penting bagi kita sebagai pasangan yang baru atau yang setengah baru atau yang stok lama, ingat bahwa perjalanan berkeluarga itu harus dipahami sebagai sebuah dinamika yang terus kita saling belajar dan untuk kita saling mengenal ya. Nah, pesan saya yang perlu saya sampaikan yang pertama, hendaklah kita menjadikan keluarga itu sebagai berlomba untuk saling membahagiakan, bukan menuntut dibahagiakan, tapi berlombalah untuk saling membahagiakan ya, bukan saling marah-marahan. Yang kedua, bersikaplah bahwa pasangan kita itu bukan musuh dalam selimut atau musuh dalam sarung, tetapi itu adalah teman dekat kita di dalam selimut. Makanya suami istri harus tahu apa sih yang paling disenangi suami kalau di tempat tidur.
0: Nah,
1: demikian juga
0: selimut
1: istri
0: anget.
1: Suami juga harus tahu apa sih yang paling disenangi gaya tidur istri saya. Gitu.
0: Gulingnya ya. Harus empuk.
1: Nah, yang terakhir, kita harus mampu mengembangkan komunikasi yang terbuka, apa adanya, berjiwa besar untuk saling menerima kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan masing-masing.
0: Bukan main. Idealismenya begitu. Harusnya seperti itu. Tetapi pendengar yang setia, kami percaya bahwa ketika Anda mendengar ini, walaupun mungkin sudah seringkali Anda mendengar dari berbagai sumber, dengan mendengar setiap saat tentu Anda akan mengalami perubahan-perubahan dalam cara berpikir. Demikian juga anjuran dari Pak Sukamdi sebagai narasumber kami pada saat ini. Kami akan berpisah dan kita akan jumpa di lain kesempatan. Saya Adriana Usmani mengharapkan agar pesan hari ini untuk membangun keluarga memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229, atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung.
3: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
4: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Millennials 93,6 FM respon radio-radio keluarga Anda. Halo, selamat malam responer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya responers. Tentunya senang sekali nih rasanya bisa kembali hadir menemani aktivitas responders ya dari jam 7 sampai jam 10 malam nanti. Tentunya dengan requestan-requestan lagu-lagu terbaiknya responders nih di malam hari ini. Lagu-lagu playlist pop Indonesia, Korea, dan juga Inggris. So tentunya buat responders yang punya playlist-playlist enak di malam hari ini, mungkin yang playlist-playlist lagu galau atau yang hype, yang rock and roll, boleh banget ya gabung aja langsung bersama Dila di malam hari ini di program kita di Triverse, karena Dila akan menemani responders 3 jam ke depan dengan requestan-requestan terbaiknya responders di malam hari ini. So tentunya buat responders yang ingin bergabung bersama Dila di malam hari ini, boleh banget ya. Langsung saja bergabung bersama Dila di kontak kita di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request-request bersama Dila di malam hari ini, boleh banget ya. Langsung saja gabung di respon radio 93,0 official. So tentunya buat responders yang ingin request-request di malam hari ini ya, tentunya akan ditemani bersama Dila, akan diputarkan lagu-lagu terbaiknya. So tentunya kali ini sudah bergabung bersama kita ya, yang sangat aktif di malam hari ini ada bunda kita, yaitu bunda Bunda Dua Putri yang sudah request bersama kita di malam hari ini. Kita bacakan dulu requestannya ya responders. Okay. Malam Ananda Bunda, malam juga Bunda. Bunda Dua Putri request lagu yang manca, judulnya Always Be My Baby dari David Cook. Yang Indonya judulnya Dia dari Angie. Hanya dia, untuk dia, inginkan dia. Itu kan si Bunda. Oke Bunda, ditunggu lagunya ya. Salam-salamnya untuk semua crucia responders dan semua responders istimewanya untuk Ananda tentunya. Oke Bundaku sayang, ditunggu lagunya ya. So tentunya buat responders yang masih ingin bergabung bersama Dila di malam hari ini, boleh, masih ditunggu ya requestan terbaiknya. So untuk itu sebagai lagu pembuka kita, dua lagu dari Bunda Dua Putri, David Cook, Always Be My Baby.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

selesai ya. Tapi belum selesai dong, Responos baru aja dimulai kok udah selesai ya. Dari Sabrina Leonor, special request dari Berbinar ya, yang udah ngantri di kontak kita malam hari ini. So tentunya masih akan ditemani bersama Dila di malam hari ini, tentunya dengan requestan-requestan atau playlist-playlist terbaiknya Responos di malam hari ini ya. So tentunya buat Responos yang ingin bergabung bersama Dila di malam hari ini, boleh banget dong. Langsung aja bergabung bersama Madila di malam hari ini, tentunya dengan requestan-requestan terbaik dan terkecehnya Responos di malam hari ini ya. So tentunya buat Responos yang ingin bergabung, boleh banget ya gabung di kontak kita di 08215566803, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat Responos yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya gabung aja bersama kita di Respon Radio 93,0 Official. Kali ini special request dari Kak Fir ya, di TikTok kita sudah bergabung mau request lagu dari Selena Grace yang berjudul Sumpah Mati. Dan tentunya juga ada dari Bang Silo yang mau mendengarkan satu lagu dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda yang berjudul Terbelah Jadi Dua. Waduh, ini lagunya lagi rame-rame dan hits-hitsnya ya di TikTok dan platform-platform media sosial lainnya ya. Dan kali ini juga ada special request dari Bang Kris yang mau request lagu dari Nadif Basalamah yang berjudul Penjaga Hati. Nih coba angkat tangannya siapa yang pernah masuk ke dalam list hubungan-hubungan yang cukup baik ya di era penjaga hati ini. Semoga kalian enggak gamut lagi ya. Harusnya udah move on ya, karena era penjaga hati itu memang susah untuk move onnya gitu. Aduh, curhat kayaknya si Dila ini ya. So tentunya buat Responos yang masih ingin bergabung bersama Dila di malam hari ini, masih akan ditunggu bersama Dila sampai jam 10 malam. So satu lagu dari Selena Grace, Sumpah Mati, special request dari Kak Phil. Check to the sound.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

satu lagu dari Nadif Basalamah, Penjaga Hati. Siapa nih korban-korban yang belum move on dari yang masih nge-stuck ya di momen-momen penjaga hati ini. Semoga udah sembuh ya responders ya dari momen ini. Emang momennya tuh kerasa banget ya, bucin-bucinnya gitu. Apalagi banyak tuh teman-teman yang request-request atau dibuatin apa ya, dibuatin kayak tren gitu mungkin ya. Dan tentunya masih ditemani bersama Dila. So tentunya buat respons yang pernah di masa itu, dan Dila belum juga pernah di masa itu, tapi when ya gitu aja sih. Dan tentunya masih ditemani bersama Dila di malam hari ini, tentunya dengan requestan-requestan lagu-lagu spesial atau playlist-playlist

segalanya terang menderang. Amin ya robbal alamin. Dan kali ini juga ada di kontak kita sudah bergabung Kak Hifli. Halo Kakak, halo. Selamat malam-malam nih. Mau request lagu dari Katy Perry ada Kak? Boleh, The One That Got Away. Okay, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. The One That Got Away, special request dari Kak Hifli, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang masih ingin bergabung bersama Dila di malam hari ini, langsung saja gabung di kontak kita di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request melalui sosial media, boleh banget ya langsung saja gabung di Respon Radio 93.0 official. Dan satu lagu dari Melody X JKT48, dirimu, special request dari Bang Ipan. Check to the sound.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

the one to get away. Ya, yeah. when dan mungkin another life ya. Selalu bilang another life di setiap harinya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik responans di malam hari ini. Kali ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Pacapua yang mau dengarkan satu lagu dari Nino featuring Marion Jola, Jam Rawan, dan juga ada special request juga dari Abang King Kong yang mau mendengarkan satu lagu dari Nyoman Paul dari Adi Aldihak yang berjudul Pick a Love. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Sesuatu lagu dari Nino featuring Marion Jola, Jam Rawan, special request dari Abang Pacapua.

lagu dari Nino X Mariangela menjadi penutup perjumpaan kita di jam pertama di program Triverse ini, dan tentunya dilakukan kembali lagi di jam kedua dengan requestan terbaik responders. Dan satu lagu dari Aldi Hack, Big Love, kita tutup menjadi lagu penutup kita di jam pertama ini. Dan akan dibuka dengan satu lagu dari Dai Sick, You Were Beautiful, special request dari abang BDK Kasaputra.

Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, satu lagu dari Daisik ya yang berjudul You Are Beautiful, special request dari Abang Bedi Kakasa Putra. Ini buat aku enggak sih? Aduh, jadi malu nih Bang Bedi Kakasa Putra. Aduh. Kepeda banget sih Dila nih. Dan tentunya masih bersama Dila di hari ini. Tentunya masih dengan request-request terbaiknya respons di malam hari ini. Kali ini udah bergabung bersama aku ya di jam ketiga ini ya. Kita udah buka dengan satu lagu dari Daisik, dan kali ini juga udah bergabung salah satu pendengar baru kita nih, ada Kak Uka yang mau request lagu dari Tulus yang berjudul Teh Hijau. Wow, padahal kemarin Tulus baru konser ya di malam minggu, ya udah mau seminggu aja ya Tulus selesai, after seminggu Tulus konser ya di Padang. Waduh, aku gak nonton lagi, menyesal lagi. Tapi kapan ya Tulus kembali lagi ke Padang, aku juga mau nonton kalau udah jadi orang have nanti ya. Aduh. Dan tentunya tidak hanya Kak Uka, juga ada Bang Fitro yang mau request lagu dari Seven Icons, Playboy. Ini buat teman-teman semuanya ini, Playboy. Enggak deh. Respons Dila baik-baik, ya kan? Iya. Dan kali ini juga ada special request dari Bang Silo. Tambahan requestan ya Utopia yang berjudul Hujan, dan titip-titip salam buat keponakannya nih yang lagi ulang tahun. Ada Arvana Uval Rafaisha yang udah berumur 2 tahun. Halo adik, selamat berumur 2 tahun menempuh hidup yang sudah 2 tahun ya di dunia ini. Semoga sehat selalu di dunia ini dan jangan terkejut untuk melihat dunia ini ya. Aduh, kayak udah berpengalaman aja ya Dila nih ya di dunia, padahal cuma 20 tahun ya di dunia. Belum lagi 20 tahun. Dan tentunya nanti akan diputarkan lagunya, sabar aja responers. Dan buat responers yang mau request, boleh banget ke kontak kita aja main-main ya di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Mungkin ada curhat-curhat sedikit bersama Dila. Dan juga boleh mampir ke sosial media kita, Facebook, Instagram, dan juga TikTok. DM aja di Respon Radio 93,0 Official. Sebelum mendm, alangkah baiknya di follow dulu ya responers. Dan untuk itu, satu lagu dari Tulus, Teh Hijau, special request dari Kak Uka.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

Utopia hujan ya, special request dari Bang Silo tambahannya ya. Waduh, ini kalau dengerin lagu ini kayak berasa hujan-hujanan di atas motor nih. Ini siapa yang pernah hujan-hujanan di atas motor? Gimana rasanya? Gimana rasanya? Coba diungkapin nih perasaan saat-saat di hujan-hujan di atas motor. So tentunya masih ditemani bersama Dila di malam hari ini dengan requestan-requestan terbaiknya responders di malam hari ini ya. Dan tentunya sobat responders yang mau request bareng Dila boleh banget nih gabung di kontak kita nih di 08215566803, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Dan tentunya kali ini sudah bergabung bersama kita Bang Daun Coklat yang udah request lagu dari Padi yang berjudul Harmoni. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada special request nih dari abak kita yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Waduh, waduh, waduh, waduh. Kita bacakan dulu requestnya dari abak ya. Malam Nak Dis, malam abah. Abah rek lagu yang terdalam dan separuh aku dari Noah. Waduh, galau banget nih malam hari ini nih abah. Salamnya untuk semua responder, spesialnya untuk anak adis abah yang kame. Ndeh, masya Allah, hati-hati pulangnya Nak Dis. Makasih ya Nak Dis, sama-sama abah. Ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada Kak Purnama nih yang mau mendengarkan satu lagu dari Kim featuring Nabila Takia yang berjudul Bayangan Cinta Yang Lalu. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan sesuatu lagu dari Padi Harmoni, special request dari Bang Daun Coklat.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, banyak orang memiliki visi dalam hidup, tapi mereka gagal. Mengapa hal itu terjadi? Karena visi mereka tidak spesifik atau dibuat secara khusus. Visi itu harus spesifik. Misalnya bila kita mempunyai visi ingin mencapai 200 pelanggan, maka visi itu harus dibuat secara spesifik. Saya ingin mencapai 200 pelanggan. Jadi harus diuraikan kemudian bagaimana caranya, apa langkah-langkah untuk memenuhinya, bagaimana jadwalnya, dan alat apa yang dipakai untuk mencapainya. Kalau itu sudah jelas, maka 50% sukses sudah kita raih. Sisanya adalah pelaksanaan dari apa yang tertulis itu. Kita tidak dapat mengatakan tahun ini tim marketing diharapkan dapat maju tanpa penjabaran yang spesifik dan tidak ada nilai kuantitasnya. Jadi buatlah visi itu secara spesifik, maka ia akan tercapai.
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa. Sukses untuk Anda.

bayangan cinta yang lalu ya, Kim Nabila Takia. Aku kayaknya lagi respons, ada gak yang lagi di fase kayak saat ada cinta lain yang mendekat, seribu kenangan datang menghambat. Aduh, gila, sangat relate nih dengan kutipan ya dalam lagu ini ya, pangkalan.

Facebook, Instagram, dan juga TikTok. So tentunya buat responers yang mau request-request melalui sosial media kita, boleh banget ya gabung aja langsung bersama Dila di Responder Radio 93.0 Official. Kali ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Budifa yang mendengarkan satu lagu dari Avenged Sevenfold yang berjudul So Far Away, dan juga ada special request dari Ryan yang mendengarkan satu lagu dari Virgon yang berjudul Bukti, dan juga ada special request dari teman kita Bang Mochi mau request lagu dari Denny Nata yang berjudul Abadi. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan satu lagu dari Avenged Sevenfold, So Far Away, special request dari Bang Godiva.

0: Responer, bersiaplah untuk perjalanan musik lintas negara yang seru dan menarik.
1: Karena sekarang saatnya menikmati lagu-lagu terbaik dari penjuru dunia di program Treeverse. Treeverse adalah tempatnya para pecinta lagu-lagu Indonesia, mancanegara, dan K-pop bersatu. Dari ritme keji musik Korea, lirik mendalam musisi lokal, sampai suara powerful dari artis barat favoritmu, semuanya ada di sini.
0: Mau request lagu terbaru dari Jungkook atau Cobek bareng Ed Sheeran dan Adele?
1: Mungkin lagi galau atau butuh sentuhan lokal dari Tiara Andini atau Andi Rianto? Tenang aja, Treeverse siap putarin semua permintaan responder. Dengarin Treeverse setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam sampai jam 10 malam hanya di 93,0 FM Respon Radio.
0: Jangan lupa responder yang jadi DJ-nya, karena semua lagu yang diputar adalah hasil request dan untuk responder. Kirim request lewat DM media sosial kami atau langsung aja WhatsApp ke 0821-5566-8003. Tulis nama artis, judul lagu, dan pesan singkat, biar kami bacain di udara. Karena musik itu bahasa universal, dan responder punya selera global.
1: Gabung bareng kami di Treeverse,
0: your global music destination.

satu lagu dari Deniata, Abadi. Dia Abadi. Aduh, special request dari Bang Bonci ya di malam hari ini. Dan tentunya lagu ini sudah menghantarkan kita di menit ke-54 di program Triverse malam ini. So tentunya buat responers yang mau request bareng Dila, boleh banget yang masih ditunggu. Udah penuh nih requestannya, bukan boleh banget lagi, udah penuh requestannya. Dan tentunya buat respons yang udah request-request bareng Dila maupun di TikTok ataupun di WA, tunggu aja ya responsnya, nanti akan kita putarkan lagunya. So tentunya satu lagu satu lagu dari Seventeen, Selalu Mengalah, special request dari Bang Fendi, akan kita putarkan di malam hari ini. Dan nanti akan dibuka dengan satu lagu dari Mariah Carey yang berjudul Bye Bye, special request dari abang kita yaitu Bang Peaches. Untuk itu, check to the sound.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Balik lagi bersama Dila di malam hari ini, tentunya dengan request-requestan lagu-lagu Inggris, Korea dan juga Indonesianya di jam ketiga. Dan kita sudah buka dengan satu lagu dari Mariah Carey, special request dari Bang Pichels yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Waduh. Dan tentu aja ya, di malam hari ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Second Choice yang tadi mau request lagu dari Juicy Lucy yang berjudul Asing. Dan juga ada Bang Pacapua dengan tambahan requestan lagunya yaitu Kill This Love Blackpink. Katanya mau, kayaknya mau menghoyakkan malam ini ya. Dan tentunya buat Rasmanis yang udah request bareng Dila di malam hari ini, ditunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kali ini Rasmanis tahu gak, kadang rindu itu gak harus disampaikan, apalagi dipaksakan ya. Ada rasa yang cukup kita simpan karena mungkin orang yang kita rindukan sudah memilih jalan yang berbeda. Kalau malam ini Respon sedang merindukan seseorang, semoga lagu ini bisa mewakilkan apa yang gak mampu Respon ucapkan. Ini dia satu lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, untuk Respon yang sedang belajar melepaskan tanpa benar-benar berhenti merasa rindu.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana. Red.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Gimana nih responders? Udah semangat belum malam hari ini? Tentunya udah dong. Kan kita sudah dengarkan satu lagu dari Blackpink yang berjudul Kill This Love. Aduh, sampai goyang-goyang nih pergangan kita ya malam hari ini. So, tentunya masih ditemani bersama Dila di malam hari ini ya. Kali ini sudah bergabung bersama kita ada Uncle nih yang mau dengarkan satu lagu dari Rollate yang berjudul Aku Jatuh Cinta. Dan juga tadi ada Bang Firdaus yang mau mendengarkan satu lagu dari Tetu yang berjudul Ok. Dan juga ada Bang Farul Chan yang mau mendengarkan satu lagu dari Bebe Rexha yang berjudul One Day. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So, tentunya buat responers yang mau request-request bareng Dila, gak bisa lagi ya tentunya. Dan yang udah request, ditunggu lagunya, nanti akan diputarkan. Dan kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Tetu yang berjudul Oke, special request dari Abang Firdaus.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana. Jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

kalau let aku jatuh cinta, tapi aku gak tahu sama siapa jatuh cintanya ya. Mungkin Uncle lagi jatuh cinta juga ya di malam hari ini, makanya lagunya kayak gini berbunga-bunga banget nih Uncle. Malam hari ini lagunya aku jatuh cinta. Sama siapa sih Uncle jatuh cinta deh, Masya Allah. Dan kali ini sudah bergabung bersama Dila di program Triforce ya. Masih bersama Dila malam hari ini. Sebelum kita closing, masih ada beberapa requestan-requestan yang masuk bersama kita di malam hari ini ya. Dan kali ini requestan Aba nih yang belum kita putarkan di 9:30. Sorry banget nih Aba. Requestan kedua Aba, Noah Separuh Aku. Dan juga dari Bang Awul nih yang mau dengerin satu lagu dari BTS yang berjudul Spearing Day. Dan juga ada special request dari Bang Dwi, Bang Yudi ya. Bang Yudi tadi mau request lagu dari Adele yang berjudul All I X. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga beberapa special requestan yang lainnya. Azam juga tadi juga request, tapi ditunggu dulu lagunya ya Azam ya. Nanti pasti di... Oh iya, Azam. Kita langsung aja ya lagu Azam ya. BTS juga yang berjudul On. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Salah satu lagu dari Noah. Separuh Aku, special request dari Aba.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari BTS ya, yang berjudul On, special request dari Bang Abang kita ya, Bang Azam yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. So tentunya lagu tadi sudah membawakan kita di menit ke-54 ya, di jam terakhir di program Traverse malam hari ini. Waduh, gak siap nih dada babai sama responders, tapi gak apa-apa ya, karena Dila akan kembali lagi di Traverse ya. Traverse akan kembali lagi di hari di hari Jumat, tentunya di jam yang sama dengan requestan-requestan terbaiknya responders di malam harinya. So, kumpulin playlist-playlist terbaik responders di hari esok, bakalan nanti akan diputarkan ya di program Traverse dari jam 7 sampai jam 10. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,0 FM karena akan ada program-program terbaik dan menarik lagu lainnya ya. Satu program lagi nih di malam hari ini untuk menemani waktu istirahatnya responders, tentunya dengan requestan-requestan lagu-lagu spesial di musik malam nanti, dengan lagu-lagu yang slow middle-nya bersama rekan Dila, Bang Jojo. Dan tentunya buat responders, kalau ada perkataan dan tingkah laku Dila yang kurang berkenan, Dila minta maaf karena manusia tempatnya salah. Dan tentunya tetap jaga kesehatan, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di program-program selanjutnya. Dan satu lagu dari Fourfetch, I Miss You, Every Band New Day, special request dari Kak Jajal akan menutup perjumpaan kita di program Respon, di program Respon, di program Traverse malam ini. Untuk itu, see you the next time and dadah bye-bye. 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: 4 pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai Responer, selamat malam. Gimana kabarnya di malam hari ini? Tentunya kembali lagi bersama Jojo ya pada program Musik Malam, tepatnya di hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2026. Gimana nih kabarnya Responer setelah melewati satu hari ini ya? Mungkin di malam hari ini Responer sudah ada yang di rumah menikmati waktunya untuk beristirahat, ataupun ada yang sedang dalam perjalanan pulang atau masih dalam pekerjaan lembur ya. Dan mungkin ada yang sedang mempersiapkan prepare untuk tidur. Tentunya dimanapun Responer berada, tetap semangat terus ya. Yang mungkin sedang bekerja, jangan pantang menyerah. Dan tentunya Jojo menemani Responer semua pada program Musik Malam sampai dengan jam 12 malam nantinya. Tentunya ditemani dengan lagu-lagu yang slow tentunya ya Responer, untuk memanjakan dan menemani Responer nih, membajakan telinga Responer juga di malam hari ini dengan alunan-alunan musik yang merdu dan slow juga tentunya. Dan di malam hari ini buat Responer juga yang ingin request bersama Jojo, boleh banget, bisa saja bergabung di 0821-5566-8003 atau boleh juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Kita juga ada media sosial di Facebook, Instagram, dan juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat kamu juga bisa mendengarkan streaming on air kita melalui web di www.responradio.com atau bisa juga diakses melalui aplikasi Jati Radio. Dan tentunya Responer di malam hari ini ya sudah ada requestan yang masuk.

masuk bersama kita dari WhatsApp kita nih, datang dari Bunda Dua Putri. Jojo bacakan untuk responer semua di malam hari ini. Malam Nak Jojo, tetap semangat terus ya. Selamat malam kembali Bunda. Jojo always semangat nih Bunda. Tentunya Bunda mau request lagu. Yang pertama Beautiful in White dari Saint Vilain, dan yang kedua judulnya Hati-hati di Jalan. Oke Bunda, ditunggu lagunya ya Bunda. Kita cari dulu. Beautiful in White dari Saint Vilain dan Tulus Hati di Jalan. Oke Bunda, sudah kita masukin. Untuk itu ditunggu lagunya Bunda ya. Dan tentunya di malam hari ini ada salam-salam juga untuk semua Krusia Respon dan semua responder dimanapun berada. Tak lupa juga nih untuk penyiarnya yaitu Jojo. Terima kasih ya Bunda, dan untuk Bunda semangat terus dan ditunggu lagunya ya. Dan tentunya responder di malam hari ini juga Jojo sedang melakukan streaming ya di TikTok kita. Untuk itu bagi responder mungkin yang ingin melihat langsung ataupun berkomunikasi langsung ya melalui live kita, boleh banget langsung saja bergabung bersama Jojo nih. Dan tentunya kita juga ada requestan yang masuk dari kontak kita, datang dari Kak Ri, Kak Aulia, Kak Widya, Kak Sabna, Kak Nan, dan para fanbase berbinar ya yang request lagu dari Sabrina Lerner yang berjudul Haha. Untuk itu ditunggu lagunya ya para fans berbinar, nanti akan Jojo putarkan. Dan mungkin tanpa berlama-lama sebagai pembuka kita di jam yang pertama ini, kita putarkan dulu ya satu requestan yang sudah di request oleh Bunda Dua Putri. Ada Beautiful in White dari Saint Vilain. Untuk itu stay tune and enjoy.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Iya, Respenar kembali lagi bersama Jojo tentunya pada program Musik Malam ya. Dan tadi kita sudah mendengarkan sebuah requestan yang masuk datang dari live TikTok kita dari Kak Nica yang berjudul Location Unknown, yang artinya lokasi tidak ditemukan. Waduh, lokasi apa nih Kak Nica nih malam hari ini yang tidak ditemukan? Semoga segera mungkin ya menemukan lokasinya ya Kak Nica ya, dan titik mapsnya tidak salah orang lagi tentunya. Dan tentu thank you Kak Nica udah berbagi lagu bersama Jojo di malam hari ini. Dan tentunya Respener sudah banyak juga ya requestan-requestan yang masuk. Kita bacakan dulu. Yang pertama datang dari fanbase-nya Para Berbinar yang request lagu Haha dari Sabrina Lenner tentunya. Kemudian juga ada masuk requestan dari live TikTok kita, itu dari Kak Yan-Yan ya, yang request lagu dari Ungu yang berjudul Sejauh Mungkin. Dan ada juga requestan dari Kak Eva nih yang request lagu Cars Outside dari James Arthur sama Nina dari Vets. Untuk itu ditunggu lagunya ya Responer. Dan tentunya Responer, di malam hari ini kita mempunyai sebuah tema ya yang akan kita bahas, yaitu mengenai malam ini jangan lupa mencintai dirimu tentunya. Di malam ini kita coba berhenti sebentar nih Responer. Kita tarik nafas, kita dengarkan musik yang menemani dan ingat selalu hal sederhana. Di tengah kesibukan kita mencintai, memahami dan juga membahagiakan orang lain, Jangan sampai kita lupa nih untuk mencintai diri kita sendiri tentunya. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang belum kita capai, dan kadang kita juga melihat orang lain sudah sampai di titik tertentu sementara kita merasa masih berjalan di tempat kita. Kita lupa bahwa setiap orang punya perjalanan yang berbeda tentunya. Dan mungkin hari ini kita belum mendapat apa yang kita inginkan, dan mungkin juga pekerjaan kita belum selesai, atau mungkin rencana kita gagal. Tapi bukan berarti ini hari kita mengalami kegagalan sebagai manusia. Jadi untuk Respener semua yang sudah melewati satu hari, yang sudah melewati satu hari lagi, kita sudah berusaha, dan untuk itu layak diapresiasi tentunya. Jadi malam ini, di malam hari ini sebelum kita tidur ataupun mungkin ingin menikmati malam ini ya sebelum pergantian, tentunya coba kita katakan kepada diri kita nih, dimanapun Respon berada, kita ucapkan ya kepada diri kita. Mungkin sudah lelah dalam satu hari ini melewati berbagai proses, kita katakan sambil taruh tangan kita di bahu seperti butterfly hook ya, kita katakan dengan pelan, terima kasih sudah bertahan sampai hari ini. Dan untuk itu Responer, jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: "Enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat."
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Iya, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda tentunya Responer. Dan kita sudah masuk ya ke menit 39, tepatnya di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita sudah berada di pertengahan jam pertama kita. Untuk itu bagi Responer semua yang masih mau request, boleh banget nih bergabung bersama Jojo. Tentunya kita masih punya kesempatan selama 1,5 jam lagi ya di program Musik Malam di malam hari ini. Dan tentunya Responer sudah ada requestan yang menanti juga, yaitu datang yang pertama datang dari live TikTok kita. Ada dari Kak Jejel yang request lagu Masih Ada Cahaya dari Ijif Tab. Kemudian juga ada dari Bang Yan-Yan ya yang request lagu Jika Cinta Dia dari Geisha. Dan ada juga dari Kak Akupurn di live TikTok kita juga request lagu Berjalan Tanpamu dari Nabila Takia. Oke, untuk itu ditunggu ya lagunya ya. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk kembali, yaitu datang dari live TikTok kita. Live TikTok kita dari Kak Zahra Lucy, katanya mau request lagu Menjauh dari Dot Design Kak. Oke, kita cek nanti ya kakak ya. Dan kemudian juga ada Tuan Muda. Oke, Bang Tuan Muda mau request lagu apa nih? Langsung tulis aja di kolom komentar, nanti kan Jojo putarkan lagunya. Dan tentunya Responer, di malam hari ini kita masih masuk ya dan membahas topik pembahasan kita di malam hari ini, yaitu tentang malam ini jangan lupa mencintai dirimu tentunya. Dan kita sebagai manusia Responer tentunya punya batas lelah ya. Dan tentunya kita juga gak harus selalu kuat. Ada anggapan bahwa kita ini harus selalu kuat, dimana harus selalu tersenyum, harus terlihat baik-baik saja. Padahal kita manusia, ada waktunya lelah. Dan ada waktunya juga kita ingin menangis, ada waktunya juga kita hanya ingin diam dan tidak melakukan apa-apa. Dan tentunya itu tidak apa-apa ya Responer, karena mencintai diri sendiri bukan berarti setiap hari harus bisa bahagia. Kadang self-love sederhana memberikan izin kepada diri sendiri untuk beristirahat. Nah, jadi kalau malam ini kamu sedang lelah, nggak apa-apa untuk berhenti sebentar. Dan tentunya besok masih ada kan? Dan kita bisa mencoba lagi. Untuk itu tetap bersama Jojo ya, ditemani dengan lagu-lagu berikut ini. Adam Ijiftab Masih Ada Cahaya, special request dari Kak Jejel.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Sesama.

Iya, berjalan tanpamu dari Nabila Taqiyah yang sudah mengantarkan kita ke penghujung jam pertama kita, tentunya Responer. Dan lagu ini juga mengingatkan tentang kesedihan nih akibat hubungan cinta yang harus berakhir karena tidak bisa disatukan lagi meski hidup harus tetap berjalan. Wah, semoga lagu ini bukan kisah cinta dari kakak aku Purn ya di malam hari ini. Dan mungkin jika ada responden yang sudah mengalami hal seperti lagu ini, semoga cepat berlalu ya, dan semangat terus nih. Dan tentunya jangan lupa membuka hati untuk lembaran yang baru dan juga orang-orang yang baru yang menanti di luar sana. Untuk itu, sebagai lagu penutup di jam pertama kita, ada special request dari Bang Gung yang berjudul Akulah Dia dari Drive. Untuk itu, stay tune and enjoy.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, belum siap kehilangan dari Stefan Pasaribu, special request ya Bang Tuan Muda yang sudah bergabung dari live TikTok kita jauh-jauh dari Kalimantan Barat nih tentunya. Wow, katanya lagu ini mungkin lagi menggambarkan ataupun mengkisahkan kondisi Bang Tuan Muda ya yang saat ini lagi gamon nih. Katanya ikhlas udah bang, walaupun masih sayang, tapi terkadang mencintai harus merelakan. Bener banget bang. Tapi cinta yang tulus itu adalah kita mengikhlaskan dan merelakan ya. Walaupun sudah 5 tahun berpacaran ataupun 5 tahun menjalin hubungan dan menjalin kebersamaan ya, tapi endingnya gak sesuai, untuk itu tetap semangat terus ya Bang Tuan Muda ya. Dan tentunya memang 5 tahun itu bukan sesuatu yang singkat ya, tapi sudah mungkin sudah banyak warna-warni yang tergambarkan. Tapi untuk itu tentunya jangan jadikan itu sebagai penutup nih untuk menutup hati Bang Tuan Muda. Dan banyak berdoa saja dan banyak bersabar, tentunya ikhlas. Dan di saat kita ikhlas pasti akan ada orang baru yang sudah menunggu di luar sana tentunya. Untuk itu semangat terus ya Bang Tuan Muda, dan terima kasih juga sudah request lagu bersama Jojo di malam hari ini. Dan ada juga nih quotes dari Bang Ervan, katanya kita punya cinta, orang tua punya restu, dan adat istiadat punya aturan. Aduh betul banget ya. Ini mungkin kisah cinta yang terhalang dengan restu orang tua ataupun terhalang dengan adat istiadat. Intinya kalau kita sama-sama berjuang ya, memperjuangkan cinta yang sudah kita bangun, tentunya kalau sudah cinta tidak ada yang menghambat tentunya. Oke, itu semangat selalu ya responder yang saat ini sedang dalam pergumulan percintaan ataupun pasangannya, tetap semangat deh Jojo ucapkan. Dan tentunya di malam hari ini spesial banget Jojo menemani responder ya sampai dengan jam 12 malam, dan kita sudah masuk di jam kedua ataupun jam terakhir kita pada program musik malam di malam hari ini. Dan tentunya responder sudah ada requestan juga yang masuk bersama Jojo ya dari live TikTok kita. Datang dari Bang Theo Arsen Bagaskara nih ya, request lagu Dunia Yang Nanti dari Raim Laode. Dan katanya Bang Theo baru ulang tahun dan mungkin dia pengen mendengarkan lagu spesialnya nih, spesial di umurnya yang udah level up katanya. Untuk itu ada juga requestan yang masuk ya bersama Jojo dari live TikTok kita, dari Bang Ervan yang request lagu Never Enough dari Kelly Clarkson. Dan ada juga tambahan requestan dari Kak Eva yang berjudul Waltz Akhir Zaman. Dan ada juga dari Bang Pistos Boy yang request lagu Biar Saja dari The Maces. Untuk itu tanpa berlama-lama kita dengarkan Dunia Yang Nanti dari Raim Laode.

pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Iya, biar saja dari The Message sudah mengantar kita ke menit 20, tepatnya di pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan special request dari Bang Pisces Boy. Waduh, mungkin Bang Pisces Boy ini lagi ini ya, lagi berada di titik lelah mencintai seseorang ya. Yang dari liriknya katanya biar saja cinta pergi sekali ini. Dan mungkin dia sudah rela nih, udah pasrah, gak apa-apa deh tanpa cinta kali ini. Dan tentunya semangat terus ya untuk Bang Pisces Boy yang mungkin lagi gamon atau mungkin lagi pengen menyendiri dulu ya. Dan tentunya dimanapun berada, tetap semangat. Dan responder, tentunya di segmen yang berikut ini kita akan bahas topik kita kembali ya, yaitu mencintai diri kita sendiri. Dan yang paling penting, kita tidak boleh membandingkan perjalanan kita, responder. Di terkadang ya, media sosial bisa membuat kita merasa tertinggal. Kita melihat orang lain mendapatkan pekerjaan impian, menikah, punya rumah, berpergian ke tempat indah, atau mencapai sesuatu yang lebih selama ini kita inginkan. Nah, kemudian tanpa sadar kita bertanya, kenapa hidupku belum seperti mereka? Tapi kita sering lupa, yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Nah, jadi malam hari ini berhenti ya membandingkan halaman pertama perjalananmu dengan halaman kesekian milik orang. Tentunya jika kita membandingkan diri kita, maka kita tidak mencintai diri kita nih. Apa yang sudah kita jalani, kita lalui dengan penuh semangat ya, dan juga kita lalui dengan tenaga yang kita miliki. Dan kalau kita capek, istirahat. Kalaupun gagal, kita bukan gagal sebagai manusia, namun gagal di sebuah perjalanan saja yang bisa kita lanjutkan di esok hari tentunya. Untuk itu, responder, kita tidak terlambat dan kita hanya sedang berjalan dalam waktu yang sendirian. Dan tentunya responder, di segmen berikut ini juga sudah ada requestan-requestan yang masuk ya bersama Jojo, yaitu datang dari Kak Tika yang request lagu Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica. Dan kemudian di lab TikTok kita juga sudah ada requestan yang masuk ya dari Kak Pudan yang request lagu Love Story. Yang request lagu Love Story dari Taylor Swift. Untuk ditunggu ya Kak Pudan, lagu nanti akan kita putarkan. Dan buat responder juga yang masih mau request, boleh ya langsung saja bergabung, bisa melalui kontak kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan boleh juga DM di media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok tentunya. Dan tak lupa juga ya, ada requestan yang sudah menunggu juga nih, datang dari Bang responder kita yang request lagu Speechless dari Naomi Scott. Tanpa berlama-lama, kita putarkan dulu Terbelah Jadi Dua, special request dari Katika.

0: Kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, Resmanar, tentunya kembali lagi pada program musik malam ya. Dan kita sudah berada di menit 35. Yaitu artinya kita sudah berada di pertengahan jam terakhir kita, tepat di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kita melanjutkan topik kita ya, yaitu mencintai diri kita sendiri. Dan ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri, tentunya kita harus bisa belajar memaafkan nih. Ada satu orang yang terkadang paling sulit banget kita untuk maafkan, yaitu diri kita sendiri. Kita terus mengingat kesalahan, keputusan yang salah, hubungan yang gagal, bahkan kesempatan yang kita lewati. Padahal diri kita yang dulu membuat keputusan berdasarkan apa yang dia tahu dan rasakan pada saat itu. Jadi kalau ada sesuatu dari masa lalu yang masih kamu ataupun kita sesali, mungkin malam ini waktunya berkata, aku memang pernah salah, tapi aku tidak ingin terus menghukum diriku karena kesalahan itu. Nah, untuk itu kita boleh menyesal ya, kita boleh belajar, tapi kita juga berhak melanjutkan hidup. Dan tentunya Responer, sesekali kita belajar memaafkan diri kita ya, supaya kita bisa mencintai diri kita lagi dan menyayangi diri kita. Dan tentunya di malam hari ini di segmen yang ketiga ya Responer, sebelum kita closing, tentunya sudah ada requestan yang masuk bersama Jojo di malam hari ini, yaitu datang dari Kak Pudan di live TikTok kita yang request lagu Love Story dari kakak Taylor Swift katanya. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk dari Bang Bull yang request lagu Lumpuhkan Ingatanku dari Geisha. Dan ada juga dari Kak Kafka nih yang request lagu Hitamku dari Andra and the Backbone. Untuk itu tanpa berlama-lama kita putarkan dan kita dengarkan ada Love Story dari Taylor Swift.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, tentunya malam semakin larut dan tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung program musik malam kita di malam hari ini. Untuk itu, waktunya Jojo pamit undur diri dari responer semua, dari ruang udara responer ya. Tapi sebelum kita menutup malam ini, tentunya Jojo ingin mengingatkan responer nih tentang satu hal, yang dimana kita sering sibuk mencari seseorang yang bisa mencintai kita dengan tulus tentunya. Dan kita berharap ada seseorang yang memahami kita, menerima kekurangan kita, dan selalu berada di sisi kita. Tapi sebelum kita mencari semuanya itu dari orang lain, belajarlah memberikan hal yang sama kepada dirimu sendiri terlebih dahulu. Yaitu kita hargai dirimu, maafkan dirimu, istirahat ketika lelah, dan rayakan hal-hal kecil tentunya. Dan jangan terlalu keras ya kepada dirimu sendiri, karena mungkin setelah hari yang panjang ini, orang yang paling membutuhkan pelukanmu adalah dirimu sendiri. Jadi untuk kamu yang masih terjaga di malam hari ini, jangan lupa mencintai dirimu ya. Dan tentunya Jojo pamit undur diri, selamat malam. Semoga setelah lagu ini selesai, hati responer semua dimanapun berada sedikit lebih ringan. Untuk itu, sebagai lagu penutup di perjumpaan kita di malam hari ini, ada detik terakhir dari Lila untuk mengakhiri dan menemani istirahat responer semua dimanapun berada. Untuk itu, Jojo pamit undur diri, see you and bye-bye.

Ya, 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio, selamat datang dan selamat bergabung. Ya, di program Semangat Pagi bareng Viko tentunya yang menemani responden semuanya selama 2 jam ke depan. Buat responden semuanya di program Semangat Pagi yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 082155668003. Ya, respon semuanya gimana kabarnya hari ini ya? Semoga respon dalam keadaan sehat. Semoga ya keadaan hatinya juga baik-baik saja. Di mana pagi ini respon semuanya di program Semangat Pagi, Viko akan ngajak responder untuk ngobrol tentang satu hal yang seringkali kita lupakan. Ya, sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kita tapi justru seringkali kita abaikan, yaitu tentang menghargai diri sendiri. Nah, pertanyaannya simpel yang akan Viko ajukan adalah, kapan sih terakhir kali kita mengatakan kepada diri sendiri, ya saya itu sudah melakukan yang terbaik buat diri sendiri gitu ya. Bukan karena mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena berhasil memenuhi ekspektasi siapapun, tapi karena kita sadar bahwa diri kita memang layak untuk dihargai. So, buat responden semuanya, pantengin terus ya program Semangat Pagi bareng Viko pagi ini. Dan kirim-kirim interaksi responden semuanya di program Semangat Pagi, karena pasti Viko akan bacakan tentunya. So, untuk membuka perjumpaan kita di jam pertama, Bung Lon, dengan judul Kau Akan Menemani Responden Semuanya Pagi Ini.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, banyak pelatihan kepemimpinan mengajarkan agar kita menanamkan sikap I can atau saya bisa dan I will, saya mau. Memang mengubah sebuah paradigma tidak mudah. Tapi jika kita selalu memiliki sikap positif dan mau diajar, maka tentu kita tidak jauh dari sukses. Ada sebuah kisah tentang seekor katak yang sebenarnya dapat melompat setinggi 3 meter. Kemudian ia dimasukkan ke dalam gentong yang diberi kaca di atasnya. Tiap kali ia melompat, ia gagal karena membentur kaca tersebut. Ia selalu berusaha dan sering mengalami luka-luka. Suatu ketika, kaca penutup itu dibuka oleh pemiliknya. Namun, katak itu tidak pernah berusaha untuk keluar dari gentong itu. Karena sang katak berpikir, ia tidak mungkin keluar dari gentong itu, walaupun ia mampu. Itulah sikap orang yang tidak sadar bahwa ia mempunyai kemampuan, tetapi tidak mempergunakannya, dan mempunyai sikap, saya tidak mampu. Jika Anda terus berusaha dengan gigih dan pantang menyerah, pasti sukses akan Anda raih juga.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93.3 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko tentunya yang menemani Respon semuanya pagi ini. Ya, supaya Respon semuanya on fire ya dalam menjalani aktivitas panjang hari ini. Ya, buat Respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga, pagi hari ini bisa langsung DM Viko 0821-5566-8003 yang mungkin berulang tahun ya. Jangan segan-segan, kadang apresiasi atau ucapan-ucapan kecil yang kita berikan mungkin bagi kita gak ada manfaat. Tetapi bagi yang berulang tahun, wah, ngerasa bahwa ada seseorang yang sedang memperhatikan tanggal lahirnya. Ada yang penuh perhatian gitu ya, menunjukkan bahwa dengan memberikan selamat ulang tahun. Nah, kita bahas nih, problemnya adalah seringkali kita lupa menghargai diri sendiri. Pernah gak sih kita begitu kayak mudah banget muji orang lain ya, tetapi kita tuh sulit banget untuk mengapresiasi diri sendiri ya. Teman berhasil kita langsung bilang, wah hebat banget kamu ya gitu ya. Nah, ketika orang lain mendapatkan pencapaian kita bilang keren. Tetapi ketika diri sendiri berhasil melewati sesuatu yang sulit, malah berkata, ah biasa aja, orang lain juga bisa gitu ya. Nah, bahkan terkadang kita terlalu sibuk memenuhi harapan orang lain sampai lupa bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya aku baik-baik aja gak sih gitu ya. Kita mengejar pekerjaan, kejar target, kejar pengakuan, kejar kesempurnaan, sampai lupa bahwa kita juga manusia yang punya batas. Nah, masalahnya bukan sekadar kita kurang memuji diri sendiri. Kalau terus-terus merasa tidak cukup, lama-kelamaan kita bisa terbiasa melihat diri sendiri dari kekurangan. Udah kerja keras kayak ngerasa belum cukup, udah berusaha menjadi pasangan yang baik ngerasa masih kurang, sudah jadi orang tua yang berusaha memberikan yang terbaik masih kayak ngerasa gagal, sudah melewati banyak masalah, tapi kita tidak pernah memberikan penghargaan kepada diri sendiri. Oleh sebab itu, bagaimana seharusnya yang kita lakukan adalah tidak harus dengan sesuatu yang besar. Pertama, akui usaha diri sendiri, katakan kepada diri sendiri bahwa kita memang belum sempurna tetapi sudah berusaha. Kedua, berhenti membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Karena setiap orang tuh punya waktunya masing-masing, punya porsinya masing-masing, di mana orang lain mungkin sudah lebih jauh, tetapi kita tidak pernah tahu seberapa panjang jalan yang harus mereka tempuh. Begitu juga sebaliknya. So, fokuslah pada perjalanan diri sendiri dan berikan diri waktu untuk istirahat. So, buat Respon semuanya, tetap stay tune di 93.3 FM. Menghargai diri sendiri bukan berarti menjadi sombong, bukan berarti merasa paling hebat. Menghargai diri sendiri berarti menyadari bahwa diri kita memiliki nilai bahkan ketika sedang gagal.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi Responer dimanapun berada pagi hari ini, mungkin yang sudah bangun atau yang sudah siap-siap untuk berangkat kerja hari ini, dan kiranya Responer semuanya dalam keadaan sehat selalu. Nah, tadi kita ngobrolin tentang pentingnya kita tuh menghargai diri sendiri ya. Dan sekarang juga ingin mengajak Responer semuanya untuk melihat dan sedikit bercermin. Bukan bercermin ngelihat wajah, tapi bercermin melihat bagaimana selama ini kita memperlakukan diri sendiri. Ya, nama sebelum itu bagi Responer semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun, dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 08215566803. Nah, Responer semuanya, coba jawab dalam hati ya, ketika kita melakukan kesalahan, apakah kita langsung memaafkan diri sendiri, atau justru berhari-hari kita menghakimi diri sendiri, menyalahkan diri sendiri? Dan ketika orang lain berhasil juga, apakah kita ikut bahagia atau diam-diam mulai membandingkan hidup kita dengan mereka? Dan ketika kita sudah melakukan yang terbaik, apakah kita bisa berkata bahwa kita bangga dengan diri kita, atau kita masih merasa aduh itu belum cukup gitu ya? Nah, kalau selama ini kita masih sering menyalahkan daripada menghargai diri sendiri, mungkin sudah waktunya kita mengubah cara berbicara kepada diri sendiri. Ya, di perjalanan menuju kantor, mungkin sedang buka toko atau menyiapkan sarapan, mungkin apapun yang Responer lakukan, ya mungkin masih bisa santai pagi ini untuk menikmati kopi. Dan seharusnya mengatakan dalam hati sebagai afirmasi positif bahwa aku tidak harus sempurna untuk menjadi berharga dan boleh bertumbuh dengan kecepatan diriku sendiri. Nah, kita tidak harus memenangkan semua hal dalam hidup. Ada ketika kita kuat, ada hari ketika kita lelah, ada hari ketika kita berhasil, dan juga ada hari ketika kita gagal. Nah, Responer semuanya, Viko ingin untuk kita melakukan satu hal sederhana untuk menghargai diri sendiri pagi ini. Ya, sesederhana mungkin bisa mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, berhenti sejenak ketika tubuh membutuhkan istirahat, tidak membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Dan stay tune di 93,0 FM.

0: kita santap.
1: Tet, tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon Family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: More 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko, tentunya yang semangat banget buat nemenin pagi responder semuanya. Ya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung jam pertama pagi ini. Satu hal yang ingin Viko tinggalkan untuk responder semuanya sebelum kita memasuki jam kedua nantinya. Dan jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Kita memang punya target yang harus dicapai, ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ada tanggung jawab yang harus dijalankan. Tapi di tengah semua kesibukan itu, jangan lupa bahwa kita juga manusia. Kita bisa lelah, kita bisa kecewa, kita bisa melakukan kesalahan, dan itu semua tidak membuat kita menjadi seorang yang gagal. Jadi kalau pagi ini responden semuanya sedang merasa belum cukup, coba berhenti sejenak dan ingat bahwa responden sudah melewati banyak hal untuk bisa sampai di hari ini. So stay tune di 93,0 FM untuk menutup perjumpaan kita. Viko putarkan lagu dari Astrid dengan judul Mendua.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.